tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi Pro 4.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: selama pandemi sih
1: nggak
0: ada. Dalam satu minggu itu kurang sih, kurang pengunjung sih selama pandemi ya, selama pandemi.
2: Kalau pengunjung lokal itu jarang, tidak setiap harinya lah begitu ada pengunjung lokal.
3: Kami baru saja melakukan perjalanan ke Kabupaten Sopeng. Memang untuk memasuki wilayah ini, dari Kota Makassar terdapat beberapa jalur yang dapat dilewati, yaitu melalui jarak terdekat Buluk Dua, melalui Kabupaten Maros Cambah, atau melalui jarak terjauh, yaitu Kota Parepare. Wilayah ini di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Baru, dan di sebelah barat dan utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone. Sedangkan untuk wilayah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Dengan beberapa pertimbangan oleh tim, maka kami memilih melalui Jalan Camba, Kabupaten Maros. Alhamdulillah, selama perjalanan tidak ada kendala apapun. Singkat cerita, kita sampai di Kabupaten Sopeng. Setelah makan siang dan istirahat sejenak, kami langsung berdharma wisata tentunya untuk menikmati keindahan Kabupaten Sopeng dan melihat-lihat lokasi spot wisata di Kota Kalong ini. Saat berkunjung ke pusat Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, bangunan unik dengan warna mencolok ini pastinya menyita mata Anda. Bangunan di atas bukit yang paling tinggi tersebut bernama Villa Yuliana, landmark Kabupaten Sopeng dan merupakan peninggalan bangsa kolonial. Di balik keunikan arsitektur Eropa bercampur Bugis, bangunan tersebut menyimpan sejarah panjang yang membalut Kota Kalong ini. Villa tersebut dibangun bangsa kolonial mulai tahun 1905. Selesai dan diresmikan setahun setelahnya, yakni tahun 1906. Pada saat itu, bertepatan dengan kelahiran Putri Yuliana, anak yang ditunggu-tunggu dari Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina. Masih penasaran dengan keberadaan Villa Yuliana ini yang sangat cantik untuk dijadikan spot foto dan menarik dikunjungi. Tapi kami melihat tidak ada sama sekali pengunjung yang datang selain kami, tim RRI Makassar. Bahkan penduduk lokal pun tidak terlihat sama sekali untuk menikmati keindahan Villa Yuliana walaupun hanya sekedar foto ataupun bersantai. Lalu kami disambut oleh pengelola dan adik-adik Dara dan Daeng Pendidikan Kabupaten Sopeng yang tentunya memiliki semangat untuk memperkenalkan Villa Yuliana ini. Hampir 2 tahun sektor wisata terdampak akibat virus COVID-19 yang harus mengikuti protokol kesehatan dan pembatasan pengunjung wisatawan ke Sulawesi Selatan. Ini sangat berimbas pada Villa Yuliana karena tidak ada pengunjung yang datang ke museum ini. Berbeda sebelum corona melanda villa ini, cukup ramai dikunjungi.
2: Nama saya Sudianto. Sekarang saya sebagai Kepala Seksi Museum dan Purbakala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah jelas kalau masalah pengunjung dan segi itunya, kalau sebelum pandemi itu ya jelas lebih banyaklah dibanding setelah pandemi ini.
3: Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan secara berkala di sejumlah daerah di Indonesia bergantung pada kondisi masing-masing wilayah. Sulawesi Selatan masuk tahap level situasi 2. Berarti situasi di mana insiden komunitas rendah dan Kabupaten Sopeng termasuk memasuki daerah zona hijau. Apa yang menjadi kendala sehingga Villa Yuliana ini tidak diminati oleh masyarakat lokal? Setidaknya untuk bersantai ataupun menikmati setiap sudut Villa Yuliana untuk berfoto dan dijadikan story di media sosial.
2: Kalau saya sebenarnya secara pribadi, Bu, untuk hal itu kita memang masih kurang dalam hal promosi.
1: Promosi.
2: Itu ya, promosi. Jadi promosi untuk ke semua tempat lah, bahkan ke maksudnya lingkup lokal saja kita masih kurang promosi juga sebenarnya. Terlihat kan dari kurangnya minat dari masyarakat lokal untuk berkunjung ke Villa Yuliana ini. Bahkan kalau obrolan-obrolan di luar itu kami biasa mendengar bahwa mereka bahkan tidak tahu, oh ternyata Villa Yuliana sudah jadi museum gitu. Artinya kita memang kurang promosi lah ke mereka.
3: Ini menjadi sebuah motivasi untuk masyarakat lokal Kabupaten Sopeng untuk menarik pengunjung dari luar. Bahkan, anak-anak daerah dari Kabupaten Sopeng yang sudah berhasil bahkan merantau ke daerah lain juga harus memperkenalkan Villa Yuliana sebagai ikon Kabupaten Sopeng.
4: Saya Samsul Darmawan, akrab disapa Darmawan, lahir dan besar di Kabupaten Sopeng. Saat ini saya berdomisili di Manokwari, salah satu pariwisata yang ada di Kabupaten Sopeng, yaitu Museum Villa Yuliana, yang tidak hanya sebatas tempat menarik dan indah untuk dikunjungi, namun juga merupakan tempat yang mengandung nilai-nilai pendidikan, yaitu pendidikan sejarah. Villa Yuliana ya, juga merupakan peninggalan Belanda yang hanya ada dua di dunia, yang satu ada di Belanda dan yang satu di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Sopeng. Sebagai peningkatan pariwisata tentulah dibutuhkan yang namanya promosi, di mana promosi menurut Nicholas dalam bukunya Swasta dan Irawan tahun 2008, promosi yaitu arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Sedangkan menurut Ciptono 2015, promosi adalah elemen bauran pemasaran yang berfokus pada upaya informasi yang membujuk dan mengingatkan kembali kepada konsumen akan merek dan produk perusahaan. Maka dari pengertian promosi tersebut, saya sendiri berpendapat dan memberi saran serta masukan kepada pemerintah setempat agar mengelola museum tersebut sedemikian dan sekreatif mungkin mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari penggunaan digitalisasi, perawatan secara berkala, serta mengaplikasikan budaya si peketau yang ada di Sopeng. Dalam artian masyarakat Sopeng itu sendiri mengedepankan keramahan kepada setiap wisatawan yang datang dan berkunjung di museum tersebut. Terakhir, tidak lupa dengan mempertahankan originalitas museum itu sendiri.
3: Budaya Sipakatau yaitu saling menghormati sesama manusia. Masyarakat Kabupaten Sopeng sangat memegang falsafah ini. Dan kami pun merasakan keramahan itu dari masyarakat Kabupaten Sopeng. Setelah kami berkeliling melihat-lihat dan berfoto di setiap sudut Villa Yuliana, terlihat antusias dari Haura Mulia Mesya sebagai anak dara Kabupaten Sopeng 2021 sekaligus dara intelijensia tahun 2021 untuk berpartisipasi mempromosikan daerahnya.
5: Saya Haura Mulia Mesya sebagai anak dara Kabupaten Sopeng tahun 2021 sekaligus sebagai dara pendidikan intelijensia Sulawesi Selatan tahun 2021. Nah, menurut saya terhadap Villa Yuliana ini agar bagaimana eksistensinya terus berkembang mengikuti zaman ini adalah tentunya melakukan promosi-promosi khususnya di media sosial, karena tidak menutup kemungkinan sekarang banyak pengguna media sosial di Indonesia itu semakin meningkat. Karena itu saya sebagai generasi muda dan dengan teman-teman saya juga ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk ikut mempromosikan cagar budaya ini agar bagaimana dikenal oleh masyarakat luas dan juga bahkan turis-turis asing juga bisa dapat mengenal Villa Yuliana ini.
3: Villa Yuliana Yuliana adalah bukti akulturasi kebudayaan pada rancangan bangunan masa kolonial. Terlihat pada beberapa bangunan tua di Sulawesi Selatan, salah satunya di kota Kalong, Watan Sopeng. Konon, villa itu dinamakan Villa Yuliana karena dibangun khusus untuk menyambut kedatangan Putri Yuliana dari Belanda. Meski kunjungan tersebut batal karena kondisi keamanan di beberapa daerah di Indonesia waktu itu, termasuk Sulawesi Selatan, sedang tidak stabil. Villa Yuliana merupakan hadiah dari Ratu Wilhelmina beberapa saat setelah kelahiran putrinya Yuliana sebagai simbol penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Sopeng kepada pemerintah Hindia Belanda, yang juga pernah digunakan sebagai kediaman resmi kontrolir Sopeng pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
1: Dr. Karim, MPD, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Cara yang kami lakukan, salah satunya seperti yang sekarang ini, jadi bukan hanya RRI Net ini yang datang, kami juga sudah promosi melalui majalah pesawat terbang, juga anak muda kita yang mau melakukan prawedding, ya juga melakukan prawedding di sini, dan kita tidak mau biaya untuk itu. Dan itu langsung di anak-anak kita menguploadnya di Facebook, di media sosial, dan itu akan tersebar luas. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan setelah pasca COVID ini kembali pengunjung lebih banyak dari sebelumnya. Karena kan pasca COVID berlangsung ini pasti pengunjung berkurang, baik pengunjung umum maupun pengunjung anak sekolah sebelum pandemi banyak. Dan mudah-mudahan pasca pandemi ini, kalau memang pandemi ini berlalu, mudah-mudahan anak sekolah juga kembali berkunjung.

0: berubah fungsi menjadi Museum Late Mak Mala Kabupaten Sopeng. Berbagai koleksi prasejarah juga bisa ditemukan di tempat itu, seperti fosil gading gajah yang ditemukan di Kecamatan Lili Rilau pada tahun 1993. Juga ada fosil tengkorak dan taring babi rusa raksasa, fosil tulang kerangka, fosil gigi kerbau hutan, fosil manusia dari zaman Homo erectus. Manusia purba tersebut berjenis pikung kubah Sanguran Jawa Tengah. Selain itu, terdapat juga Homo florentiensis Leang Bua Flores yang berumur 18.000 tahun. Kura-kura raksasa, kapak genggam, dan masih banyak lagi selain fosil dan artefak. Di dalam Villa Yuliana terdapat banyak foto yang dipajang pada dinding, seperti foto jembatan gantung Macanre, foto kepala daerah Amin Daeng Situru yang disimpan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1933 hingga 1935. Serta foto Dongiri tema tipe salah satu falsafah hidup orang Sopeng.
1: Harapan kita Villa Yuliana ini ke depan bukan hanya di seperti ini, tetapi terus kita pelihara dan tanpa mengubah bentuk, tanpa mengubah bentuk aslinya, baik dari segi warna. Karena ini beberapa peneliti datang, ini memang barang langka karena bangunan ini adalah kombinasi antara arsitektur Eropa dan arsitektur Bugis, sehingga itu akan dipertahankan. Kemudian harapan kita ke depan bukan hanya nanti pemerintah kabupaten, tetapi mungkin Balai Cagar Budaya juga bisa masuk untuk memberi kontribusi ke pemeliharaan villa ini. Dan villa ini nanti tetap dijadikan sebagai tempat untuk belajar sejarah, tempat untuk belajar purbakala, dan menjadi juga salah satu bagian untuk penelitian tentang kepurbakalaan yang ada di sekitar Sopeng ini.
2: Ayo ke Sopeng!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Saya Amri akan menemani Anda dalam program Mozaik Budaya. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri jejak-jejak sejarah yang mulai dilupakan, namun pernah menjadi saksi bisu kejayaan Sulawesi Selatan di masa lalu. Terkadang hiruk-pikuk modernitas membuat kita lupa bahwa tanah yang kita pijak menyimpan banyak kisah-kisah berharga. Mari bersama-sama kita membuka kembali lembaran sejarah melalui 7 situs bersejarah yang mulai dilupakan di Sulawesi Selatan.

Yang pertama, mari kita berkunjung ke Benteng Sumba Opu, peninggalan kerajaan Goa yang dahulu menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan internasional. Benteng ini dibangun pada abad ke-16 dan menjadi pusat pertahanan Kesultanan Goa dari serangan VOC. Sayangnya, meski sempat direvitalisasi, saat ini banyak bagian benteng yang tidak terawat. Rumput liar tumbuh tinggi, batu-batu runtuh, dan minim papan informasi sejarah. Padahal, tempat ini menyimpan identitas penting Makassar sebagai kota pelabuhan besar di masa lalu.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Sahabat budaya, Bung Richard masih menemani Ki sampai di jam 10 pagi nanti. Tetap di Perempat Yari Makassar, suara budaya Sulawesi.

0: Sahabat budaya angklung, angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Bunyi angklung dihasilkan dari getaran bambu ketika alat musik tersebut digoyangkan oleh pemainnya. Berdasarkan sejarah, angklung diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-11. Meskipun catatan tertulisnya baru muncul pada abad ke-12 hingga ke-16 pada masa kerajaan Sunda. Pada awalnya, angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta dalam prosesi penanaman padi. Namun kini fungsi angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Iya, selamat pagi sahabat budaya. Kita sekarang sudah di program Mosaik Budaya. Richard menghadirkan dulu satu informasi dari rri.co.id Makassar. Budaya pamali atau larangan adat dalam masyarakat suku Bugis dan Makassar seringkali disalahpahami oleh generasi muda sebagai aturan yang mengekang. Ketua Bidang Literasi dan Advokasi HPBD Sulsel, Roni Salasa, SPD, ini kepada RRI Makassar mengatakan, jika dibedah lebih dalam, tradisi lisan ini menyimpan pesan mendalam yang berfungsi sebagai pelindung aktivitas keseharian masyarakat. Disebutkan salah satu contoh klasik sering didengar sejak masa kecil yaitu larangan memotong kuku di malam hari. Nah, dikatakan orang tua dulu kerap mengaitkan aktivitas tersebut dengan mitos pendek umur karena keterbatasan sarana penerangan di masa lalu. Dijelaskan juga bahwa pemahaman utama dari larangan memotong kuku di malam hari sebenarnya adalah nilai kehati-hatian. Untuk selalu memahami kondisi dan situasi sebelum mengambil sebuah keputusan dalam hidup. Nah, selain aspek keselamatan diri, ya menurut pengurus HPD Sulsel ini juga, pemali dalam kebudayaan lokal di Sulawesi Selatan ini juga dirancang untuk membangun sistem etika sosial yang kuat. Dijelaskan, sikap saling menghargai dan menghormati sama manusia diadopsi secara halus lewat aneka pantangan tindakan yang nilai kurang sopan. Era modern saat ini keberadaan pemali dinilai sangat relevan namun membutuhkan sedikit penyesuaian dalam penyampaian argumennya ke generasi muda. Nah, berbasis nalar dan logika perlu ditekankan agar warisan kearifan lokal ini tidak dianggap sebagai tahayul belaka. Nanti lanjut lagi di informasi budaya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di

0: saya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Iya, sahabat budaya, dicat lanjut lagi informasi budaya berikutnya dari rri.co.id Makassar. Kompleks makam Kalokoe Watu merupakan salah satu situs bersejarah yang berada di kampung Masampu, Desa Watutoa, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Nama Kalokoe Watu secara etimologis ini berarti batu besar, merujuk pada keberadaan batu-batu besar yang menjadi ciri khas di kawasan tersebut. Menurut hasil penelitian arkeologi, kompleks ini merupakan tempat pemakaman raja-raja dan bangsawan kerajaan Watu. Sebuah kerajaan kecil yang berkembang sebelum kemudian menjadi bagian dari wilayah Mario Riwawo. Kompleks makam ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena menggambarkan perkembangan budaya Bugis pada masa awal penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Susunan makam, bentuk jirat, dan nisan ini menunjukkan adanya perpaduan antara tradisi lokal dengan pengaruh Islam. Selain itu, tata letak makam disusun berdasarkan kedudukan sosial sehingga makam para raja dan bangsawan ditempatkan di lokasi yang lebih tinggi dan lebih menonjol dibandingkan dengan makam masyarakat biasa. Akhirnya para peneliti dari Balai Arkeolog Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa kompleks makam Kalokoe Watu ini menjadi bukti nyata sistem stratifikasi sosial masyarakat Bugis pada masa kerajaan. Perbedaan ukuran jirat, bentuk lisan hingga posisi makam mencerminkan status sosial seseorang semasa hidupnya. Temuan tersebut akhirnya memberikan informasi penting mengenai struktur pemerintahan budaya dan juga kehidupan masyarakat Bugis pada abad ke-17 hingga 18, dan saat ini kompleks makam Kalokoe Watu telah terdaftar sebagai salah satu jagar budaya di Kabupaten Sopeng.

0: kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Iya, sahabat Budi dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard pamit, setelah ini ada rekan saya dan Tekni akan menemani Ki dari jam 10 pagi hingga di Tete Talu sore nanti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Saribat teng malabiriku ngaseh.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animalism menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada menjelang siang. Di hari ini saya Anti menemani kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Senang sekali hari ini hari Sabtu untuk sahabat budaya, kami akan menghadirkan informasi di Ruang Dengarta. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 11 Juli 2026. Saya akan menghadirkan informasi tentang green atau penghijauan. Seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com-nya receh deh. Bantuin dong, Mer.

0: kemarin cuma periksa tekanan darah aja harus ke rumah sakit kota. Yang paling dekat 2 jam, mana hujan deras lagi.
1: Kabarnya pemerintah lagi bangun rumah sakit berkualitas di desa kita.
2: Tapi itu kan belum selesai. Kita masih harus cek tekanan darah di rumah sakit yang paling dekat 2 jam dari sini.
1: Iya sih, tapi rumah sakit baru ini akan memberikan layanan berkualitas. Dokternya siap dan obatnya pun tersedia. Ya, setidaknya ada harapan untuk warga desa.
3: Rumah sakit berkualitas, harapan untuk semua.

Sahabat Budaya, kalau bicara tentang penghijauan, pastinya di Indonesia itu sudah banyak sekali untuk memberikan apa ya, memberikan cara untuk bagaimana menjaga lingkungan itu tetap hijau, atau juga kehidupan manusia itu berimbang begitu antara penghijauan dengan manusia itu sendiri. Karena di program pemerintah sendiri mewujudkan Indonesia hijau itu sangat penting. Karena diharapkan setiap rumah itu punya menanam satu pohon. Atau paling tidak itu satu rumah dua pohon ya, Dente. Iya, oke. Dan program pemerintah untuk Indonesia tentang penghijauan, kita akan simak sama-sama kenapa sahabat budaya Indonesia itu butuh penghijauan di Indonesia. Kenapa? Karena daerah tropis, sahabat budaya. Jadi kalau tidak ada pohon begitu, kayak susah hidup ini. Kenapa Dente? Panas. Iya. Dan Indonesia sendiri itu di tahun 2026 memang punya program di mana mereka ingin program penghijauan itu, atau 2026 ini fokus pada gerakan Taubat Ekologi Nasional yang mencakup penanaman 2 miliar pohon, rehabilitasi lahan kritis dan mangrove. Juga ada konservasi air serta pengawasan ketat sektor industri untuk mencapai target ekonomi hijau dan perdagangan karbon. Untuk itu, program pelestarian lingkungan pada tahun ini didorong melalui berbagai skala, baik itu nasional maupun kolaborasi daerah. Untuk itu, gerakan Taubat Ekologi Nasional, Rencana Aksi Nasional Kementerian Lingkungan Hidup KLH yang berfokus pada rehabilitasi hutan dan mengintegrasikan nilai pelestarian ekosistem dengan pengawasan industri ekstraktif.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Baik, kita ke informasi berikutnya sahabat budaya. Kali ini masih tentang bagaimana penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Dan salah satunya adalah wakaf hijau. Nah, inovasi instrumen keuangan sosial Islam yang tentang penghijauan atau untuk penghijauan sendiri, sahabat budaya, restorasi kawasan pesisir dan penyediaan energi terbarukan yang diimplementasikan secara masif di berbagai daerah. Dan untuk itu sahabat budaya, kalau bicara wakaf hijau, ada beberapa yang perlu sahabat budaya ketahui bahwa inisiatif skala kota dan kabupaten. Untuk Kabupaten Bogor sendiri, program penghijauan di kawasan hulu Sungai Ciliwung dengan target minimal menanam pohon di area seluas 1 hektar per kecamatan untuk memperkuat daerah resapan air.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Baik, saudara di mana saja berada, bicara tentang inisiatif skala kota dan kabupaten, Kota Depok sendiri juga punya perluasan koridor hijau perkotaan, salah satunya melalui program penanaman pohon tabebuya dan gerakan satu minggu satu pohon. Itu informasinya sahabat budaya, dan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Songko Recap, penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar, bukan sekedar pelengkap busana adat melainkan simbol kehormatan, status sosial dan keteguhan martabat. Dahulu corak sepuhan emas atau pemiring pada pinggiran songko ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songko recak sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapihan budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama siang hari ini alhamdulillah kita akan berbincang bersama kedua narasumber kami di obrolan khusus investasi, dan hari ini kita akan bicara tentang kenaikan suku bunga dan dampaknya bagi perekonomian. Saya sudah bersama kedua narasumber kami, kayaknya kalau yang satu ini sudah tidak asing ya sahabat budaya di siang hari ini. Saya sudah tidak asing dengan beliau, entahlah kalau sahabat budaya juga pasti mungkin sudah tidak asing. Kita akan bersama Pak Adrian Syed sebentar. Beliau adalah ekonom and lecturer The Indonesia Capital Market Institute. Dan juga kita menyapa dulu, assalamualaikum, selamat siang Pak Adrian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang,
1: apa kabar Pak Adrian?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Ya. Kita ke yang sampingnya. Kalau kayak ini baru sahabat budaya. Kita ke Dr. Ria Adriani RASHMM. Beliau adalah pemimpin Departemen Corporate Banking dan Bisnis PT Bank Sulselbar. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ria.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ria.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Baru ya di RRI ya?
3: Sepertinya untuk yang ketiga kali, dua kali.
1: Ketiga ya? Kali, iya. Kedua kali. Berarti baru ketemu sama saya.
3: Betul.
1: Oke. Baik, kita nanti akan berbincang bersama kedua narasumber kami yang mungkin tidak asing juga di wajahnya tidak asing kita tonton gitu di RRI. Saat lagi kita akan bahas juga perbincangan kita. Kita akan dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita siang hari ini di obrolan tentang investasi sahabat budaya. Ini obrolan khusus investasi dan alhamdulillah kita sudah bersama kedua narasumber tadi. Di awal ada Pak Adrian dan Ibu Ria. Oke, Pak Adrian, kita melihatlah sekarang itu emas juga semakin naik ya, begitu. Terus juga daya beli masyarakat kayaknya agak berkurang begitu, Pak Adrian. Nah, Pak Adrian, istilah juga suku bunga ini kadang-kadang kita dengar naik mi suku bunga, malak-malak, orang makan sebenarnya malak, tapi pinjam uang di bank begitu ya. Itu kan salah satu juga ketakutan kita sebagai masyarakat, minjam terus tidak bisa bayar begitu. Terus pasti ambil nanti rumahku gang, apalagi kalau sertifikat yang digadaikan ya Ibu Ria ya Pak Adrian ya. Oke, baiklah. Nah, kalau begitu, tapi bagi pendengar kita mungkin yang pelaku UMKM atau ibu rumah tangga ini, apa sih sebenarnya arti kenaikan suku bunga ini dalam kehidupan sehari-hari mereka? Nah, apakah ini juga berarti bahwa biaya cicilan itu akan naik atau ada dampak lain yang lebih mendasar bagi ekonomi keluarga, Pak Adrian? Silakan.
1: Baik, Mbak Anti, makasih pertanyaan. Jadi ini pertanyaan yang umum ya, yang sering ditanyakan oleh masyarakat terkait kenaikan suku bunga seperti itu. Jadi kalau saya melihat kenaikan suku bunga ini seperti silat bermata dua. Jadi bukan pedang bermata dua ya. Kalau pedang kan cuma tajam ke bawah, silat bermata dua gitu kan. Kenapa? Ketika suku bunga dinaikkan, satu sisi masyarakat ya seperti ibu-ibu tadi, ibu rumah tangga itu akan mengalami tekanan ekonomi yang dapat menyebabkan kemampuan daya beli mereka menurun. Purchasing powernya gitu ya. Karena tadinya dia membayar kredit yang lebih rendah, sekarang lebih mahal gitu kan. Apalagi mereka yang ambil cicilan kredit yang floating rate, mengambang gitu kan. Nah, berarti dia harus mengeluarkan lebih biaya seperti itu. Nah, di satu sisi ada yang diuntungkan, yaitu orang-orang yang menyimpan dananya di deposito. Yang investor mindset seperti itu, yang dulunya cuma dapat 3% gitu dan lain sebagainya, sekarang Bank Indonesia naikin 5,75% atau 100 basis poin dari suku bunga awal di 3,75. Sekarang perbankan ada yang swasta yang tadi sudah disinggung sama rekan saya Mbak Ria, itu ada suku bunga deposito yang bahkan bisa kita negosiasikan seperti itu kan. Artinya kalau kita menyimpan saat ini di deposito ataupun apapun istilahnya, itu dia akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi seperti itu. Nah, jadi sekarang kalau orang mengatakan apakah ini saatnya untuk investasi, ini saatnya untuk investasi, ya kan? Tapi bukan saatnya untuk ambil kredit, gitu. Karena kalau ambil kredit ya pasti akan biayanya akan lebih tinggi. Tapi kan itu bukan ranah saya, karena setiap orang punya kebutuhan tersendiri. Seperti itu Ibu Mbak Antik ya.
0: Oke, baik. Kita ke Ibu Ria. Ibu Ria yang juga sebagai bilangnya pemimpin atau pimpinan ya. Di Bank Sulsel Bar, Ibu Ria. Alhamdulillah. Nah, apakah saat ini Ibu Ria juga salah satu yang menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat untuk menabung begitu, atau justru saatnya berhati-hati dalam mengambil pinjaman modal untuk usaha? Ya, silakan Ibu Ria.
2: Baik, makasih Bu Adi. Jadi saya sama pendapat tadi mungkin dengan Pak Adrian ya.
0: Iya.
2: Kita bisa lihat sebenarnya kondisi saat ini dengan kenaikan suku bunga, tujuannya memang apa sih gitu ya. Itu yang perlu kita pahami dulu, bahwa memang pada dasarnya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, gitu kan ya. Dimana Gubernur Bank Indonesia kita bisa lihat di tahun ini itu sudah 3 kali ya menaikkan suku bunga dengan total 100 basis poin ya, Pak Adrian tadi sampaikan. Dari bulan Mei, Juni ada sampai 2 kali gitu. Jadi menaikkan suku bunganya dari 4,75 ke 5,75. Tapi kita lihat lagi tujuannya apa sih sebenarnya untuk menaikkan suku bunga ini, menjaga stabilitas gitu ya, inflasi dan lain gitu ya, supaya nilai tukar rupiah ini akibat dampak global ini kita bisa aman sebenarnya gitu ya. Walaupun tadi Pak Adrian bilang nih ada dilema gitu ya, Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga ini. Nah, kembali lagi kalau misalnya pertanyaan Bu Anti, apakah ini sebenarnya momentum yang tepat ya? Bagi masyarakat untuk menabung. Jadi sama tadi yang Pak Adrian sampaikan, bahwa memang bagi teman-teman sahabat Pro 2 atau masyarakat yang punya dana lebih, memang ini adalah angin segar gitu ya, momentum untuk menabung sebenarnya. Karena kan kondisi suku bunga sedang naik gitu ya. Kita bisa lihat deposito, bunga deposito kita sedang naik gitu kan ya. Jadi memang bisa di deposito atau obligasi, misalnya tergantung nanti profil nasabahnya.
0: Iya.
2: Profil dari kita sendiri, tapi kalaupun misalnya saya menentukan bahwa oh iya saya punya dana lebih nih, saya mau simpan misalnya di deposito, saya juga harus tahu investasi ini saya cocokkah untuk jangka pendek atau jangka panjang.
0: Yeah.
2: Jangan sampai juga kita melihat bahwa rate-nya tinggi, ya udah saya simpan deh jangka panjang, takutnya kita juga ada kebutuhan gitu kan ya. Jadi setelah kita menabung, kita juga tahu profilnya kita apa namanya, invest saya ini untuk jangka pendek atau jangka panjang, walaupun di tengah suku bunga lagi baik nih ya untuk simpanan gitu, untuk tabungnya. Jadi memang setuju bahwa ini adalah momentum yang tepat ya untuk menabung, karena imbal hasilnya cenderung lebih menarik seperti itu.
0: Oke. Baik, ke Pak Adrian. Pak Adrian, kalau bicara tentang investor retail, pastinya investor retail ini sering panik jika suku bunga itu naik. Nah, bagaimana cara bijak bagi investor pemula agar tidak terjebak dalam kepanikan ya, dan ada instrumen bahwa apa yang kira-kira paling tahan banting begitu di tengah situasi suku bunga tinggi seperti saat ini?
1: Bagus perannya Bu Ante ya. Jadi kalau kita mau bahas ini kayaknya sampai siang nggak selesai ya, karena kita bahas makroekonomi. Jadi kalau kita berbicara makroekonomi itu akan saling terkait satu dengan yang lain seperti itu. Ada rantai apa namanya, circle ya, yang begitu rumit. Jadi pertama tadi dikatakan investor retail bakal panik seperti itu. Bisa jadi demikian, karena kita ketahui bahwa sekarang di Bursa Efek Indonesia market lagi jatuh ya. Jatuh cenderung sideways, artinya tidak ada pergerakan signifikan. Nah, di saat seperti itu, di saat bersamaan pemerintah menaikkan suku bunga. Jadi ada dua suku bunga yang dinaikkan, yang terjadi kenaikan. Pertama yaitu deposito, suku bunga Bank Indonesia ke 5,75% yang berpengaruh kepada deposito perbankan, itu satu. Yang kedua adalah obligasi pemerintah. Nah, ini obligasi jarang yang tahu nih, ya kan? Padahal kita sering bicarakan gitu ya.
0: Apa itu obligasi?
1: Jadi obligasi itu adalah surat utang pemerintah yang ditawarkan kepada masyarakat retail untuk bisa berinvestasi. Nah, selama ini ibu-ibu rumah tangga termasuk ya yang lain semuanya itu cuma tahu deposito.
0: Iya.
1: Deposito 3-4% ya, mungkin paling tinggi potong pajak 20%. Kalau obligasi itu 7% loh sekarang, ori 30. Dan Bapak Ibu bisa membeli langsung di perbankan. Nah, di tempatnya Mbak Ria juga ada mungkin gitu ya.
0: Betul,
1: nah,
0: ada.
1: Orang enggak tahu tuh ada ori namanya obligasi retail Indonesia. Taunya cuma deposito dan sebagainya. Nah, dari range daripada deposito perbankan dengan ori, kan ori lebih tinggi. Gitu. Di atasnya ori, obligasi pemerintah, ada lagi obligasi korporasi, lebih tinggi lagi, 10-11%. Tapi untuk membeli obligasi korporasi biasanya ditujukan kepada investor institusi ya, seperti dana pensiun ataupun fund manager seperti itu. Nah, sekarang ketika market lagi lesu-lesunya, lagi kurang darah lah istilahnya gitu kan. Otomatis dana-dana investor yang selama ini suka trading dan lain sebagainya, dia akan masuk ke pasar uang. Apakah masuk ke deposito atau masuk ke ori, obligasi yang jelas-jelas bunganya atau kuponnya lebih tinggi dan pajaknya lebih rendah 10% dibanding deposito. Tapi sebelum itu saya mau jelaskan sih ya, kenapa suku bunga itu bisa naik. Nah, ini mungkin masyarakat nggak tahu nih, kok tiba-tiba naik, tiba-tiba turun dan lain sebagainya.
0: Betul itu Pak Adrian, kita bingung begitu. Harga emasnya kadang naik, kadang turun gitu ya. Oke, silakan Pak Adrian.
1: Suku bunga Bank Indonesia naik, dinaikkan oleh Bank Sentral itu ada sebab akibatnya. Pertama, terjadinya inflasi. Saat ini negara kita mengalami inflasi 3,3%. Dari 1,2, semuanya naik lagi. Apa sih inflasi itu? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa. Kenapa bisa naik? Coba kita lihat faktor dari eksternal, kenaikan harga energi minyak mentah dunia, ya itu sudah naik tuh sempat $115 per barel, disebabkan oleh perang antara US dan Iran, kan dalam proksinya. Nah, itu yang menyebabkan kenaikan harga-harga ya, karena kan BBM naik semua gitu kan, Pertamax juga naik seperti itu. Di satu sisi moneter kita, rupiah kita melemah. Anjlok ke level 18.100. Nah, ini kan beban pemerintah semakin besar dan harga-harga pasti semakin naik. Itu faktor dari luar. Dari dalam negeri kita sendiri ada kebijakan fiskal, di mana pemerintah boleh dikatakan jor-joran ya dalam penggunaan fiskal pajak negara ya, yang kemudian dialihkan kepada program-program yang selama ini kita tahu menjadi polemik di masyarakat, ya ada MBG, koperasi desa dan lain sebagainya. Nah itu dinilai oleh lembaga rating pemeringkat dunia seperti itu. Ya kita sekarang hidup nggak sendiri nih, kita hidup bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat global, kita di tengah epicentrum dunia. Ada banyak pemeringkat, ada Moody's internasional, ada Fitch Rating. Mereka tuh melihat, memonitor, mengeker Indonesia seperti apa sih kebijakannya, ya kan? Karena mereka melihat kebijakan kita agak beresiko, fiskal apa belanja negara terlalu jor-joran, satu sisi juga pendapatan pajak kurang gitu. Ya. Nah ini yang menyebabkan apa rating di CS, ada apa kredit default swap Indonesia meningkat, biasanya dari 50% sekarang di level 100. Artinya apa? Agak ada ancaman gagal bayar obligasi pemerintah. Nah itu ketahuan diumumkan dan diketahui oleh investor asing, mereka keluar dari Indonesia. Makanya IHSG jatuh, ya kan, pada saat mereka keluar kan uangnya di bawah tuh ya, ditukar. Nah menguatlah rupiah, menguatlah dolar dan melemah si rupiah. Itu dia. Nah bagaimana caranya supaya rupiah ini tidak melemah, supaya investor asing tidak keluar dari Indonesia? Bank Indonesia naikkan suku bunga gitu kan. Sekarang suku bunga di Amerika 3,75% dan di Indonesia 5,75. Jauh bedanya. Gitu kan. Nah supaya ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia, lu jangan keluar ya dari Indonesia, suku bunga kami tinggi. Nah itu supaya ditahan tuh investor asing supaya tidak keluar. Sayangnya saat melihat pribadi, Bank Indonesia terlalu agresif menaikkan ini. Nah saya khawatir nanti sampai 6%. Yang enak kan yang deposan ya, yang menyimpan dana. Kasihan masyarakat yang kredit loh. Dampaknya kan semakin banyak beban yang dikeluarkan. Nah itu dia. Nah saya pribadi melihat bahwa kebijakan pemerintah dalam monetary operation gitu kan tidak harus terlalu agresif untuk menaikkan suku bunga. Yang dibutuhkan di sini adalah kepercayaan investor, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik mulai pulih, ya Indonesia dianggap sudah oke dalam pengelolaan fiskalnya, sudah disiplin, ya tidak ada lagi masalah dan lain sebagainya, saya rasa rupiah akan menguat secara otomatis. Tidak perlu terintervensi terlalu jor-joran seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu, Bu Ante, ya kenapa rupiah bisa menguat dan bisa melemah, ya dan kenapa suku bunga bisa dinaikkan seperti itu.
0: Bukan karena belanja masyarakat ya, begitu ya Pak?
1: Justru belanja masyarakat harus ditingkatkan karena sekarang ini retail sales kita datanya bulan April Mei itu sudah turun 4%. Ini minus 2 bulan berturut-turut dan pernah terjadi waktu terjadi COVID tuh.
0: 2020 ya.
1: Itu Pak. Waktu itu memang wajar kan seluruh negara mengalami karena belanja retailnya kita malas belanja, enggak ada duit kan. Dan itu terjadi di bulan April Mei sekarang. Ada apa?
0: Sekarang alhamdulillah bagus ya Pak. Kalau dilihat
1: nggak bagus, justru jatuh.
0: Oh ini sudah Juni Juli begitu.
1: April, data yang terakhir belum keluar, tapi data April Mei itu dia minus 2 kali 2 bulan berturut-turut. Kalau saya menduga ini ada hubungannya dengan inflasi yang tinggi, BBM yang mahal sehingga masyarakat menahan untuk belanja. Ya mungkin aja dia menabung ya, deposit, simpan aja depositnya gitu kan, daripada harus belanja, mending pegang cash, hati-hati nih ke depan gejolak-gejolak belum kita bisa tahu seperti apa ke depannya seperti itu.
0: Dan bahkan sekarang itu instansi pemerintah banyak yang WFH ya. Jadi tidak kemana-mana, bensinnya tinggal terus begitu.
2: Karena kapan anywhere, ya?
0: Kenapa Bu Ria?
2: Work from anywhere ya.
0: Work from anywhere. Oke. Baiklah, kita ke Ibu Ria saat lagi ya, Ibu Ria dan Pak Adrian. Kita mau jeda dulu, ada lagu kita dengarkan yang berikut ini.

0: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ih, ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak mah. Enggak. Ampun.
3: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: Baik, kita kembali berbincang sahabat budaya di hari ini dengan kedua narasumber kami. Tadi Pak Drian sudah kita ke Ibu Ria. Ibu Ria, kan Ibu Ria ini sebagai seorang pemimpin ya di Bank Sulsel Bar. Bolehkah Ibu Ria ini ceritakan? Biasanya kan bagi pelaku UMKM di Sulawesi Selatan itu yang sedang menjalankan usaha kenaikan suku bunga bisa menambah beban operasional mereka. Nah, adakah tips atau program dari Bank Sulsel Bar yang bisa dimanfaatkan UMKM agar mereka tetap bisa bertahan dan justru memanfaatkan peluang ekonomi di tengah tantangan suku bunga ini? Apalagi sekarang UMKM juga kadang-kadang takut, Ibu Ria, pinjam uang suku bunganya tinggi begitu, terus modalnya untuk jualan kadang-kadang mereka laku jualannya, kadang juga tidak. Ini yang kadang-kadang membuat mereka ibu-ibu tuh, jangan dulu deh, tunggu-tunggu mi dulu sebentar-sebentar pi, oke mas stabil pi dulu katanya. Oke, silakan Bu Ria.
1: Oke, makasih Bu Anti. Jadi sebelum menjawab, saya tadi sedikit menyambung dari Pak Adrian tadi ya, di sisi bahwa memang sederhananya seperti ini, suku bunga naik, pinjaman pasti lebih mahal, kan gitu ya, suku bunganya. Ketika itu berarti konsumsinya masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melambat, sebenarnya seperti itu sebenarnya konsepnya. Nah ini sebenarnya lebih kepada salah satu kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi agar harga-harga tetap stabil, sebenarnya seperti itu ya. Tapi kalau kita masuk ke pertanyaannya terkait dengan kredit ya, bagaimana sih dengan pelaku UMKM saat ini gitu. Tadi Bonti bilang, udahlah saya gak berani nih misalnya ambil kredit ya, takutnya gak bisa bayar nih misalnya gitu ya. Jadi gini, kenaikan suku bunga memang dapat meningkatkan biaya pembiayaan bagi pelaku UMKM seperti itu. Namun memang tantangan ini tidak menjadi menghentikan rencana kita ya untuk mengajukan kredit sebenarnya begitu. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah kegiatan yang kita lakukan untuk pengajuan kredit ini benar-benar untuk hal-hal yang produktif. Seperti itu, untuk mampu meningkatkan omset dari pelaku UMKM gitu ya. Kami tahu bahwa dampaknya memang pasti akan berapa, karena harusnya cicilannya dari berapa harus tinggal lagi gitu ya. Nah kalau Bu Menteri, apa sih produk-produknya atau apa? Saya rasa semua perbankan sama ya. Mereka ada fasilitas kredit usaha rakyat KUR ya, yang bisa digunakan untuk mendukung usaha produktif dengan skema yang lebih terjangkau lah. Seperti itu, karena ada beberapa misalnya pengajuan yang tidak perlu ada jaminan gitu kan ya. Dengan nominal tertentu misalnya di bawah 100 juta itu tidak perlu ada agunan atau apa seperti itu gitu ya. Jadi pada intinya adalah kalau saya sendiri, bagaimana pelaku UMKM di Sulawesi Selatan ini, kita juga jangan fokus kepada besarnya nanti bunganya gitu ya, tetapi kita harus berfokus pada produktivitas usahanya. Gitu, bagaimana pinjaman misalnya yang kita ambil di perbankan ini betul-betul kita kelola dengan baik untuk mendapatkan lebih besar harapannya dari total biaya pinjamannya atau angsurannya. Seperti itu. Jadi sahabat budaya tidak perlu ada rasa takut gitu ya dengan kondisi saat ini, tapi bagaimana kita lebih bijak lah gitu ya dalam menentukan misalnya saya harus mengambil pinjaman, peruntukannya untuk apa, dan dikelola dengan baik, dan harapannya itu bisa menjadi omsetnya bisa lebih bagus, seperti itu Ibu Ante.
0: Ada semangat tidak diberikan Ibu Ria untuk UMKM kita untuk tidak takut meminjam uang di bank, apalagi kalau di tahun sekarang itu suku bunganya tinggi begitu. Ada yang meyakinkan mereka lah Ibu Ria.
1: Iya, kalau kita sebagai warga masyarakat kan kita ada ini ya, semangat itu loh yang kayak untuk Bugis ya. Itu pepatahnya bahwa reso temangingi namalumo nate pamosi dewata. Gitu ya. Benar ya.

0: diajak.
1: Jadi maksudnya kita berusaha saja dulu ikhtiar gitu ya, sebagai pelaku UMKM yang kita memang mungkin yang apa namanya dari dasar usahanya baru mengambil misalnya mohon maaf 10 juta 20 juta gitu ya, usaha aja dulu ikhtiar gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya mengajukan kredit ini betul-betul penggunanya harus tepat sasaran, bukan untuk
0: di luar
1: konsumtif.
0: Oke.
1: Tapi untuk produktif, untuk usahanya mendapatkan omset harapannya bisa membayar angsuran setiap bulannya. Seperti itu ya Bu Anti. Jadi itu tetap semangat, tadi saya sudah bacakan filosofinya kan ya.
0: Iya, resuta mangingi nalete pamasi dewata.
1: Harus usaha dengan sungguh-sungguh.
0: Iya, betul. Pak Adrian diam-diam. Bu Ria, dan Pak Adrian, kalau Pak Adrian dulu lah. Pak Adrian kalau bicara tentang tadi Bapak bilang obligasi itu ditanamkan lebih apa ya, lebih baik begitu untuk masyarakat kita. Apalagi obligasi itu punya nilai yang lebih tinggi begitu. Obligasi atau emas ini? Oke.
1: Iya, Pak Adrian. Ini yang sulit ya?
0: Iya. Ini yang sulit gitu.
2: Jadi kita kalau pertanyaan seperti ini, kita masuk investment advisor gitu ya. Jadi banyak apa instrumen investasi saat ini yang ada di masyarakat yang bisa kita coba ya. Pertama kalau tipikal investornya adalah yang hati-hati, prudent gitu kan, apa namanya risk averse gitu ya, menghindari resiko. Emas adalah pilihan yang paling bijak gitu kan.
0: Emas.
2: Dan emas ini terbukti udah naik ribuan persen ya. Sekarang sempat menyentuh harga apa, harga emas dunia itu 5.200 per troy ounce. Beberapa tahun yang lalu dia masih di level 2.000 ya. Sekarang koreksi turun lagi di level 4.000, bahkan di 3.900 per troy ounce di harga global gitu kan. Nah, sekarang momentum untuk membeli emas sebenarnya.
0: Gitu
2: ya, tapi emas yang logam mulia ya, atau kepingan gitu ya.
0: Jangan perhiasan, Pak Adrian.
2: Jangan, kalau untuk investasi, tapi kalau untuk ke pesta ya silakan pakai perhiasan seperti itu.
0: Karena Ibu Ria dan saya, pastinya perhiasan ya.
1: Enggak bawa logam mulianya ke kegiatan acara.
0: Tidak dipasang di pin gitu ya.
2: Oke. Jadi kalau untuk jangka panjang paling aman adalah logam mulia, dan tidak perlu banyak pengetahuan untuk memahami logam mulia, karena orang tua kita, kakek nenek kita udah menerapkan itu berpuluh-puluh tahun lalu dan terbukti naik terus harganya. Itu satu. Yang kedua, bagi investor yang moderat gitu kan, yang moderat, yang sudah cukup modern memahami investasi, dia bisa memilih obligasi tadi. Obligasi retail Indonesia, dan sekarang ini puncaknya loh, tinggi sekali ini kupon pemerintah memberikan kupon ini adalah bunga ya sebenarnya. Kalau di perbankan namanya bunga, kalau di obligasi pakai istilah kupon gitu. Ya, kuponnya ini 7%. Ini sangat tinggi seperti itu. Dan ada lagi yang namanya reksadana. Reksadana ini juga biasanya dipasarkan oleh teman-teman di perbankan di divisi wealth management. Itu adalah suatu wadah investasi di mana mereka yang ingin berinvestasi tapi nggak mau sibuk, nggak mau ribet gitu kan. Nah, reksadana ini dibagi empat ya, ada reksadana saham, ada pendapatan tetap, ada campuran, dan ada pasar uang seperti itu. Nah, beberapa waktu lalu banyak teman-teman saya dari perbankan tuh hubungi saya, Pak, ini harga reksadana pada anjlok semua. Gitu kan, reksadana apa yang Bapak kasih advice yang terbaik? Saya bilang kalau reksadana saham tolong di hold dulu, hindari dulu, karena harga saham lagi turun semua. Gitu kan, belum menarik ya. Nah, terus gimana Pak, nasabah saya nih punya reksadana obligasi ya, pendapatan tetap, dan juga turun. Kalau reksadana pendapatan tetap atau pasar uang itu mekanisme sistem pengelolaannya berbeda. Biasa manajer investasi punya sistem tersendiri gitu kan, dan dia itu memang cenderung naik. Meskipun dia turun dulu, tapi pada akhirnya kalau secara kita tarik garis tren ya, itu naik terus. Kenapa? Karena reksadana obligasi pendapatan tetap atau pasar uang itu mendapatkan kupon bunga itu yang teratur masuknya ya. Misalnya obligasi pemerintah itu dibayar misalnya per bulan ya untuk retail ya, kemudian ada yang per 6 bulan ya, kemudian obligasi korporasi pun seperti itu. Jadi meskipun NAB-nya turun, tapi dia tetap memperoleh keuntungan yang masuk ke yang dikelola oleh manajer investasi, sehingga NAB-nya pasti akan naik. Dan apalagi sekarang era suku bunga tinggi, itu kan pasti rate apa NAB-nya akan naik tuh, karena harga obligasi pasti akan naik ya, karena kuponnya naik ya, suku bunga naik, apalagi obligasi pasar uang. NAB-nya akan naik lagi. Saya bilang nggak usah terlalu panik.
0: Ya.
2: Karena memang karakteristiknya pasar uang, reksadana pasar uang yang dia akan mendapatkan bunga daripada deposito. Kalaupun reksadana pendapatan tetap obligasi, dia pun akan menarik karena pasti return yang diberikan dari kupon saat ini akan lebih tinggi dan saya yakin masih akan baik gitu kan. Nah itu dia. Kemudian ada saham itu sendiri.
0: Yeah.
2: Saham untuk saat ini ya memang perlu untuk sementara masih perlu di wait and see. Saya nggak katakan dihindari ya. Perlu wait and see karena memang investor asing lagi menunggu momentum ya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kenapa saham belum naik.
0: Ya,
2: seperti itu. Karena pertama tadi kebijakan pemerintah kita yang masih tidak terlalu pro asing, gitu kan. Tapi ternyata kita butuh asing, ya seperti itu. Nanti saya jelasin.
0: Iya.
2: Seru nih ya. Kemudian ada juga kebijakan pemerintah terkait DSI, Sumber Daya Indonesia Perusahaan itu kan, yang dan antara sepertinya akan mencampuri ya. Ini bahasanya agak ini ya. Akan mengambil alih ekspor mekanisme ekspor dari perusahaan yang sudah ada luar negeri. Nah ini mempengaruhi fleksibilitas perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sehingga harga-harganya pada turun untuk harga saham. Nah ini mereka investor ini lagi mencermati sih ke depan seperti apa sih kebijakan pemerintah kita, gitu kan. Nah sehingga harga saham lagi murah nih, lagi turun. Tapi kalau untuk jangka panjang saatnya untuk masuk sekarang, karena sudah pada murah ya. Pilihlah perusahaan yang memberikan fundamental yang bagus dan memberikan dividen yang tinggi. Karena dividen sekarang itu yieldnya udah 15% ya, 15% lebih, itu lebih tinggi daripada obligasi maupun deposito tadi. Jadi banyak strategi yang harus bisa kita gunakan ya, meskipun sekarang ini kondisi tidak terlalu menentu, tapi banyak celah-celah peluang yang bisa kita terapkan untuk menyiasati kondisi ini. Makanya memang saya sama Mbak Ria selalu memberikan edukasi ke masyarakat. Bagaimana kita bisa bergerak di tengah kondisi yang belum pasti seperti ini?
0: Baiklah, yang terakhir mungkin ya. Yang terakhir, jika kita bicara tentang masa depan, Bu Ria, ekonomi daerah pastinya. Bagaimana pesan Ibu Ria dan Pak Adrian untuk masyarakat agar tetap optimis? Adakah langkah kecil yang cerdas untuk dilakukan masyarakat kita hari ini untuk menjaga kesehatan keuangan keluarga di tengah gejolak suku bunga yang global, kehidupan yang metropolitan juga, begitu ya?
1: Oke,
0: silakan Ibu Ria dulu atau Pak Adrian. Ibu Ria, silakan.
1: Bu Anti, jadi kalau bahasa nakalnya indeks ekonomi ya.
0: Iya juga, ya, betul.
1: Ekonomi ya, saat ini ya.
0: Iya.
1: Indeks ekonomi seperti apa sih kita menyikapinya ya? Baik. Jadi saya selain sebagai bankers juga, sebagai financial planners juga ya.
0: Oh iya.
1: Seperti apa sih yang perlu kita apa lakukan ya di tengah kondisi global saat ini? Tadi juga yang dimaksud dengan yang apa namanya kenaikan suku bunga ini kan, bagaimana yang pertama kalau untuk secara domestik ya, pemerintah selain kebijakan apa namanya moneternya, harusnya juga fiskalnya juga ya Pak ya.
2: Betul.
1: Tadi juga ada disampaikan Pak Adrian bahwa pembentukan apa namanya DSI dan antara apa dan antara sumber daya
2: Indonesia
1: gitu. Jadi ini juga bisa menyebabkan investor asing lebih hati-hati juga gitu, karena ini kan terpusat ya, satu pintu ya, untuk satu pintu untuk hasil ekspornya, untuk jadi ada ketakutan dari para ekspor, takutnya lama cair atau gimana kan gitu sebenarnya ya. Karena harus satu pintu gitu. Jadi harapan kami dari masyarakat juga ini bahwa apa langkah-langkah baik itu kebijakan moneter, fiskal sejalan ya. Begitu, jangan mengambil kebijakan tapi tidak menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu kan. Ketika investor percaya cadangan devisa ada, gitu ya, itu berdampak ke sektor perbankan juga sebenarnya, seperti itu ya, sektor-sektor lainnya. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya tadi bahwa seperti apa sih optimismenya. Kita lihat Bu Anti bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, kita lihat evaluasinya di TW triwulan 1 itu tumbuh 6,8% secara year on year. Gitu kan ya. Jadi kita tetap optimis bahwa di tengah kondisi saat ini kita masih banyak sektor sebenarnya, paling khususnya Sulawesi Selatan, yang bisa kita unggulkan. Ada sektor pertanian gitu kan ya, perikanan, perdagangan, hingga UMKM yang terus bisa berkembang. Kembali lagi tadi untuk UMKM, lebih cermat, lebih bijak gitu ketika dia ingin mengajukan kredit, seperti itu poinnya. Terus kalau misalnya di tengah kondisi global saat ini, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, sebagai apa namanya financial planner, saya sedikit menyarankan bahwa yang pertama, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk ditabung sebagai dana darurat. gitu Bu Anti. Iya. Tuh supaya nanti ketika misalnya ada penghasilan mau beli emas, nanti apa ada tersimpan. Misalnya ya seperti itu. Jadi sebagian dari penghasilannya kita sisihkan. Ada kebutuhan, biaya pendidikan anak dan lain-lain itu bisa sudah ada posnya.
0: Iya.
1: Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini nih kadang kita belum bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Ya Bu ya, needs and wants-nya.
0: Ibu-ibu rumah tangga biasa begitu.
1: Seperti itu. Ya, di tengah kondisi saat ini, kondisi ekonomi, jadi memang poin kedua ini adalah bagaimana kita membedakan ya kebutuhan dan keinginan itu. Itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah kembali lagi contoh yang UMKM gitu ya. Bagaimana kita bisa mengambil pinjaman, pastikan untuk hal yang produktif. Karena tidak hanya sektor UMKM saja ya, berpengaruh juga kan properti ya, seperti itu ya, KPR gitu, pasti akan berdampak juga untuk KPR-nya suku, apalagi kalau diambil yang floating gitu kan ya,
0: ada yang floating
1: jangka panjangnya gitu kan ya. Jadi mungkin butuh juga di sini peran pemerintah seperti itu, regulasi bagaimana ketika misalnya dengan merendahkan biaya DP-nya, misalnya seperti itu ya, untuk membantu lah untuk pemilikan rumah tersebut untuk kreditnya masyarakat, mungkin seperti itu untuk ketiganya. Nah terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan literasi keuangannya. Gitu ya, jadi sebelum kita menetapkan apa-apa yang harus kita lakukan, kita pahami dulu produk yang kita lakukan. Tidak misalnya secara online offline, ini salah satu wadah ini kita bersama sharing dengan Pak Dian di RRI Pro 4 ya, membagikan sharing-sharing seperti apa sih kondisi saat ini, strateginya apa, upayanya apakah langkah pemerintah ini sudah sesuai gitu ya. Dengan kondisi saat ini itu mungkin empat hal ya Bu Anti, seperti apa sharing untuk sahabat Pro 2
0: Pro 4
1: gitu ya, untuk bisa menyikapi kondisi saat ini seperti itu ya, empat poinnya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga apa literasi keuangannya itu, lebih kita memahami dulu ya sebelum mengambil keputusan seperti itu.
0: Ada yang perlu Ibu Ria sampaikan mungkin kepada masyarakat yang ingin konsultasi atau sharing begitu ya ke Bank Sulselbar. Boleh nomor handphonenya atau apa boleh, yang boleh disampaikan, website-nya boleh, silakan.
1: Boleh. Makasih Bu Anti. Jadi sahabat budaya Pro 4, jika nanti ada kebutuhan terkait dengan keuangan gitu ya, untuk produk dan layanan perbankan khususnya untuk produk Bank Sulselbar, silakan. Kami kan ada di 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Silakan untuk mengunjungi cabang terdekatnya. Jadi baik itu kebutuhan fundingnya, lendingnya, baik itu untuk menabung ataupun kebutuhan untuk kredit gitu ya, silakan ke cabang terdekat di wilayah masing-masing. Harapannya kami dapat membantu sesuai dengan kebutuhannya sahabat budaya.
0: Terima kasih Bu Ria.
1: Sama-sama Bu Anti.
0: Pak Adrian mungkin yang terakhir, silakan Pak Adrian.
2: Baik Bu Anti. Jadi kalau saya sih pesan-pesan saya ya. Lebih kepada untuk menjaga agar kita nggak terlalu khawatir, meskipun saya pribadi sangat khawatir ya. Jadi terkait suku bunga ini, kenapa suku bunga itu dinaikkan? Pertama, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia menekan agar tidak terjadi inflasi lagi ya, seperti itu. Kemudian juga agar menahan terjadinya capital outflow sehingga investor asing tidak keluar dari Indonesia. Tapi apapun alasannya, apapun tindakan ya, mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah, kalau tidak ada kolaborasi antara fiskal dan moneter, itu tidak akan berjalan dengan baik. Betul. Ya, saya yakin Bank Indonesia sudah full power untuk melakukan intervensi, triple intervensi di keuangan. Tapi kalau pemerintah dengan kebijakannya yang masih jor-joran ya, nggak mau mendengar ini dan itu ya, masukan dari masyarakat, saya rasa kita masih akan tertekan. Saya khawatir sekali karena saya pelaku, saya juga yang mengamati. Kita lihat ya, harga saham kita udah jatuh ya, sejak kita 30% year to date. Sejak awal tahun. Kemudian kurs kita anjlok. Ya, dari 15.000 sekarang 18.100-an. 18.100 sudah kurang lebih 20% ya turun. Kemudian juga obligasi jatuh juga harganya ya. Sekarang 5% lebih ya, seperti itu. Kemudian yang naik ada yang naik tuh utang pemerintah yang naik. Nah,
1: utang negara.
2: Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi perspektif asing terhadap negara kita itu agak mengkhawatirkan ya, karena fiskal kita yang begitu besar, begitu boros dilakukan. Nah, saya berharap agar pemerintah melalui kesempatan ini ya, kami anak-anak kandung pemerintah sebenarnya ya, seperti itu ya. Tolong kami dengar. agar dalam komunikasi publik ke masyarakat jangan seolah-olah meledek anaknya sendiri ya, rakyatnya sendiri gitu. Ini komunikasi politik pemerintah saya lihat seolah-olah menentang rakyatnya sendiri. Itu satu. Yang kedua adalah terhadap investor asing, ya kan? Sedikit-sedikit kita menggunakan frasa antek-antek asing dan lain sebagainya. Tapi pemerintah nggak sadar kalau kita sangat butuh aliran masuk investor asing loh. Pemerintah dalam tahun ini sudah 4-5 kali mengeluarkan global bond, obligasi internasional, agar investor asing masuk. Ya kan, kemudian juga pembentukan perusahaan financial internasional akan dibentuk juga agar investor asing masuk ke Indonesia. Kenapa mereka masuk? Agar cadangan devisa kita menguat dan rupiah kita menguat. Gitu kan? Tapi lucunya di saat bersamaan kita ledekin mereka seperti itu, antek-antek asing. Ini yang melemahkan ekonomi kita sebenarnya. Ya. Jadi trust investment, kepercayaan publik yang harus dipulihkan sekarang ini. Bukan suku bunga yang terus ditarik karena kasihan masyarakat. Kena korbannya yang ambil kredit gitu loh. Itu aja Bu Anti dari saya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Pak Adrian dan Ibu Ria sudah hadir bersama kami siang hari ini. Semoga informasinya tentang apa yang kita sampaikan itu sampai ke masyarakat. Dan bisa mengelola keuangan yang baik. Jangan lupa ke Bank Sulsel Bar juga untuk informasi. Ada Ibu Ria nanti bisa melayani masyarakat di Bank Sulsel Bar. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan. Senang berbincang bersama narasumber keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.

0: Kabarana Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, bagi sebagian besar masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, momen 10 Muharram atau Hari Asyura tidak hanya diperingati dengan puasa sunnah atau menyantap bubur Asyura. Ada sebuah tradisi unik yang telah mengakar turun-temurun, yaitu berbondong-bondong membeli perabot atau alat-alat dapur baru seperti panci, wajan, hingga sendok sayur. Pasar tradisional dan toko kelontongan mendadak ramai dipadati emak-emak yang berburu barang-barang tersebut. Kepercayaan lokal menyebutkan bahwa membeli perlengkapan masak pada hari baik ini menyimbolkan harapan agar dapur mereka selalu mengebul dan membawa keberkahan serta kelimpahan rezeki.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Jepamnya sasaba budaya ing siang menika dinten Sabtu 11 Juli 2016 kula pikantuk kintunan geguritan nggih saking Pak Tur Bio. Nggih, nanging menika Pak Tur Bio menika ngintun lho ya oke banget iki nggih naskahe. Cepi kula padosaken malih. Lembarane kok loro iki. Nggih. Nggih. Kula wasaken nggih pamirsa sabab budaya supados menika Pak Tur Bio midhangetaken ugi nggih. Nalika ngenteni sliramu nyawang alun sumendi ing dada segara. Sinambi ngenteni sliramu teka cinepta

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Info Khabar Ratna Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Kue wajib dalam busana di acara pernikahan Bugis Makassar. Dalam setiap prosesi pernikahan adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan juga simbol sakral yang wajib menghiasi meja seserahan atau bosara. Baruasa dengan teksturnya yang kering dan gurih melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh, dan mandiri. Sementara barongko, kue lembut berbahan dasar pisang dan juga santan yang dibungkus dengan daun pisang, membawa filosofi kejujuran dan keharmoniasan, di mana apa yang tampak di luar harus sama manis dan bersihnya dengan apa yang ada dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajaran kue tradisional ini menjadi doa tak berwujud dari para leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan, dan ikatan silaturahmi yang erat antara kedua keluarga besar. Demikian info Khabar Ratna pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
3: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada. Kebersamaan kita siang hari ini, saya akan menghadirkan informasi untuk sahabat budaya. Apa informasinya? Saat lagi saya ada informasi nanti tentang masyhur tradisi lisan yang ada di masyarakat Bugis. Sesaat lagi sahabat budaya, selepas kita dengarkan lagu atau keleng berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat budaya di 92,5 FM RRI Makassar. Bersama saya Dita yang akan menemani sahabat budaya dalam program Mozaik Budaya. Sahabat budaya, di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, banyak tradisi lisan perlahan mulai jarang dikenal generasi muda. Padahal, di balik tradisi tersebut, tersimpan sejarah, nilai kehidupan, dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah Masure, tradisi lisan masyarakat Bugis yang dilakukan dengan melantunkan naskah lontara menggunakan irama khas. Tradisi ini bukan sekedar membaca tulisan kuno, tetapi juga menjadi cara masyarakat Bugis menjaga pengetahuan, pesan moral, dan warisan budaya leluhur agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Sahabat budaya, kata Masure berasal dari kata sure, yang dalam bahasa Bugis berarti tulisan atau naskah. Tradisi ini dilakukan dengan membaca naskah lontara menggunakan nada tertentu, sehingga terdengar seperti syair yang dilantunkan. Berdasarkan artikel dari rri.co.id tentang tradisi Masure, ini menjadi salah satu cara masyarakat Bugis menyampaikan isi naskah kuno kepada masyarakat secara lisan. Tradisi ini banyak ditemukan dalam pembacaan naskah Lagaligo, karya sastra Bugis kuno yang dikenal sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Dalam tradisi Bugis, pembaca lontara disebut pasure. Mereka tidak hanya membaca teks, tetapi juga memahami makna, intonasi, dan pesan budaya yang terkandung di dalamnya. Melalui lantunan tersebut, masyarakat tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga belajar tentang nilai kehidupan, adat istiadat, hingga filosofi masyarakat Bugis.

Lontara merupakan bagian penting dari sejarah masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Di dalam Lontara tersimpan berbagai catatan tentang sejarah kerajaan, hukum adat, naskah keagamaan, silsilah keluarga, hingga petuah kehidupan masyarakat Bugis sejak ratusan tahun lalu. Menurut penelitian pada jurnal manuskrip Lagaligo, dalam tradisi Masure di Wajo, Sulawesi Selatan, tradisi Masure dahulu sering dilakukan dalam kegiatan adat dan ritual masyarakat, termasuk pada acara Mak Dojabine, atau ritual yang dilakukan para petani untuk menjaga benih padi semalam suntuk yang sedang direndam sebelum ditabur keesokan harinya. Adapun tujuan dan makna dari ritual ini adalah bentuk penghormatan kepada Sang Hyang Seri atau Dewi Padi dalam kosmologi Bugis, tolak bala, ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan keharmonisan sosial. Dalam ritual ini, pembaca naskah Lagaligo dipercaya membawa doa dan harapan bagi masyarakat. Melalui tradisi Masure, menunjukkan bahwa masyarakat Bugis sejak dahulu sudah memiliki budaya literasi yang kuat. Nilai-nilai kehidupan dan sejarah tidak hanya diceritakan dari mulut ke mulut, tetapi juga ditulis dalam naskah Lontara dan dibacakan kembali agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya.

Sahabat budaya, seiring perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat modern, tradisi Masyur mulai jarang ditemukan. Tidak banyak generasi muda yang mampu membaca aksara lontara ataupun memahami isi naskah Bugis kuno. Padahal, menurut penelitian tradisi Masyur di Lamuru Bone, Sulawesi Selatan, Universitas Gadjah Mada, tradisi Masyur memiliki nilai sosial dan budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat Bugis. Di dalamnya terdapat nilai siri, penghormatan terhadap leluhur, etika, dan kebersamaan masyarakat. Karena itu, sejumlah pegiat budaya di Sulawesi Selatan mulai berupaya mengenalkan kembali lontara dan masyur kepada generasi muda melalui pelatihan budaya, pertunjukan seni, hingga media digital. Bahkan saat ini, beberapa komunitas budaya mulai memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan aksara lontara dan tradisi masyur agar lebih mudah dikenal oleh anak muda.

Tradisi Masture mengajarkan bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang perlu dijaga bersama. Melalui lantunan lontara, masyarakat Bugis belajar tentang keberanian, kejujuran, penghormatan kepada sesama, dan pentingnya menjaga harga diri atau siri. Tradisi ini juga memperlihatkan bahwa budaya lisan memiliki kekuatan besar dalam menyampaikan pengetahuan dan mempererat hubungan antar generasi. Jika tidak diperkenalkan kembali kepada generasi muda, bukan tidak mungkin tradisi Masure perlahan akan hilang ditelan perkembangan zaman. Karena itu, pelestarian budaya lokal memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, komunitas budaya, akademisi, hingga media massa, agar warisan budaya Bugis tetap hidup di tengah masyarakat modern. Sahabat budaya, Masure bukan sekedar tradisi membaca lontara, tetapi juga cara masyarakat Bugis menjaga sejarah, pengetahuan, dan nilai kehidupan yang diwariskan leluhur. Di tengah dunia modern yang terus berkembang, tradisi seperti ini menjadi pengingat bahwa budaya lokal memiliki peran penting dalam menjaga identitas masyarakat. Semoga generasi muda terus mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menemani perjalanan Mozaik Budaya hari ini. Saya Dita, pamit undur diri dari Ruang Dengar Tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nusantara Siaran Pro 4 Makassar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya Batombe merupakan tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi ini berupa pantun atau nyanyian yang dilantunkan secara berbalas antara laki-laki dan perempuan. Batombe biasanya dilakukan pada malam hari dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan hingga sindiran halus. Batombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Mbak Jimmy, sorry betul, malam berikut di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita. Saya Anti di kebersamaan siang hari ini, sementara ada rekan saya Richard yang akan menemani dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 malam nanti. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

untukmu wanita Muksin Alatas, Kereta Malam Juwita Bahar, Yang Tersayang Ipul featuring Henny, ada juga Hitam Manis Maggie Z dan Cuci Mata Nur Khalifa. Oke, kita coba terima telepon 0811 400 9250. Saya mohon maaf tadi ada sedikit miskomunikasi dengan teman saya Kavi yang harusnya sebenarnya menyiar hari ini ya. Kita coba dulu. Saya kembali memandu sahabat budaya 0811 400 9250.

0: Kalau sahabat budaya rambutnya putih, mendingan disemer atau dibiarkan begitu saja? Iya ya, taunya menarik kayaknya. Ada yang menolak tua begitu. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Senandung lirik lagunya Perempat, Cez.
0: Oke deh, Ibu Nurintan di Takalar.
1: Iya, betul, Mbak Anti.
0: Oke deh, Ibu Nurintan, boleh tahu Ibu Nurintan lebih pilih suka rambutnya putih saja atau disemer begitu?
1: Kebetulan rambut belum putih.
0: Itu.
1: Jadi jaring hitam aja.
0: Hitam saja. Oke, baiklah. Mau dengar kelong apa? Kita mau Ibu Nurintan dengarkan.
1: Mau lagunya itu tadi, Kereta Malam.
0: Kereta Malam. Oke deh, nanti saya putarkan ya.
1: Terima kasih Mbak Anti.
0: Selamat
1: bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, ada penelpon berikutnya, kita coba terima di 0811 400 9250. Aduh, Bu Siti Nurbaya, Ake Asar di Bone. Mohon maaf ya, teleponnya Pak Radin di Bantimorong. Oke, batal lagi deh. Ini Ki, beruntun begitu ya. Jadi kita susah untuk memilihnya begitu.

0: Saya masih coba terima di WhatsApp ya.
1: Satu-satu. Banyak sekali gang. Bingung ke. Saya sudah angkat tapi tidak terangkat nah teleponnya Ika Raeng.

0: Lagi terima di WhatsApp ya, satu-satu sahabat budaya Kodong, gak bisa kamu mengangkat. Ibu Lina, Ibu Siti Nurbaya Paradin, Ibu Lina tidak mau tongkat. Paradin. Ya Allah, wakbar mana nih? Keadaan mengalah, alhamdulillah. Pak Radin di Bantimorong. Assalamualaikum Pak Radin, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Siapa? Senang lirik lagu Napropace.
0: Oke deh Pak Radin.
1: Apa kabar di sana?
0: Baik, Pak Radin juga baik.
1: Iya. Ada sedage kita ini punya anu satu ini.
0: Apa itu? Kakinya satu di tempat lain gitu ya.

0: Gokil lah.
1: Lagi merantau sudah.
0: Oh begitu. Kodong jadi sedih nih ceritanya.
1: Nanti dia datang baru masuk lagi balik. Gabung.
0: Maksudnya? Maksudnya?
1: Ini kita punya teman ini satu ini.
0: Siapa temannya Pak?
1: Pak Asis.
0: Oh, Pak Asis merantau. Merantau kemana dia?
1: Tidak tahu Bibi gimana ini.
0: Ah bohong dia tuh. Oke lah, Pak.
1: Dia minta pamit itu kemarin malam itu.
0: Kemarin malam, sama siapa?
1: Sama Bang Rian.
0: Oh, Bang Rian. Nah, ya sudahlah. Semangat ya untuk pergi perjalanan jauh. Oke, Pak Radin, kalau boleh tahu lebih memilih rambutnya tetap hitam atau putih? Di semer atau tidak nih, kira-kira?
1: Kalau di semer tambah putih saja, biarkan saja.
0: Oh, biarkan saja.
1: Di semer tambah putih saja.
0: Iya, oke lah. Kita mau dengar kelong apa, Pak?
1: Ada sedang tadi hitam manis.
0: Hitam manis? Tunggu ya, saya cari dulu.
1: Magisek sama begitu.
0: Magiset ya, cinta hitam maksudnya.
1: Oh, cinta hitam.
0: Iya. Yang itu Pak.
1: Iya, cinta hitam ya.
0: Atau rambutku magiset. Rambutmu ikhlas pacar dunia akhirat Andung.
1: Itu mi.
0: Cinta hitam. Oke, okay. Terima kasih ya Pak Radin.
1: Iya, oke, okay. Terima kasih. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. WhatsApp kita coba lagi ke WhatsApp. Ada siapa? Ibu Dewi, Ibu Lina. Oke, siapa lagi? Kita coba dulu ya. Siapakah ada yang di sana? Ibu Lina di Veteran. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam Bintene. Iya. Senang ngelirik lagu Na Perompa Ceh.
0: Iya tau. Kemai kita mantak. Mau
2: iya,
0: pergi.
2: Iya merantau Beng.
0: Iya deh.
2: Iya merantau Bintene. Nah, itu hari memang pamit kita sama Bang Rian.
0: Oh iya.
2: Kesian. Dia bilang mau Bintene merantau. Mau melepaskan dulu unek-unek di hatinya. Bebe hati.
0: Aku dong. Kesian deh lo.
2: Iya kan. Dia bilang nanti pindah kembali. Dia bilang lagi baru gabung di perempat. Lalu begitu memang Nintene.
0: Oh iya. Sedihnya hatinya.
2: Bukan. Galau.
0: Sedihnya hatinya itu ya.
2: Salah galau nengjo.
0: Ih keren. Kawasin deh.
2: Lucu. Astagfirullah.
0: Oke.
2: Anu kalau opa di nengjo anu kere Nintene.
0: Oh kere.
2: Kere.
0: Kasih kaya dulu.
2: Jadi siapa anu. Gak ada kutahana tuh.
0: Beli kangi dulu. Beli kangi dulu tau Bu Lina. Iko dong.
2: Ini dende. Karaeng. Itu bahas disitu sudah ya anu. Dendele sudah panen tuh.
0: Iya.
2: Panen ikan. Ih melarikan diri nih.
0: Astaga betul-betul. Pantas ya dia mengumpulkan dana ya. Iya ya.
2: Itu mi. Amo anu panen le kolompo.
0: Ide karaeng.
2: Nentua.
0: Nentua. Jadi Bu Lina kalau punya rambut hitam mau diputihkan begitu saja atau di sumer?
2: Dibiarkan saja putih Nintene. Kalau bisa
0: saya hitam. Putih. Oh iya.
2: Pakai jadi jilbab.
0: Iya dong. Oke lah. Oke Bu Lina.
2: Ikut mandi sini tadi cinta hitam mainnya
0: Paradis. Iya, oke lah.
2: Terima kasih banyak Nintene lagi. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, masih di program 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, mohon maaf apabila lekapi terlambat ini masuk program Sirina Pace. Jadi sahabat budaya ingin bergabung silakan menghubungi 0811 400 9250 ya. Dan sudah ada ini penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: iya,
1: Sirina Pace senang diri lagu nakurung Pace.
0: Iya. Apa kabar Kipas Saleh?
1: Ya, dari Lombok kali. Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak Saleh, mau dengarkan lagunya apa? Ada lagunya Rambutku Rambutmu, Ikhlas, Pacar Dunia Akhirat, Andung. Ada Tak Sebening Hati, Untukmu Wanita, Yang Tersayang, Cuci Mata, Anggur Merah.
1: Anggur Merah.
0: Oke, Pak Saleh. Iya. Kita lebih suka rambut putih atau rambut hitam, Pak Saleh?
1: Itu masalah rambut putih, rambut hitam. Sekarang mau tidak mau harus kita hadapi rambut putih, rambut merah. Campur bor mie di atas ini. Ada mie hitamnya, mungkin lebih banyak mie putih daripada hitam.
0: Jadi, tidak mau kecet hitam, Ki?
1: Jangan, tidak boleh.
0: Oh, tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Atau sekalian kasih putih misalnya semua pasalnya.
1: Tidak boleh, kalau itu kasih putih boleh, tapi ya tidak ada gangguan dibeli yang ingin.
0: Betul.
1: Lagi biaya kalau begitu, biarkan saja, tidak apa-apa itu memang.
0: Atau kasih botak bisa jadi pasalnya.
1: Iya, kasih botak cocok iya. Juga.
0: Kayak ada di kubu serta tidak rambut.
1: Kayak botak sekali mi dilihat tuh. Iya. Ya, bagus.
0: Nanti napi-napi nanti cocok taya. Licin-licin.
1: Itu sering naik pegang tapi kalau ada rambutnya sedikit pendek itu naik pegang-pegang maka kasih tangan lagi. Gili-gili.
0: Iya, boleh Pak Saleh.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rempokaling. Kita ada tadi nama telepon dari telepon biasa kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
2: Senandu lagunya Pompat, Ce.
0: Salah.
2: Kasih jelas, Le.
0: Senandung lirik lagunya Pompat,
2: Ce. Oh, senandung lirik lagunya Pompat, Ce. Maaf, nah. Hilang ke liriknya spoton, enggak masalah gitu.
0: Iya, Kak Indah. Apa kabar, Ki?
2: Alhamdulillah, baru dari acara deh.
0: Acara apa misalnya itu?
2: Pengantin biasa.
0: Di
2: menyetor nabung.
0: Menabung dia. Mungkin dengar ke lagunya apa nih Kak Indah?
2: Ada lagi tadi ku dengar Tak Sebening Hati.
0: Iya, ada dari Leo Waldi.
2: Saya mau dengar. Kayaknya itu lagu lama ya, lawas.
0: Iya. Kak Indah, biasanya kita ini lebih suka warna rambut atau warna putih atau warna hitam?
2: Iya, hitam lah. Karena belum piwatunya putih.
0: Belum
2: beberapa tahun ke depan.
0: Nggak mau ki warna merah kah?
2: Awe, jangan. Saya suka original.
0: Kukira tak suka jadi blonde.
2: Sukanya itu original. Karena original, muka juga original. Karena, ya, kenapa di? Saya tuh pergi kerja, nggak mandi, cuma pakai yang itu. Terus, yang baby-baby sudah, nggak boleh
0: langsung
2: yang berangkat, nggak ada guling-guling. Itu juga cantik kalau dari skincare gitu.
0: Tidak mandi.
2: Pura neroya cemai.
0: Kakak Indah dina dio.
2: Tidak. Oi, kalau saya deh lo, jujur, biar dua hari kan tidak mandi, tidak butuh kan. Mandi anu, mandi air kembang. Pokoknya yang hitam-hitam mau saja jam hitam karena kalau tiba mi waktunya sudah tepat sih begitu juga karena semua itu kan titipan jadi harta benda itu jabatan umur kan titipan jadi sama Allah jadi kita
0: nanti ku rekomendasikan nanti ku rekomendasikan jadi anggota DPR deh cocok sekali mi.
2: Gitu yang nggak bisa kak karena kalau saya masuk anggota DPRD harus lepas dulu yang satu
0: kodong.
2: Bersyukur misalnya yang ada sekarang deh.
0: Oke lah Pak Lega Kenda.
2: Oke adikku yang ganteng dan baik hati nasib. Saya selalu dan yang kelupaan ke Argentina.
0: Nanti ketemu di final toh.
2: Iya, insya Allah ketemu di final deh. Karena tahu Perancis lawan Spanyol deh nanti.
0: Betul.
2: Oh iya, jadi sekarang kita menunggu ini Argentina menang.
0: Tunggu dulu toh.
2: Menang. Oh gitu. Jadi nanti saat mencari 1-2 itu. Perancis lawan Argentina.
0: Iya,
2: kalau mujur ke Argentina ya kan. Iya. Tapi kalau Perancis kan sudah ini. Satu itu ke final, oke?
0: Oke,
2: balik deh. Makasih deh, Nas.
0: Sama-sama.
2: Terus, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Bagus. Senandung?
3: Iya.
0: Senandung?
3: Senandung apa ini?
0: Senandung. Kan Sirina Pace itu kepanjangan dari Senandung Lirik Laguna Prompace.
3: Oh iya, Senandung Lirik Lagu.
0: Laguna.
3: Lagunya?
0: Prompace.
3: Prompace.
0: Iya.
3: Jadi Senandung lagunya Prompace.
0: Jadi kalau
3: soalnya ada Robil Sampo yang jadi tidak konsentrasi, Bos.
0: Enggak apa-apa, Pak Agus.
3: Ye.
0: Pak Agus.
3: Ye.
0: Ini nanti lagu tak mengikut, nah.
3: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Jadi Pak Agus ini lebih suka rambut warnanya putih, merah, atau hitam?
3: Sebenarnya sih suka warna hitam.
0: Tapi enggak ada apa, Mi?
3: Tapi...
0: Watuna, Mi?
3: Watuna, Mi.
0: Jadi watuna, Mi, warna putih-putih, Mi, ini?
3: Ada tau, Mi, tidak terlalu banyak, tapi ada tau, Mi.
0: Kukira disengaja kasih putih.
3: Okay, ada rambut putih.
0: Iya, supaya ada anu tuh supaya mirip gitu yang artis-artis yang di Cina itu yang warna putih rambutnya kah.
3: Iya. Lebih bagus lah kalau semuanya putih toh.
0: Itu gue bilang lagi. Kayak itu yang pemerannya film-film Cina itu. Yang guru-guru. Itu
3: sesuai tahu mukanya itu tampan-tampan semua kalau kita rambut putih.
0: Tapi bagus kita wah kalau bagus warna putih rambutnya nanti.
3: Iya.
0: Apalagi kalau itu kayak itu rambut yang panjang itu kabah. Dede. Oke, Mi, paling bagus nah.
3: Iya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama Pak Gus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan menghubungi 0811 409 250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi topiknya ini kita bahas warna rambut ya sahabat budaya. Kita mau tahu ini lebih suka mana, rambut merah, putih, atau hitam. Nah, sudah terhubung kita dengan Del Limpo. Halo, Assalamualaikum Del Limpo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, andiku, nandaku.
0: Iya, Sirina Pace, Del Limpo.
4: Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prompaces.
0: Asik. Del Limpo, ini nanti lagu tak mengikut, nah Del Limpo?
4: Iya, itu adalah. Semua enak itu kalau perompak yang putar kita.
0: Iya dong.
4: Mantap.
0: Del Limpo ini mau katanya Del Limpo ini kebetulan ini kalau kulihat foto na Del Limpo di profil WhatsAppnya ini masih warna hitam semua rambut. Nah kalau Del Limpo sendiri lebih suka warna merah, hitam atau putih?
4: Iya, jadi sebenarnya kalau rambut itu kalau kita ini orang Indonesia ya itu jelas suka hitam. Tapi kan Allah sudah apa namanya memberikan lagi perubahan harus putih. Tapi itu kan punya hikmah itu sebenarnya.
0: Apa itu
4: jadi
0: hikmahnya?
4: Jadi ketika Rasulullah itu dicari kutunya sama istrinya Aisyah, itu Aisyah langsung menangis. Kenapa dia menangis? Ditanya sama Rasulullah, kenapa ya menangis? Ya kemerah-merahan. Dia bilang, saya menangis karena kita tidak lama lagi berpisah. Karena rambutnya putih itu. Ya, jadi tabe pemuporan itu putih, yang dari hitam menjadi putih itu sudah tanda bahwa kita ini tua maki.
0: Iya, narapi biwatuna. Narapi miwatuna.
4: Yang baik-baik, mami dikerja, insya Allah. Jadi ini untuk nasihat, untuk saya pribadi, dan yang lainnya. kasih enggak dilimpo, dilimpo begitu ya Pak ya. Jadi jangan lihat dilimponya. Itu tadi yang saya bilang dengar. Karena itu Nabi ya.
0: Betul. Kisahnya. Betul.
4: Iya, jadi sekarang saya putih nih rambutku, putih nih.
0: Putih menjadi dari limpo.
4: Dulu kok hitam-hitam ini jepit tahu Nanda?
0: Iya, masih hitam-hitam ini kulihat di foto profil tadi.
4: Iya, sekarang sudah hampir putih semua.
0: Iya, diapit
4: jadi oleh. Jadi saya baru saja cukur, enggak tahu model apa ini cocok. Iya, jadi karena kalau kita tidak pakai topi, tidak pakai kopiah songkok, marah-marahnya begini sini. Karena itu rambut sudah tipis.
0: Iya, tipis.
4: Nah, seandainya, seandainya masih lebat, seperti orang-orang barat itu, cukupin jauh-jauh, nah, kemudian putih, itu bagus. KTP dam itu, dia mencila-cila, botak. Iya, jadi saya kira itu menarik. Iya, hari ini lupa. Terima kasih untuk Nanda yang lagi tugas dan perompak. Iya, terima kasih banyak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul juga yang dikatakan limbo. Tapi ini lakap ini masih muda sudah berubah warna rambutnya dari hitam ke merah karena sering pergi mandi-mandi tengah hari. Jadi sahabat udah yang ingin bergabung masih menerima satu penelpon lagi lakap ini sebelum lakap putar kelongnya. Tapi kalau sudah tidak ada yang menelpon dulu ini, kita putar kelong dari Anggur Merah, Nada Soraya, dan juga Leo Waldi, Tak Sebanding Hati. Jadi sebetulnya kita dengarkan dulu kelong dari Nada Soraya dan Leo Waldi, Anggur Merah, dan Tak Sebanding Hati. Selamat kemarin-kemarin.

0: Iya, masih di program Pater Makassar dalam program Sirina Pace. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 400 9250. Dan temanya kali ini sahabat budaya lebih pilih rambut warna merah, putih atau hitam nih. Dan sudah terhubung kita dengan Bunda Dewi di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
1: Senang dilirik laguna perompak, Ces.
0: Asik. Bunda Dewi di Bulu Kunyit Kalar.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, harus kebenar dong. Bunda Dewi.
1: Iya.
0: Kita lebih suka rambut warna apa ini, Bunda? Warna merah kah? Warna putih kah? Hitam kah? Atau blonde?
1: Warna alami saja. Kalau memang sudah putih, ya putih saja.
0: Tapi ada mi putih-putih nah rambut tak?
1: Banyak mi.
0: Nada apa mi itu? Watuna mi
1: itu sudah disyukuri karena bisa sampai di umur yang ada rambut putihnya.
0: Iya, tapi ini lakapi ini masih muda, tapi ini rambutnya lakapi biasa warna merah mi kodong, dari hitam
1: kenapa
0: ke merah.
1: Kenapa dicat merah?
0: Tidak dicat merah. Tidak dicat merah gitu, Bunda.
1: Kenapa pakai merah? Karena matahari.
0: Atau tondi. Iya, biasa itu kalau pergi melakapi itu keluar rumah enggak pernah pakai topi kah apakah?
1: Pakai topi supaya tidak terlalu merah itu rambut.
0: Merah min rambut kok saya Bunda. Nah bilang orang kayak
1: gitu. Yang penting alami gitu.
0: Kayak bule. Kok bilang kak, bule dari mana?
1: Bule dari pinrang.
0: Kok bilang kak, itu bule putih ki ini bule saking coklat-coklat. Ah, no coklat gelap.
1: Ya, itu kuri karena ada kita buriki yang warna lain daripada lain toh.
0: Wih, ganjil ceritanya. Mau dengar ke lagunya apa ini Bunda? Ada lagunya Rambutku Rambutmu, Ikhlas, Pacar Dunia Akhirat, Andung, Untukmu Wanita, Yang Tersayang, Cuci Mata, Barcelona,
1: yang
0: Duda.
1: Yang tersayang mau padin deh.
0: Siapa yang kita sayang ini?
1: Ada semuanya disayang.
0: Jadi Bunda, kita ini rambut sekarang warna putih ada mi putih-putih nah.
1: Campur mi ada mi putihnya sama hitamnya jadi cantik mi dilihat tuh dua warna mi.
0: Iya, dua warna itu Bunda. Kenapa tidak tambah lagi satu blonde?
1: Warna apa itu?
0: Warna pirang itu yang warna kuning-kuning kan.
1: Jangan mi diwarna-warnai, cukup dua warna deh.
0: Cukup
1: putih
0: mi kalau
1: sama
0: dong.
1: Hitam.
0: Oh, putih mau sama hitam di Bunda.
1: Jadi kalau di kepang itu dua warna mi cantik itu.
0: Tapi biasa kita cabut-cabut rambut putih itu kebiasa itu nabilang orang.
1: Jangan dicabut-cabut.
0: Kebiasa nabilang orang itu cabukan ke rambut putih. Bisa kesekali kepala aku dendek. Aku bilang kayak bisa
1: kalau gatal itu digaruk misalnya jangan dicabut ke sini. Biar tidak dicabut, tak cabut sendiri nanti.
0: Oh, tak cabut sendiri jadi nanti di Bunda.
1: Banyak mi anu. Kalau umur-umur begini mi banyak tomi rontok-tomi pengen rambut ke putih tomi pun iko dong. Untungnya pakai jilbab jaki.
0: Jilbab putih.
1: Bisa menutupi.
0: Betul Bunda, ada yang bisa menutupi. Oke lah balik Bunda ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama
1: selalu
0: Bunda.
1: Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi di Bulu Kunyita Kalar. Kita bergabung lagi dari telepon biasa. Halo. Terputus ya sahabat Bunda ya. Jadi yang ingin bergabung silakan hubungi 0811 400 9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi sahabat budaya masih menungguin lakapi, masih banyak ini laguna lakapi belum pidi request. Ini sudah ada siapa namanya Pak Ashar di Bone. Kita bergabung dulu dengan Pak Ashar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik laguna perempat Ces.
0: Asik. Iya fujiang ya Pak Ashar mau pakai.
2: Kenapa lang. Tadi dente ini.
0: Wih macet ada naju pandang.
2: Dente ini tadi.
0: Iya macet naju pandang tahu eh.
2: Oh macet jadi lambat ke masuk.
0: Iya si jang ngaki lalengi wih felana.
2: Wah.
0: Namu motor iya. Namu motor di tonu lalu wih maka raka wih si ditolak sembi namun dia seju pandang.
2: Iya memang kok kata eh.
0: Maaf Pak Kuroni modal enak. Jadi rek ceritanya ya pasar re. Loki mengkelinga Elona ke
2: Barcelona.
0: Wih penggemar Natoki kau Barcelona.
2: Sekedar lagu ji, Wana oh, Sutra tuh.
0: Lagu Namia. Iya, lagu Wana Sutra, lagu Nami Bawang, tadi Nuna.
2: Ah.
0: Jadi pasar. Ah kata, makan ni bila tama keke, gemek tama keke mampu tadi ga, macam lah mau piga atau mau lotong.
2: Dia pegang, alhamdulillah dia pegang putih belum
0: apa. Mau belum apa? Dia agak rencana rekening ipa putih atau meki pacel lagi atau meloki.
2: Develo.
0: Makan sih.
2: Kalau warna putih matu, warna putih ni.
0: Itu aja waktu nah.
2: Tidak mau dia apa-apakan.
0: Tidak mau dia apa-apakan. Cukup dicukur aja.
2: Iya. Jadi sepanjang dicukur.
0: Jadi biasa nama modelnya nah, karena modelnya nah muhau.
2: Ah?
0: Modelnya jambul ga? Belah dua ga? Belah samping ga? Atau botak?
2: Kelak apa?
0: Modelnya bila tak biasa macam cikur, oke. Okay.
2: Model cikur nah.
0: Mandarin.
2: Model biasa ji.
0: Wah, sama model mandarin.
2: Ai.
0: Pengkata tu tengok tak kemana kada biasa, kada mereka nasang yang macam cikur mandarin. Tapi segitiga.
2: Mandarin.
0: Iya mandarin, tapi mas segitiga yang mondrin nama kada kemana cerita naro.
2: Kecara.
0: Deh, nusengi ro. Maka dia mereka macam cikur mandarin, hei, cikur mandarin. Napa nak tambah sih mak kada irma macacai mondrin na, bah.
2: Oh. Cuk.
0: Ma anu melo napa ngeko reke ceritane ulua na gemuk na.
2: Iya.
0: Pasar ini menipi-nipi itu waktu jadi pakuan yo lo deh.
2: Oke nih. Oke, si. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mantel pos itu pasar sepurani ditung kasih poli telepon saya. Ai telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Ah, tidak ada suara ya sahabat budaya, kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.
0: Sirina Pace Pak. Alhamdulillah. Pak Marzuki. Sirina Pace.
3: Senandung lirik Laguna Perempat. Yes.
0: Asik.
3: Kau tulis ke
0: Pak Marzuki.
3: Iya yeah.
0: Mau putih ni ga, wila tak?
3: Warna rambut.
0: Iya, putih merah. Aduh,
3: ikuti saja.
0: Putih merah.
3: Itu apa yang terjadi?
0: Oh, ikuti.
3: Kalau kita macam-macam itu kan bagian dari kejujuran.
0: Tapi dulu waktu tak masih muda pernah tawarni rambut tak?
3: Saya begitu kan. Jangan sampai gara-gara rambut. Salah persepsi. Salah.
0: Tapi waktu tak muda ini Pak Marzuki, muka tahu ini kalau Pak Marzuki dulu waktunya muda pernah nacik rambutnya atau tidak.
3: Ini kalau dibicara waktu kemudian dipancian lagi.
0: Iya karena
3: waktu kemudian pakai ketupi. Lagunya lagu banyak benda.
0: Ini lagunya yang
3: terus ada itu lagu dibinai. Lagunya ikut saja.
0: Iya, pasti ikut karena penelpon terakhir. Enggak penelpon ketiga Pak Marzuki tahu.
3: Saja kalau tembus enak sekali kurasa. Enak kurasa karena kesebelasanku lulus ke sini final.
0: Iya, tahu anak webatena.
3: Oke, penan.
0: Iya, siap.
3: Selamat gitu kan.
0: Iya, Pak Marzuki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada penelpon dari telepon biasa kita ke dulu. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
4: Nurmala.
0: Iya, Sirina Pace Bu Nurmala.
4: Senandung lirik lagu Nurmala.
0: Ah, Siki Bu Nurmala. Ibu Nur
4: adalah kasih lagi.
0: Iya dong. Kamu
4: lagi tembus kodok lagi.
0: Iya.
4: Tadi kamu nelpon.
0: Iya tadi bicara-bicara karena tidak ada suara ta. Kau bilang mana? Mimi Nurmalah. Betul, betul, betul.
4: Kalau nggak tembus kan deh, sakit hati. Kalau nggak tembus kan
0: perompak. Jangan kesakit hati. Masih ada kesempatan toh.
4: Iya, karena perompak itu adalah.
0: Adalah hidupnya Ibu Nurmalah deh. Ibu Nurmalah.
4: Wanita terus kak.
0: Mau ketahui ini warna rambut tak?
4: Kenapa kena?
0: Warna rambut tak sekarang warna apa mi?
4: Warna hitam sih, belum mati ketemu putih.
0: Oh, masih warna. Alhamdulillah masih warna putih di. Anu warna hitam di. Enggak ada. Bi, cantik nami itu rambut tak masih warna hitam ki.
4: Walaupun kalau ada yang putih dibiarkan saja. Karena itu katanya kalau dalam Islam kan enggak boleh hitam rambut, di tamar hitam.
0: Saya ini tidak. Saya berubah warna rambut ku saya.
4: Tapi tetap laki atau
0: tidak dicet kini saya rambutku Bunda.
4: Oh, tidak di asli enggak.
0: No. Asli ini berubah gara-gara matahari. Iya, berubah gara-gara orang.
4: Aneh toh, memang asli toh.
0: Iya, berubah gara-gara matahari. Tidak kurubah.
4: Ini berubah-ubah toh bagus sih. Iya.
0: Ini saya kalau nak bilang perempuan toh, ini teman-teman gua nak bilang ki Bunda normal. Merah nak bilang nih, ini kau toh cemburu kali ya rambutmu karena rambut kayak rambut perempuan sekali. Gua bilang kayak iya dong.
4: Memang dari pandangan memang
0: tak.
4: Iya.
0: Benar.
4: Jadi lagunya ikutan kak.
0: Ikutan ki lagi.
4: Apa lagunya pada?
0: Ada lagunya yang tersayang dari Ipul. Fed Henny sama Barcelona Ula Sutera.
4: Ikutan saja dan yang nanti menepongkan terakhir rumah ini.
0: Iya terakhir ki.
4: Jam berapa nih kak?
0: Setengah enam ya no.
4: Oh dan mau mikir mau anu nih.
0: Iya kalau ndak sempat nanti ini.
4: Iya.
0: Ndak angkat telepon.
4: Malam ini di kapan sempat malam siapa? Bukan kita. Kapan lagi pak?
0: Dewi, kakak Dewi nanti sebentar malam.
4: Kapan lagi tak menyiar?
0: Saya paling Senin, tapi ini apa namanya cuti kas Senin.
4: Kita bagus kalau kita menyiar masuk karena kita angkat telepon biasa.
0: Iya pasti harus ada. Saya
4: nggak angkat telepon biasa. Anda, saya telepon biasa HPku.
0: Nggak apa-apa.
4: Nggak ada yang asuh loh.
0: Iya.
4: Iya biasa dipakai. Ya kalau pulang lakapi yang menyiar masuk kade, kade angkat kita telepon biasa juga.
0: Iya, kau angkat kita telepon biasa harus ki adil dong. Iya. Kita angkat telepon biasa itu sama telepon
4: WhatsApp. Kalau kita karena kita angkat telepon biasa.
0: Ya paling bener malah.
4: Kalau anda bisa, tidak angkat ki.
0: Iya.
4: Tidak tahu kalau WA itu dari asu saya.
0: Iya.
4: Bener telepon biasa di saya HP itu.
0: Siap. Ya, Ibu Nurmala, oke mi pale Ibu Nurmala.
4: Iya. Selamat kita bertugas selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Nurmala ya. Sekarang ini kita mau putar dulu kelongnya sahabat budaya. Kita dengarkan mi pale kelong dari Ipul Fetheni yang tersayang dan juga Ona Sutra Barcelona. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 Tirai Makassar karena LKPI masih akan kembali menerima satu atau dua penelpon di program Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Perempat. Selamat kemarin kali ini.

Nih, jadi sahabat budaya, mohon maaf ini apabila Lakapi tidak bisa menerima penelpon lagi ini karena sudah tepat pukul 16.51. Jadi sahabat budaya, Lakapi pamit undur diri dari ruang dengarta dalam program Sirena Pace, dan Lakapi masih akan kembali mengisi ruang dengarta semua dalam program Dunia Wisata tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore ya sahabat budaya. Dan nantinya Dunia Wisata ini akan Lakapi bawakan hingga pukul 17.50, kemudian kita akan masuk dalam program Pantrita. Jadi sahabat budaya, mohon maaf apabila ada salah kata selama Lakapi membawakan program Sirena Pace, dan Lakapi hanya bisa mengatakan jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4RR Makassar karena Lakapi masih akan kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Dunia Wisata. Kita dengarkan dulu lagu dari Rambutku Rambutmu, Japra. Selamat kembali kelingan.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Masih di program apa TRR Makassar, sahabat budaya dalam program dunia wisata, sahabat budaya. Ini ada satu informasi nih dari Disbud Parsolsel. Dikutip dari rri.co.id, Disbud Parsolsel, kearifan lokal kunci daya tarik, daya saing pariwisata daerah. Kearifan lokal menjadi modal strategis dalam memperkuat daya saing pariwisata Sulawesi Selatan di tengah perkembangan industri wisata yang semakin kompetitif. Melalui kebudayaan, kekayaan budaya maksud saya, tradisi, seni, hingga kuliner khas daerah, Sulawesi Selatan memiliki keunggulan yang mampu menghadirkan pengalaman autentik bagi wisatawan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Industri Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Zulkarnain, saat menjadi narasumber secara daring dalam program Kita Indonesia Pro 1 RRI Makassar, Kamis 9 Juli 2026 lalu, yang dipandu oleh Arfan Yusri. Andi Zulkarnain mengatakan bahwa tren pariwisata saat ini telah bergeser dari sekedar menikmati panorama menuju wisata berbasis pengalaman atau experience tourism. Dalam konsep tersebut, wisatawan tidak hanya mencari keindahan destinasi, tetapi juga ingin mengenal kehidupan masyarakat, adat istiadat, seni budaya, hingga kearifan lokal yang menjadi identitas suatu daerah. Karena itu, pelestarian budaya menjadi fondasi penting dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki beragam potensi budaya yang tersebar di berbagai daerah. Mulai dari budaya Bugis, Makassar, Toraja, hingga tradisi masyarakat pesisir dan kepulauan. Dan potensi tersebut terus didorong melalui penyelenggaraan festival budaya, pengembangan desa wisata, promosi destinasi unggulan, serta penguatan sektor ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Untuk berita selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website rri.co.id. Kita beralih ke informasi masih dari dunia wisata ya, sahabat budaya. Dikutip dari rri.co.id, maceratasi tradisi syukur nelayan pesisir. Dan tentunya sahabat budaya, kegiatan kebudayaan seperti maceratasi sangat-sangat mungkin bisa menjadi sebuah destinasi bagi para wisatawan. Tradisi maceratasi merupakan salah satu warisan budaya masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur atas hasil laut yang diperoleh oleh nelayan. Maceratasi secara temurun-temurun dijalankan oleh masyarakat Bugis dan beberapa komunitas pesisir lainnya. Selain rasa syukur, tradisi ini juga menjadi doa bersama untuk keselamatan nelayan saat melaut. Berdasarkan sumber dari jurnal Heritage of Nusantara Kementerian Agama, maceratasi dipandang sebagai sarana mempererat hubungan sosial masyarakat pesisir. Tradisi ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan laut sebagai, maksud saya, melalui berbagai simbol pelestarian alam. Untuk pelaksanaan maceratasi biasanya melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan kuatnya nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat pesisir. Sementara itu, sahabat budaya, berdasarkan sumber dari jurnal penelitian Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Wahib Pekalongan, maceratasi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi. Tradisi tersebut mampu menarik perhatian pengunjung serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah perkembangan zaman, maceratasi juga menjadi simbol kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan, di mana tradisi ini mengajarkan pentingnya rasa syukur kebersamaan serta penghormatan terhadap alam laut yang menopang kehidupan nelayan. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, Lakapi masih akan kembali dengan berbagai informasi mengenai pariwisata-pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan dalam program Dunia Wisata. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu Noraniza Idris Serampang Bugis.
1: Ayo, masih di Siri, mengurus.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Ya, masih di program Dunia Wisata Sahabat Budaya. Mohon maaf ini, saya sajikan satu informasi kemudian Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Dunia Wisata. Jadi masih dikutip dari rri.co.id Sahabat Budaya, ada satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maros, yaitu Air Terjun La Colla, yang merupakan pesona alam tersembunyi di Kabupaten Maros. Air Terjun La Colla merupakan salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keindahan air terjun ini masih tergolong alami dengan suasana yang tenang, sehingga menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati keasrian alam jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Air Terjun La Colla dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun serta bebatuan alami yang menambah daya tarik kawasan tersebut. Airnya yang jernih mengalir dari ketinggian membentuk kolam alami di bagian bawah sehingga menciptakan pemandangan yang memanjakan mata sekaligus memberikan udara yang sejuk. Untuk mencapai lokasi air terjun, Sahabat Budaya harus menempuh perjalanan darat menuju kawasan pedesaan di Kabupaten Maros, kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati jalur setapak meskipun membutuhkan sedikit usaha. Perjalanan tersebut justru menjadi pengalaman menarik karena pengunjung dapat menikmati panorama alam dan suara kicauan burung sepanjang perjalanan. Untuk berita selengkapnya atau informasi selengkapnya, Sahabat Budaya bisa mengunjungi website rri.co.id. Sahabat Budaya, Lakapi pamit undur diri dari program Dunia Wisata. Mohon maaf apabila ada salah kata selama Lakapi membawakan program Dunia Wisata. Jangan kemana-mana, kita akan hadirkan program Panrita. Jadi kita dengarkan dulu satu kelong sebelum kita masuk dalam program Panrita, program Realigita.

0: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Pandrita, ya sahabat budaya. Kafi hadirkan satu informasi sebelum kita mendengarkan risalah maghrib mengenai nasihat ulama tentang taubat. Jadi sahabat budaya, dikutip dari kemenak.go.id, keluarga sakinah bukan berarti tanpa masalah. Keluarga sakinah bukanlah keluarga yang terbebas dari sebuah persoalan. Sebaliknya, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menghadapi setiap tantangan dengan komunikasi, saling menghormati dan juga saling menguatkan. Pesan itu disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Abu Rahman saat senam dan pengajian sakinah di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta di Masjid Raudatul Jannah, Jakarta Timur. Kegiatan yang mengusung tema pondasi sakinah untuk ASN menjadi uswah hasanah di kantor dan di rumah. Upaya ini sejalan dengan arah pembinaan keluarga yang terus didorong oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai fondasi menghadirkan ASN yang berintegritas, moderat, dan memberi teladan di tengah masyarakat. Abu Rahmat mengungkapkan keluarga merupakan fondasi utama kehidupan seseorang maksud saya, di mana menurutnya tantangan hidup tidak mungkin dihadapi sendirian, sehingga setiap pasangan perlu membangun rumah tangga yang saling menguatkan sejak awal. Ia menjelaskan bahwa komunikasi yang sehat menjadi salah satu kunci menjaga ketahanan keluarga. Karena itu pasangan suami istri perlu membiasakan diri saling mendengar, berbagi cerita, serta menghadapi persoalan dengan kepala dingin agar rumah menjadi tempat kembali yang menghadirkan sebuah ketenangan. Ia juga mengajak para peserta menjadikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam kehidupan rumah tangga, di mana menurutnya Rasulullah menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada istri, sehingga sikap saling memuliakan harus menjadi budaya dalam keluarga muslimin. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan dulu risalah maghrib nasihat ulama tentang taubat yang dibawakan oleh Ustadz Asri S.O.S.Y. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil ghafur, al wadudis syakur, mudabbiril umur, wajabiril maksur, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli maklur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjika ilaha minaz zulumatil kubur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pendengar Pro 4 yang saya muliakan. Manusia tidak selamanya melaksanakan kebaikan. Karenanya kita sebagai manusia, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehubungan dengan ini, ada nasihat ulama yang mengatakan seperti ini. Besok-besok kalau lewat di depan penjara, lepa-lepa muki. Kalau tidak mau ki turun dari motor ta, cukup di atas motor sejajar dengan penjara. Kalau tidak mau turun dari kendaraan, cukup di atas kendaraan tak sejajar dengan penjara. Bayangkan orang dalam penjara. Apakah saudara kita, apakah sahabat kita, atau siapalah. Yang jelas ada muslim di situ. Bayangkan orang dalam penjara. Mau juga bebas seperti kita ini. mau memeluk istrinya, mau makan bersama dengan keluarganya, cuma satu dan lain hal, mereka berada di balik jeruji besi. Nah, ini salama kiri saliun. Tidak menutup kemungkinan salah dan dosa kita lebih besar ketimbang mereka. Tapi nasobungangi pengelah ta'ala. Allah menyembunyikan aib kita. Apa cita-cita orang dalam penjara satu di saya mau bebas. Lalu kemudian kita yang bebas ini. Apa kita harus di penjara baru mau tobat? Kalau ini belum kita berpikir, ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan rumah sakit, ya singgah. Jangan tunggu keluarga ada yang sakit. Minta izin sama siapa? Saya mau ke UGD. Coba perhatikan orang yang di UGD, banyak kabel-kabelnya. Dibantu pernapasan, dipasangi sonde. Banyak kabel-kabelnya, apa cita-cita orang dalam rumah sakit? Satu ji, saya mau sembuh. Kemudian kita yang sembuh ini, apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Ini yang sering kita abaikan, kesehatan. Bahkan ada yang berikrar, ya Allah kalau saya sembuh, saya jual tanahku lalu kemudian ku bagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya Allah kalau saya sembuh, sholatku di masjid 5 kali. Ya Allah kalau saya sembuh, sedekahku, infakku, saya bagikan kepada orang yang berhak menerima. Ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, 1 tahun, bahkan tidak bakal sembuh. Oleh karena itu, apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Lalu kemudian ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan kuburan, atau kita sebagai Bugis Makassar sebelum dan sesudah Ramadan itu pergi ziarah kubur. Bayangkan orang dalam kuburan. Apakah orang tua kita atau saudara kita atau siapalah? Bayangkan misalnya kalau orang tua kita kuburannya di situ, alhamdulillah misalnya terang kuburannya, mungkin karena di waktu dunianya ibadahnya luar biasa, sholatnya di masjid, sedekahnya, infaknya, alhamdulillah kuburannya terang, makesing ampi-ampena. Nah, sebab ada juga itu orang itu pina bagus perasaannya kalau nasakiti saudaranya. Padahal orang bijak mengatakan seperti ini. Ketika engkau melihat saudaramu melakukan kemaksiatan di siang harinya, bahkan esok harinya jangan kau rendahkan. Sebab kita tidak tahu amalan apa yang dia lakukan di malam harinya. Imam Ali berkata secara bijaksana, jika engkau melihat orang lebih tua darimu, tanamkan dalam hatimu bahwa dia lebih banyak beribadah daripada saya. Jika engkau melihat orang lebih muda darimu, yakinlah bahwa dia lebih sedikit melakukan dosa daripada saya. Artinya, sedikit pun tidak boleh ada ruang untuk merendahkan saudara-saudara kita. Hadirin para pendengar Pro 4 yang saya muliakan. Tapi bayangkan juga, kalau misalnya di kuburan itu ada saudara kita, kuburannya penuh dengan kegelapan. Mungkin karena di waktu dunianya mencium tangan kedua orang tuanya tidak pernah. Tidak pernah masuk di masjid padahal KTP-nya misalnya Muslim. Tidak pernah membaca Quran. Sedekahnya tidak ada. Kuburannya penuh kegelap. Apa cita-cita orang dalam kuburan, bahkan yang merasa paling sukses pun. Banyak ayat yang menerangkan ini. Sekiranya kita mampu kembali dunia, saya akan memperbanyak ibadah saya. Saya akan memperbanyak sedekah saya, tapi tidak cuma penyesalan. Apa harus kita menunggu sakarat lalu mau tobat? Oleh karena itu jemaah, mari kita senantiasa beristighfar, mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Mari mencari ampun. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin ardhu was-samawati wal-ardhu 'iddatun lil-muttaqin. Maka bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu yang disediakan surga seluas langit dan bumi dan diperuntukkan orang-orang yang muttaqin. Nah, kira-kira maukah kita paling 60-70 tahun, mau kita taat kepada Allah paling 60-70 tahun, kita taat kepadanya, tapi setelah itu kita bahagia seterusnya? Ataukah mau bebas di dunia ini 60-70 tahun, tapi setelah itu disiksa di hari kemudian? Karena hendaknya kita sadar bahwa dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Sekali lagi, dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya, tapi kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Jamaah RRI yang saya muliakan, makanya saya akan tunjukkan kepada kita semua, kenapa misalnya kita sholat, kita puasa, zakat, atau yang jelasnya, kenapa mesti perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggal? Kalau Allah menurunkan Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran itu sebagai manusia mengamalkan, itu tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Taruhlah, saya kasih contoh sederhana jemaah. Taruh misalnya kalau ada orang di sekitar kita ini, ada orang kasih kita tanah 1 hektar, saya yakin sudah miliaran harganya. Kemudian orang itu dia bangun rumah untuk kita. Nah, kasih lagi uang 10 juta misalnya tiap bulannya. Kalau ada orang sebaik ini, apa yang kita lakukan? Kalau ada permintaan orang ini, selama mampu kita kerjakan, pasti kita kerjakan. Keterlaluan kalau tidak. Taruhlah misalnya dia bilang, wahai saudara, saya kasih kita tanah gratis, saya bangun rumah untukmu juga 10 juta per bulan, cuma permintaan saya satu, karena di pekarangan rumahmu itu masih luas tanahnya, coba tanam mangga di situ. Tapi saya ingatkan, nanti kalau mangga itu berbuah, bukan untuk saya, untuk kamu. Kira-kira mau tanam mangga atau tidak? Keterlaluan kalau tidak. Sudah dikasih segala-galanya, dikasih tanah, rumah 10 juta per bulan, ini cuma permintaan satu, disuruh tanam mangga, hasilnya pun mangga untuk kamu. Sekarang mari kita melihat Allah. Sebenarnya semua makanan yang kita makan itu berasal dari Allah. Tidak ada profesor di bidang pertanian yang bisa bikin 1 biji beras. Tidak ada yang bisa bikin 1 biji jagung. Bahkan Allah menantang manusia. Coba surah Al-Waqiah buka. Artinya, kalau kau tanam pohon, siapa yang tumbuhkan? Kau tahu, kami atau kamu? Artinya segala fasilitas yang Allah berikan di permukaan bumi ini begitu banyak. Permintaan Allah satu, kerjakan perintahku, tinggalkan larangan-Ku. Salah satu perintah Allah misalnya, laksanakan sholat. Hasilnya sholat bukan untuk Allah, untuk kita aja. Tapi kenapa sampai detik ini banyak orang mengaku muslim tapi tidak sholat. Sholatnya tidak beres. Apalagi sedekahnya, mengajinya. Karenanya jamaah yang mulia, mari kita senantiasa kembali bertobat kepada Allah. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin ardhu samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin. Saya kira cukup sekian. Allahumma waffiqni wa antari.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Baik sahabat budaya, kembali saya hadirkan satu informasi lah. Satu informasi dari masih dari kemenak.go.id, saya Yusuf Corner, Pusat Riset Khasanah Keislaman Nusantara di UIN Alauddin. Jadi sahabat budaya, riset Khasanah Keislaman Nusantara makin lengkap seiring kehadiran Syekh Yusuf Corner di Universitas Islam Indonesia. Maksud saya Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin. Pusat riset dan edukasi ini diresmikan Menteri Agama atau Menak Nasaruddin Umar. Saya Yusuf Corner, UIN Alauddin Makassar dikembangkan sebagai ruang literasi dan dokumentasi untuk memperkenalkan pemikiran, karya, dan perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi pusat edukasi, riset, dan pelestarian khasanah keislaman Nusantara. Menak menyebut Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai teladan ulama Nusantara yang membangun peradaban melalui ilmu, akhlak, dan juga kemanusiaan. Dakwah Syekh Yusuf yang mengedepankan hikmah, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia, ia nilai tetap relevan hingga kini. Selain itu, Kiai Haji Nasaruddin Umar juga menjelaskan bahwa perjalanan intelektual Syekh Yusuf Al-Makassari mencerminkan keluasan tradisi keilmuan ulama Nusantara. Selama kurang lebih 35 tahun berada di luar negeri, Syekh Yusuf menuntut ilmu di Makkah, Madinah, dan Yaman sebelum melanjutkan dakwah di Sri Lanka dan juga Afrika Selatan. Menurutnya, keberhasilan Syekh Yusuf membangun komunitas Muslim bersama para pengikutnya di Afrika Selatan menunjukkan bahwa dakwah yang berlandaskan ilmu dan akhlak mampu melampaui batas etnis dan kebangsaan. Karena itu, Syekh Yusuf dikenang bukan hanya sebagai ulama tetapi juga perjuangan kemanusiaan dan simbol persaudaraan yang dihormati di Indonesia, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu dua kelong berikut ini.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Baik sahabat budaya, jadi Lakapi pamit undur diri dari Ruanda Ngarta dalam program Panrita atau program Religita, dan Lakapi masih akan kembali menemani Anda semua dalam program apresiasi budaya lokal. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Wahdana. Selamat kemarin kalinya.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Danau Tantra Lili merupakan destinasi wisata alam yang berada di kaki Gunung Bawakaraeng dan sering dijuluki sebagai Ranu Kumbolonya Sulawesi Selatan karena keindahan alamnya yang memukau. Danau ini terletak di kawasan pegunungan Kabupaten Goa dengan suasana sejuk, hamparan padang rumput hijau serta kabut tipis yang sering menyelimuti area danau pada pagi hari. Keindahan Danau Tantra Lili semakin lengkap dengan airnya yang jernih dan panorama perbukitan yang mengelilinginya sehingga menjadi tempat favorit bagi para pendaki, pecinta alam dan wisatawan yang ingin menikmati suasana tenang jauh dari keramaian kota. Untuk mencapai lokasi ini, sahabat budaya harus melakukan perjalanan trekking melewati hutan pinus, sungai, dan jalur pegunungan yang menantang, sehingga perjalanan menuju danau menjadi bagian dari pengalaman wisata yang menarik. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah, Danau Tantra Lili juga memiliki nilai ekologis penting karena berada di kawasan pegunungan yang masih asri dan menjadi habitat bagi flora serta fauna khas Sulawesi Selatan. Keindahan alamnya yang alami membuat kawasan ini sering dijadikan tempat fotografi alam, pendakian, hingga aktivitas refleksi diri bagi para pengunjung yang ingin menikmati ketenangan alam pegunungan. Demikian kabar anak perempat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Iya, masih di program Empat Jalan Makassar bersama saya Lakapi yang masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah nanti dalam program apresiasi budaya lokal. Jadi sahabat budaya, nanti ada beberapa informasi yang Kavi atau Lakapi ingin sampaikan kepada sahabat budaya sekalian mengenai budaya, ya sahabat budaya. Ya, dan tentunya kita bahas dulu satu berita nih dari masih dari rri.co.id Makassar. Menteri Swedia tunjukkan karir dan peran sebagai ibu dalam rapat Uni Eropa. Menteri Iklim Swedia Romina Pourmokhtari menjadi perhatian publik setelah menghadiri rapat Dewan Uni Eropa di Luxembourg bersama putranya yang baru berusia 3 bulan yang bernama Adam. Kehadiran sang bayi menandai momen pertamanya kembali menjalankan tugas resmi setelah melahirkan. Dalam kesempatan tersebut, Romina mengaku bersyukur dapat kembali aktif bekerja tanpa harus mengorbankan perannya sebagai seorang ibu. Ia juga berharap pengalamannya dapat menjadi contoh bahwa perempuan tidak harus memilih antara menjalani karir dan mengasuh anak. Menurut Romina, salah satu hal yang membuat negara-negara Eropa menjadi tempat yang baik untuk ditinggali adalah adanya kebijakan yang memungkinkan orang tua tetap bekerja sekaligus hadir untuk anak-anak mereka. Dikutip dari unggahan Instagram Kata Data yang mengutip Reuters, seorang pejabat Dewan Uni Eropa menyebut kehadiran bayi dalam pertemuan para menteri Uni Eropa tersebut merupakan yang pertama kali terjadi sepanjang yang diketahui oleh lembaga itu. Momen tersebut pun dinilai menjadi simbol pentingnya dukungan terhadap orang tua yang tetap aktif menjalankan pekerjaan dan peran keluarga secara seimbang. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program apresiasi budaya lokal. Lakapi masih akan kembali menghadirkan beberapa informasi-informasi mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia. Kita dengarkan dulu lagu dari Fajar Hijaz, Mubaliang Pale Lima. Selamat kemarin kalinya.

0: Light, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: baik anak-anak tulis harapan kalian masing-masing untuk masa depan.
1: Baik, Pak.
2: Pak, tinta pulpennya habis.
1: Ini Andi, pakai punyaku. Harapan nggak boleh berhenti hanya karena tinta habis.
0: Harapan tak terkikis walau tinta habis.

0: selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
1: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
2: Shh, udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
3: Betul.
0: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
2: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
4: Wow.
0: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
1: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
5: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.

sebuah lagu yang sederhana, penuh semangat dan sering dinyanyikan anak-anak Makassar dengan riang gembira. Lagu ini adalah Marencong Rencong, salah satu lagu daerah legendaris dari Sulawesi Selatan. Sampai hari ini, tidak ada sumber resmi yang menyebutkan siapa penciptanya. Beberapa literatur hanya menuliskan pencipta NN, artinya no name. Begitu pula dengan kapan lagu ini pertama kali dinyanyikan atau direkam. Tidak ada catatan pastinya. Lagu ini seperti kebanyakan lagu daerah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Uniknya, Marencong Rencong juga memiliki versi lirik yang ditulis dalam aksara Lontara, aksara tradisional Bugis Makassar. Tidak hanya sekedar lagu, tetapi juga bagian dari tradisi literasi leluhur. Liriknya pun luar biasa. Ada bait yang berbunyi Batura tema ribulang, artinya sudah menginjakan kaki di bulan. Sejak dulu, masyarakat Makassar telah memiliki imajinasi luas dan cita-cita tinggi, bahkan hingga ke bulan. Lagu ini menjadi simbol ambisi besar dan optimisme masyarakatnya. Lagu Marencong Rencong tidak hanya hidup di kalangan rakyat, tetapi juga dibawakan di panggung internasional. Salah satunya oleh Uhamka Choir pada tahun 2017. Paduan suara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dalam kompetisi paduan suara folklore internasional. Fakta ini membuktikan lagu daerah Sulawesi Selatan mampu menembus dunia. Batura tema ribulang. Sederhana melodinya, mudah diingat namun kaya akan makna. Marencong Rencong adalah warisan musik legendaris yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan cita-cita tinggi dan semangat masyarakat Makassar. Lagu ini akan terus abadi, dinyanyikan dari generasi ke generasi. Seperti

0: paket. Oh iya, makasih ya kak.
1: Beli apa lagi mbak?
0: Ini beli lauk buat makan siang bentar.
1: Lauk kok beli online? Kan ada banyak di pasar.
0: Dek, pasar itu jauh. Mbak juga sibuk urus rumah. Jadinya beli online, lebih praktis, hemat waktu. Dan mbak masih bisa masak.
1: Oh, jadi memang kebutuhan ya, bukan gaya-gayaan.
0: Betul, ekonomi digital bukan tren, tapi kebutuhan kita.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ratna Pro 4. Kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, brongkos Temanggung merupakan salah satu kuliner khas Jawa Tengah yang berbahan utama daging kambing, sehingga masyarakat sering menyebutnya sebagai brongkos kambing. Hidangan ini menjadi alternatif olahan kambing yang berbeda dari sate atau gulai karena memiliki kuah kental dengan cita rasa rempah yang kuat. Berdasarkan bahan utamanya, brongkos dibedakan menjadi brongkos kepala dan brongkos kikil. Namun keduanya sama-sama memiliki tekstur daging yang empuk dan kaya rasa. Ciri khas utama masakan ini terletak pada perpaduan gurih, manis, dan pedas yang meresap hingga ke dalam daging kambingnya. Aroma rempah yang harum membuat brongkos semakin menggugah selera, terutama bagi pecinta makanan pedas dan olahan kambing. Kelezatannya membuat hidangan ini banyak digemari masyarakat, meskipun karena kandungan lemak dan penggunaan daging kambing yang cukup tinggi, brongkos sebaiknya tetap dikonsumsi secukupnya. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: aku iseng aja. Temen ngasilin gacor, katanya gampang cuan. Aku coba, bener menang. Cuan dong, nah langsung ketagihan. Besoknya aku top up lagi, tapi kalah. Coba lagi, yah kalah lagi. Aku pikir, nanti juga balik modal. Tapi yang ada malah makin rugi. Utang di mana-mana, dari menang receh sampai rugi besar. Akhirnya aku sadar, gak ada tuh yang namanya kaya dari judi.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Gorontalo yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Indonesia Timur dengan sejarah dan budaya Islam yang begitu kental. Dilansir dari karya ilmiah budaya dan lokalitas Gorontalo, karya Basri Amin, disebutkan Raja Amai adalah peletak dasar Islam di Gorontalo pada abad ke-15. Bahkan, Masjid Hunto Sultan Amai yang dibangun pada tahun 1495 sebagai simbol awal penyebaran Islam masih berdiri kokoh hingga hari ini. Selain karena sejarahnya, masyarakat Gorontalo menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, dan kesopanan. Serta dengan semboyan, Adati Hula Hula To Syara, Sara Hula Hula To Qur'ani, yang artinya, adat istiadat selalu selaras dengan ajaran Islam. Tak heran jika suasana religius begitu terasa di sana. Masjid-masjid ramai oleh jamaah. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari berbagai sudut kota. Dan nilai-nilai keislaman terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lebih dari 99% penduduknya beragama Islam, Gorontalo layak disebut sebagai Serambi Madinah. Jadi, jika suatu saat kamu berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk merasakan sendiri suasana religius dan damai di sana ya.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: apa ya? Aromanya kuat banget.
1: Ini Coto Lia dari kampungku di Makassar. Mau nyoba?
0: Aduh, kayaknya gak biasa di lidahku.
1: Rugi tahu kamu gak nyobain. Indonesia kan punya banyak kuliner yang rasanya khas. Masa kamu penasaran sama rasa kimchi, tapi gak penasaran sama rasa makanan Indonesia sih? Coba aja dulu satu sendok.
0: Bener juga sih. Yaudah deh, aku coba dulu ya.
1: Enak kan? Sekarang gantian, kamu kasih tahu aku kuliner khas di daerahmu apa?
2: Beda rasa, satu meja. Beda suku, satu bangsa. Karena dari banyak rasa, kita temukan rasa yang sama, yaitu persatuan.
3: Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan? Itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin.
0: Terus, kenapa Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua.
3: Ah, masa sih?
0: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung.
3: Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?
4: Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah.
3: Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda.
4: Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh.
2: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara.
5: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, Danau Beratan atau Danau Beratan adalah danau vulkanik di kawasan Bedugul, Desa Candi Kuning, Kabupaten Tabanan, Bali. Pesona Danau Beratan terletak pada kombinasi alam pegunungan yang sejuk, air danau yang tenang seperti cermin, plus keberadaan Pura Ulun Danu Beratan yang seolah mengapung di tengah danau, sehingga kawasan ini terasa magis dan sangat fotogenik. Udara dingin dan kabut tipis di ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut membuat suasana sangat menenangkan. Cocok untuk healing, berjalan santai, atau sekedar duduk-duduk menikmati panorama gunung, hutan, dan taman bunga di sekitar danau. Pesona lainnya adalah aktivitas naik perahu mengelilingi danau serta latar belakang pura ikonik yang kerap muncul di uang kertas dan kartu pos Bali, menjadikan Danau Beratan bukan saja destinasi alam tetapi juga simbol spiritual dan budaya yang khas.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indu Ketapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Ya, aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya, semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya, ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Thank you. Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
3: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
3: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
3: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah. Kasihan sekali dirimu, Nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, Nak.
3: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
6: Siapa kau?
7: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
6: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
7: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
6: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
8: Tolonglah, Nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
6: Ini kek, ada sedikit makanan.
8: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
6: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
8: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
6: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
8: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
6: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
6: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulonungun.
4: Iya, sebentar.
6: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
6: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
6: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Yuk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
6: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.

Raden Ino memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh dapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: Di pundaknya melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadip Humas Polri, dan penghargaan mengikuti Sekolah Inspektur Perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya, dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa Kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini. Saya Dewi Satriani kembali lagi menemani Anda dalam program acara kita Dimensi Keroncong. Untuk Anda pecinta lagu-lagu keroncong, angkat tangan KODE. Banyaknya tong yang suka lagu keroncong ternyata. Dari mana ku tahu? Ku intip ki, ada indra keenam kok. Iya, sahabat budaya di program acara Dimensi Keroncong. Saya undang partisipasi tak di 08 11 400 9250. Apa ya topik kita malam hari ini? Saya mau berbicara dulu yang sehat-sehat ya. Kita punya kesukaan. Pilih mana nih sahabat budaya, suka makan apel atau pir? Buah apel atau pir? Ayo angkat tangan sahabat budaya. Oke deh, kalau begitu silakan di 08 11 400 9250.

0: Din.
1: Lagunya Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam. Rembulan Malam menjadi saksi kita. Bukan di Rembulan Malam. Rembulan Malam. Oke, okay, sebentar kuputarkan ke Rembulan Malam tak. Topiknya kita, Pak Radin suka makan buah apel atau buah pir?
1: Apel.
0: Apel. Kau kenapa suka apel?
1: Itu senang dicari.
0: Oh, suka cari yang buah apel. Memang memang tidak suka buah pir ya. Buah pir, tapi buah, kalau dipikir buah pir lebih segar.
1: Apel juga segar itu.
0: Lebih segar buah pir loh. Oke lah, tapi selera orang beda-beda. Oke, kalau begitu silakan mau menyapa buat siapa saja ini.
1: Ada Siti Nurbaya di Maros, terus Diana Yasir, Maros.
0: Iya.
1: Ada Bu Sumi dulu mu.
0: Iya.
1: Ada Pak Umar, Ibu Nursia, Wanda tadi Pindrang, sama Yanitas mu di Sope, sama Nurmina nu. Ada Sri Sinta MU.
0: Iya.
1: Ada Ibunya. Padin. Ya, semuanya Mingkis.
0: Oke, okay, kalau begitu terima kasih ya Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Radin. Terima kasih. Dan belakangnya Pak Radin. Halo, assalamualaikum Dimensi Kroncong.
2: Waalaikumsalam Dimensi Kroncong Mbak
0: Ike. Iye. Aduh, suaranya cantik sekali.
2: Aduh.
0: Apa kabar Ibu Nursia?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Ibu Nursia, kenapa lama sekamak? Sudah makan belum?
2: Sudah dong.
0: Kenapa kok lemas?
2: Capek.
0: Oh, dong capek. capek habis apa gitu?
2: Habis nyupir.
0: Nyupirin siapa? Nyupirin ya, bawa mobil atau bawa motor? Atau nyuci piring?
2: piring berdua.
0: Deh, banyak kapan gitu piring kita cuci nah berdua Ki.
2: Mulai tadi siang saya enggak cuci piring.
0: Oh, ditampung tahu Adi. Berarti dari tadi siang katakanlah sudah 4 piring.
2: Iya.
0: 4 piring, gelasnya lagi juga sudah 4. Ai sedikit Ci.
2: Iya, 4 gelasnya.
0: Ai sedikit.
2: Terus minum dengan
0: terus
2: gelas.
0: Wajannya 1, pancinya 1. Hai, sedikit Ci itu. Tidak banyak itu piring yang kita cuci. Ibu Nursia, yang penting sehat-sehat walafiat.
2: Ya, amin, kita juga.
0: Amin. Mau dengar lagu apa ini?
2: Ada itu lagunya Layu Sebelum Berkembang.
0: Layu Sebelum Berkembang. Ada dong.
2: Iya, itu yang
0: okay. Jadi topiknya kita, Ibu Nursia lebih suka makan apel atau pir?
2: Apel.
0: Apel. Biasa ya, berapa biji lebih suka kalau dalam satu kali makan? Ya, dua biji.
2: Manis-manis biasa dapat makan dua.
0: Makan dua. Itu yang ya. Apel besar atau apel kecil?
2: Yang sedang saja.
0: Oh, yang sedang saja. Au, au.
2: Yang terlalu besar nanti
0: tidak bisa. Tidak bisa kalau terlalu besar ya.
2: Iya.
0: Silakan. Bu Nursia mau menyapa buat siapa ini?
2: Jumpa, ada Pak Radin, ada Ibu Siti Nurbaya, ada Ibu Harsina, Ibu Parjuma, Ibu Lina, Jastri Singpa, Pak Sandiwati, Pak Hamsah,

0: Pakcani dan semua-semuanya.
1: Okey deh.
0: Terima kasih.
1: Yeah.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah.
0: Sehat dalam pulang.
1: Amin, insyaallah.
0: Pamit lancar.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nursia yang ada di Pampang. Siapakah yang nelpon lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimensi keroncong.
2: Dimensi keroncong.
1: Iya, Pak Yani. Pak iya. Yani, piye kabare?
2: Iya.
1: Piye kabare?
2: Baik-baik.
1: Maunya jawab gitu, api-api wae.
2: Iya.
1: Iya. Wow. Pasrah banget jawabannya, iya. Iya, sehat-sehat Jiki Di.
2: Iya.
1: Pak Yani.
2: Iya.
1: Pak Yani nanti lagunya ikutan saja di rembulan.
2: Iya.
1: Adi sebentar rembulan malam. Sama apa sih yang tadiin yo he? Layu sebelum berkembang. Ketidak layu sebelum berkembang berarti aido dongi. Pak Yani.
2: Iya.
1: Pak Yani suka makan buah?
2: Suka.
1: Suka makan buah, pasrah banget jawabannya. Pak Yani kalau suka. Makan buah itu lebih suka apa ini, buah apel atau buah pir?
2: Suka dua-duanya.
1: Kalau disuruh memilih pilih yang mana?
2: Suka dua-duanya, apel sama ane.
1: Kalau disuruh memilih pilih yang mana, apel sama pir, masa mau ambil dua-dua sih?
2: Buah pir,
1: kenapa suka iya. Dengan buah pir?
2: Suka enak juga
1: enak sami enak. Tidak mungkin tidak enak itu kalau kita udah suka ya deh karaing.
2: Iya.
1: Nanti tidak enggak tahu apa mau nak jawab kan nih bilang kike suka karena apakah ada kalau dimakan terkadang segar sekali menghilangkan rasa haus
2: keras kalau anu Bopir
1: ya, enggak terlalu keras ya.
2: Iya, agak lembut ki.
1: Agak lembut, tapi ada tuh agak kasar-kasar.
2: Iya. Enggak kalau anu, enggak keras. Kalau anu agak keras sedikit.
1: Kalau apel agak kalo keras sedikit.
2: Iya.
1: Ada tong-tong apel yang lembut.
2: Enggak tahu.
1: Oke, kalau begitu mau menyapa buat siapa ini Pak Yani?
2: Yang baru lewat ada Pak Rading, ada Ibu Nursia sama Pak Umarnya, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, Ibu Nurintang, ada Pak Arjuna, ada Asar, ada Ama, ada Aulia, ada Rosdiana Yasir, yang Indrawa, Maimuna Gani, Waida Martawati, ada Siri Sinta, ada Ine Kristalara. Bunda Sopi, Nurdi Marus, ada Tantri sama Esti, ada Uki, ada Astri Wotu, Ali Daya, dan semua-semuanya.
1: Iya.
2: Mbak Inces.
1: Iya.
2: Makasih.
1: Okay. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Pak Yani yang ada di mana-mana hatiku senang. Ketik dulu deh. Pak Ahmad Yani di Sopeng. Okay. Satu penelpon lagi baru kita putarkan lagunya deh. Siapa ini? Asya Ade. Timbul tenggelam ke Ibu Siti Nurbaya. Assalamualaikum. Dimensi keroncong.
3: Dimensi keroncong.
1: Iya. Ibu Siti Nurbaya, apa kabar Bu Ibu?
3: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Ibu Siti. Ibu Siti, apakah Ibu Siti termasuk pecinta buah?
3: Iya.
1: Buah apel atau apel. Buah apel lebih suka daripada
3: apel
1: buah
3: yang
1: pir.
3: Itu yang merah-merah Bu.
1: Yang merah yang lembut empuk-empuk ya. Yang merah marun.
3: Yang lembut gitu ya, kalau dimakan.
1: Kalau merah marun kan itu lembut Ki.
3: Iya, lembut.
1: Kalau yang hijau
3: keras.
1: Hijau keras itu dia kriuk-kriuk. Iya, iya, iya. Oke deh kalau begitu. Mau menyapa buat siapa? Tidak mau menyapa.
3: Oh iya.
1: Atau tidak mau menyapa?
3: Bu Lucia.
1: Iya.
3: Pak Raden yang
1: bukan
3: baru
1: Pak
3: lewat.
1: Raden, Pak Radin.
3: Pak Radin tuh Pak Bu Sinta.
1: Iya.
3: Bu Fatma. Bu Pak Bagong.
1: Iya.
3: Dan semua-semuanya mi deh.
1: Iya.
3: Yang monitor malam ini.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Nurbaya yang ada di Maros sana. Terima kasih ya Bu Siti sudah ikut masuk juga malam hari ini. Suka dengan buah apel, tapi apelnya itu yang warna merah marun itu ya sahabat budaya, lembut, manis ya. Oke, kalau begitu gimana langsung saja kita dengarkan. Sebelum ku terima telepon, tak sabar-sabar aja lah. Ini dia Arif dengan Rembulan Malam. Ada tong jual lagunya Titi Kaldi, layu sebelum berkembang.

0: 2,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar. Halo, Dimensi Keroncong.
1: Halo, Dimensi Keroncong.
0: Iya. Ashar di Bone.
1: Ya.
0: Apa ini musim sekarang? Musim di Bone, musim apa?
1: Musim buah-buahan.
0: Buah apa?
1: Buah mangga.
0: Buah mangga banyak, mangga sekarang di sana.
1: Banyak.
0: Kirim-kirim inches dong.
1: Enggak ada manggaku.
0: Auh, katanya
1: ada orang.
0: Oh, mangganya orang.
1: Ada sepupu.
0: Iya, aku kirain mangganya Ashar.
1: Bukan, mangga sepupu.
0: Bukan, adeh.
1: Tapi biasa aku ambil satu karung.
0: Kalau kita ambil satu karung, kirim-kirim tong itu inches satu karung.
1: Jauh.
0: Kirim dong. Bukan kita yang bawa, kalau kita yang bawa pakai jalan kaki jauh.
1: Jadi siapa dong?
0: Kirim lewat apa ya? Lewat mobil.
1: Oh iya kak.
0: Iya. Oke lah kalau begitu. Kita langsung mipale karena tidak ada jerespon. Nah, mau ki dengar lagu apa nih?
1: Kupu-kupu malam.
0: Kupu-kupu malam.
1: Tidak ada.
0: Kupu-kupu yang lucu. Oke, sebentar kita putarkan ya. Jadi langsung dengan topiknya kita. Suka makan apa nih? Apel atau pir?
1: Apel.
0: Kenapa suka dengan apel?
1: Karena sering makan apel.
0: Tidak pernah makan pir.
1: Jarang makan buah pir.
0: Oh jarang, berarti
1: kalau apel, kalau ada sepupu dari kota sering beli apel.
0: Begitu, kalau pir jarang gitu. Ya
1: jarang.
0: Oke lah, tapi kalau menurut lebih enak ini, lebih enak apel ya.
1: Mungkin kalau aku menurut lebih makan enak apel sih, karena begitu sering makan.
0: Oke, udah kalau begitu.
1: Kan jarang.
0: Walaupun jarang, tapi kan biasa orang bilang enak.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu silakan mau menyapa buat siapa ini?
1: Oke, saya menyapa spesial untuk siapa yang sedia untuk om aku selamat monitor.
0: Siapa namanya om ta?
1: Om Mansur.
0: Om Mansur, di mana tinggal?
1: Di sini Ji, tapi belum pernah masuk.
0: Oh, kukira tinggal di mana? Di Makassar. Ada dulu fansnya RRI namanya Pak Mansur, tapi meninggal.
1: Oh, ada kah?
0: Iya, tapi meninggal Mikodong.
1: Oh.
0: Oke,
1: saya lanjut deh.
0: Iya.
1: Ada yang berlewat, Ahmad Yani bersama dengan Nina di Sopeng, Dimas. Uli Ape di Sinjaik, Ama di Kaltim bersama Abdul Rahim, Sumideng Lumu dan Uli Ape di Sinjaik, dan semuanya Mika Dewi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ashar yang ada di Bone. Dan sahabat budaya, kita lanjut lagi, terima telepon lagi di 08 11 400 9250. Kira-kira siapa ini? Langsung bisa juga terima telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, Dimensi Keroncong.
2: Dimensi Keroncong.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dari Asnandiwati di Buluroke.
0: Dari siapa?
2: Hasna Andiwati di Buluroke.
0: Oh, Ibu Hasnawati.
2: Iya, selalu ke monitor di perempat.
0: Di Buluroke selalu ki monitor.
2: Iya.
0: Tapi kenapa ki baru nelpon ini Bu Hasna?
2: Susah masuk
0: kok dong. Sekarang gampang, sekarang masuk mi, jadi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya. Oke. Lagu apa mau ki dengar ini Bu Hasnawati?
2: Kenapa?
0: Lagu apa mau ki dengar?
2: Lagunya Tenda Biru.
0: Tenda Biru.
2: Ya Desi Ratnasari.
0: Lagu kerancang. Oh ini Risa Milen.
2: Oh iya itu
0: Pak. Oke. Jadi kita punya topik, Ibu Asnawati suka makan apel atau makan pir?
2: Apel.
0: Makan apel. Kenapa suka makan apel dibanding pir?
2: Karena enak, sehat.
0: Pir juga enak, sehat. Semuanya sehat, enak. Tapi lebih suka apel, Di.
2: Iya.
0: Biasa jadi makan pir?
2: Tidak pernah.
0: Oh, tidak pernah. Kalau kita sudah makan itu pasti kita suka.
2: Jumpa-jumpa ya.
0: Jumpa Miki.
2: Ada Opadin. Ada Asri, apa sih di Maros. Ada Ibu Lina di Petra. Ada Opais. Ada Seri Cinta di Renasopa. Ada Pasani Mua suka maju. Ada Pak Radi di Patimbus, Salam Kenal di Danau Tapak. Ada Pak Umar bersama Nursia di Pampang Satu. Semua-semuanya mau.
0: Iya, semua-semuanya mau di.
2: Iya, semua-semuanya.
0: Oke, kalau begitu Ibu Asnawati, terima kasih, sehat-sehat selalu Ibu Asnawati. Rajin-rajin nelpon ya.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akadeh. Terima kasih untuk Ibu Asnawati yang ada di Bulurongkeng. Dan lanjut lagi ku terima telepon berikut ini, Tawana. Halo, assalamualaikum, Dimensi Keroncong.
3: Dimensi Keroncong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sumi dan Lumu yang ada di Bulurongkeng.
3: Papa beri.
0: Pie kabare.
3: Kabar baik.
0: Ape-ape wae. Kalau ku tanya ki piye kabare, jawab dong. Piye ape-ape wae inces.
3: Begitu ya.
0: Iya, begitu kira-kira. Halo Bu Sumi, sehat-sehat. Sudah minta Didi ku tanya piye kabare, Di? Batin ada double-double. Cantik manis. Kayak kue itu cantik manis. Itu Mi, kalau kita suka makan kue cantik manis, bilang Miki cantik manis, incesnya umale.
3: Betul.
0: Aduh, Bu Sumi.
3: Ya, baik hati.
0: Masya Allah. Kelepek-kelepek saya di sini.
3: Ini kalau delete, nomor ke telepon langsung dia.
0: Oh iya dong, harus. Kita tuh harus baik sama pendengar yang baik juga.
3: Kita juga pendengar itu bahagia kalau langsung
0: Tapi kalau ada pendengar yang mungkin beranggapan lain tentang Inces, aduh terserah aja deh.
3: Tidak, Inces orangnya baik.
0: Iya, kalau ibu Sumi kan sudah kenal baik mi sama Inces, pasti tahu lah Inces seperti apa. Tapi kalau ada yang lain-lain mi pikirannya, ada yang pengaruhi deh apa?
3: Kita juga itu pendengar.
0: Iya. Tahu nilai lah.
3: Nelpon langsung diangkat. Kalau tidak gratis saja namanya ini enggak usah diangkat.
0: Kita harus semua, kita harus semua sayang.
3: Iya. Itu tidak boleh.
0: Kamu banyak alasan, asik. Bu Sumi. Pilih mana, buah apel lebih suka, lebih senang atau lebih enak rasanya, buah apel atau buah pir kalau menurut Ibu Sumi?
3: Pir.
0: Buah pir. Kenapa karena suka dengan pir?
3: Karena mengandung banyak air.
0: Mengandung banyak air, jadi bikin hilang haus ya?
3: Iya, ya, apalagi panas-panas begini kita beli pir.
0: Cocok sekali.
3: Langsung dimakan, hausnya terasa.
0: Makanya saya ini malam hari ini saya agak diet-diet sedikit, jadi makan dulu langsung 2 biji buah pir.
3: Saya tadi ini beli pir 1 kilo 35 ribu.
0: 35 ribu, Masya Allah. Di penjual sayur.
3: Iya, karena keliling ada.
0: Oh, ada penjual sayur makan.
3: Sayur buah.
0: Oh, dia jual iya. Jual pir juga penjual sayurnya. Ih, luar biasa.
3: Iya, keliling di sini di perum.
0: Anda pilih yang mana?
3: Pilih Mbak.
0: Masya Allah. Bu Sumi mau menyapa buat siapa ini?
3: Ada tadi Ashar dari Bona, terima kasih. Sapaannya selalu itu namanya adik yang baik. Ada Hasnan Dewati di Blorokeng, apa kabar? Ada penelpon pertama tadi siapa?
0: Yang pertama.
3: Ahmayani.
0: Yang pertama anu Pak Radin.
3: Oh, Pak Radin. Nah, siapa aja Pak Radin tuh? Ada Rosdiana Yasir, Ena Kristalara, Maimuna Gani, Wahida Mahesar, Yang Hendrawan, Den Nompo, S. Den Nompo, Arjuna, Puan Datu. Opa Is posisi lagi di mana?
0: Cetki, Opa Is, Anda lagi di mana?
3: Opa Is,
0: Male, kenapa nak romantis kamu, Dindi?
3: Kan sudah maki pasangan mana ikat teh.
0: Curiga aku.
3: Jadi semakin di. Dan semuanya tanpa terkecuali. Intes yang cantik, yang baik hati, yang selalu ramah tamah sama pendengarnya. Selamat beraktivitas. Saya selalu bahagia selalu. Panjang umur, mudah rezeki dan
0: amin ya Allah.
3: Sukses selalu.
0: Amin. Okay, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bate ku digola kodong dende. Puji terus. Terima kasih, sehat selalu untuk Ibu Sumi dengdukmu ya, bahagia pastinya. Okay, kita terima telepon lagi. Ini ada siapa? Halo, assalamualaikum. Iya, dimensi keroncong. Dengan siapa? Di mana? Kecil sekali suara tak.
4: Saya Andi Taraf di Bone.
0: Kecilnya suara tak Andi Taraf, Pak Andi Taraf. Kasih besar besar sedikit dong. Halo, bisa diperbesarkah suara tak?
4: Iya, no problem itu.
0: No problem, no problem. Sarana aja kak, cak dibikul. Lende, Pandi Taraf.
4: Halo.
0: Biar mi kecil padek deh. Pandi Taraf, nanti lagunya ikutan ya.
4: No problem.
0: Oke deh. Pandi Taraf, pilih mana? Pilih buah pir atau buah apel? Suka apel ya. Biasanya habis kalau satu kali makan 2 biji, 3 biji atau 1 biji?
4: Oh, kalau apel biasa aku makan 7 biji.
0: Berapa?
4: 7.
0: Itu 7 biji. Apel bagaimana arek minjo?
4: Tapi 7 hari juga.
0: Oh, tidak, maksudku ya kalau dalam 1 hari 1 kali makan gitu.
4: Sekarang
0: 1 biji.
4: Gila satu kali
0: pagi
4: atau tiga biji lah begitu
0: saya. Buah apel bagaimana itu, besarkah atau kecil atau?
4: Pokoknya seperti apa nih apa namanya? Kalau gaju, kalau kita menggenggam tangan itu menggenggam seperti.
0: Oh, apel hijau kapang yang kecil?
4: Nggak, aku besar juga.
0: Ya mbak.
4: Besarnya itu buah
0: piring. Pelat itu kalau satu kali Ki makan langsung 3 biji 4 biji. Berarti tidak makan nasi Ki. Berarti tidak makan nasi karena kekenyangan begitu kawe. Karena kalau sudah makan biasanya orang makan buah, kalau satu biji dimakan kenyang mi kalau itu buah apel besar.
4: Ya biasa saya pikir menjual saya itu. Itu kembali yang pertama itu 3 biji baru kumakan.
0: Tak lewat-lewat nanti sudah makan nasi banyak. Iya, makan lagi apel 4 biji humale.
4: Apalagi kalau dulu-dulu melamun sambil pikir-pikir jualan kapal laku.
0: Jangan terlalu banyak pikir. Itu bikin penyakit kalau orang terlalu banyak berpikir. Iyalah, harus berpikir begitu dan jaga. Oke, Pale, kalau begitu Tabe, mau kita menyapa buat siapa ini?
4: Nah, oke, ada tadi ada tetanggaku namanya Ashar.
0: Iya.
4: Salam kenal Ashar, rekan di Sarap di Bone.
0: Iya. Iya.
4: Selamat tadi burung. Saya tidak ketahuan orangnya di Ashar, namanya ketawa.
0: Iya.
4: Ada juga tadi itu. Ya
5: tadi itu. Maya. Ada juga siapa itu ya? Presiden Yasir. Ada juga itu Bu Anti, saya dengar oleh Encis.
0: Iya.
5: Salam kenal juga Bu Anti. Itu yang tadi malam kita anu kapan itu?
0: Oh,
5: Bu Anti, iya. Bu Anti, di mana saja baru kenal, mau kenal dari yang di Tarap di Bone Jambing.
0: Iya.
5: Oke, makasih deh, Cies.
0: Itu Ji.
5: Iya, semuanya.
0: Oke deh.
5: Tanpa terkecuali.
0: Oke, Pandita.
5: Good bye bye.
0: Good bye.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih buat Pandita Raf yang ada di mana nih? Yang ada di Bone. Ibu Sri Sinta sabar ya, kita dengarkan lagu dulu.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih dalam program acara kita Dimensi Keroncong, dan lanjut lagi ku terima telepon. Halo, assalamualaikum Dimensi Keroncong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dimensi Keroncong, Pak Saleh dari Rapukali.
0: Pak Saleh, Pak Saleh ya. Mau dengar lagu apa ini?
1: Oh, lagunya Angin Mami, Angin Malam.
0: Angin Malam.
1: Idiot.
0: Angin Malam bikin kita masuk angin.
1: Ya, jangan pergi.
0: Jangan malam keluar minggu. Pergi malam minggu ya.
1: Masuk angin ke nanti tidak bisa.
0: Iya, iya, iya.
1: Kena air.
0: Iya, iya. Oke. Okay. Pak Saleh.
1: Ya.
0: Suka atau lebih enak rasanya makan apel atau makan buah pir?
1: Apel.
0: Suka apel.
1: Buah pir agak lain-lain kita rasa.
0: Lain-lain kita rasa, di kalau ya, pir di.
1: Kalau apel ya baru.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di blender kirinya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Oke. Okay.
1: Oke.
0: Okay. Kalau begitu okay. Silakan mau menyapa buat siapa ini, Pak Saleh?
1: Pertama Pak Umar di Pampan 1.
0: Oke deh.
1: Puan Dato di Pindrang.
0: Mm-mm.
1: Pak Asis di Maros.
0: Mm-mm.
1: Indah dan Baji di Sopeng.
0: Mm-mm.
1: Pak Sani di Sukamaju. Pak Hamsa di Pampan 2. Renda Sopi di Pau-Pau Goa. Ibu Nia di Mengsidi.
0: Mm-mm.
1: Ibu Arsina di Paropo.
0: Yeah.
1: Dimas di Bonglangi. Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Pau-Pau Goa, Sri Dewi di Pakatto, dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh terlalu banyak karena keroncong itu panjang.
0: Oke okay deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapokaling, terima kasih atensinya malam hari ini. Kembali lagi di belakang dari Pak Saleh. Silakan kembali kita coba hubungi. Kita hubungi Kak di 08114009250. Kira-kira ada siapa ini? Halo, assalamualaikum Dimensi Keroncong. Iya. Dimensi Keroncong, Puang Datu. Oh, Buroncong. Iya, iya, iya. Benda tuh agak karebata.
2: Kareba badi ceng, kareba baji, kareba api-api wae.
0: Oh, Masya Allah. Iye. Ada ngasemi anu logat kah?
2: Nakana mangka sara kapain. Thank you.
0: Oh deh, Masya Allah. Bangda tuh mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya saya Kemuning.
0: Kemuning. Kemuning. Kemuning itu artinya kuning.
2: Iya, begitu lah kira-kira.
0: Oh, kaman jadi.
2: Kapang.
0: Iya, iya, iya, iya. Bangda tuh, jadi topiknya kita ini. Kalau Pong Datu suka makan buah pir enaknya atau buah apel lebih sukanya?
2: Buah apel.
0: Buah apel. Buah apel. Kenapa suka dengan buah apel?
2: Iya, karena agak dagingnya apa itu dagingnya enak kupakan. Iya, apalagi kalau mereknya.
0: Apa sih mereknya?
2: Ada juga yang. Ada kan juga yang pakai merek apel. Cuma mahal tuh.
0: Udah Apple. Iya. Oke deh, kalau begitu mau menyapa buat siapa ini, Puan Datuk?
2: Iya, kalau begitu buat tadi Pak Saleh, ada Pak Radi, Pak Sriwoto, Opa Is, Pak Sani, Andika, Subidelu, Mu, Barcam, ya kare babar. Kuli Ape, Seri Magarera, Uki, Auki, Amayani Tasmung, Abdullah Desewang, Riko, Ama Marita, Seri Margareta, mudah-mudahan cepat sembuh sama Nur Sapa, Mayan juga Saki, mudah-mudahan cepat sembuh Nur Hikmah. Pak Nur lain di Kota Kartanegara, Pak, kemana itu kabarnya Pak, siapa itu, Pak Hanapi? Mudah-mudahan sehat-sehat.
0: Pak Hanafi, ya mana sih lagi Pak Hanafi?
2: Ada itu pahan api dulu di mana itu di dekat pasar terong.
0: Oh iya kau dong di Panampu.
2: Oh, iya, yang dulu kena stroke. Iya.
0: Bukan yang di Panampu kah?
2: Bawah Karara. Dekat kanal itu namanya di daerah Bawah Karara yang dekat pasar terong tuh.
0: Datang.
2: Ya, mudah-mudahan saya aji lah, memang tidak pernah dengar kabarnya.
0: Oh iya, Pak Hanafi, yang anu pasar terong. Mana di mana ya, kabarnya itu kodong enggak pernah nih ada teleponnya.
2: Mudah-mudahan sehat.
0: Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan sehat walafiat. Iya, kodong.
2: Saya kasmati dompet.
0: Iya.
2: Semuanya. Spesial Bu Nur Alam. Salam dari Puan Datu. Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Datu yang ada di Pinrang. Ku terima lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum, Dimensi Keroncong.
3: Waalaikumsalam.
0: Aduh, sepasang merpati.
3: Iya dong.
0: Iya dong, Pak Umar.
3: Iya, sehat ya kita.
0: Insya Allah.
3: Dijaga kesehatan ya.
0: Insya Allah. Pak Umar juga sehat-sehat aja bersama Ibu Nursianya ya.
3: Terima kasih, amin.
0: Amin. Pak Umar nanti lagunya ikutan saja, Meki.
3: Boleh.
0: Oke, jadi kita punya topik ini, Pak Umar. Pak Umar, iya. Kalau menurutnya Pak Umar, lebih enak rasanya makan buah pir atau buah apel?
3: Ya, biasanya saya buah apel, saya selalu biasa makan.
0: Buah apel.
3: Iya.
0: Satu dalam satu kali itu ya, dalam satu hari
3: satu
0: biji itu udah kenyang ya.
3: Iya,
0: yang penting makan betul. Nasi dulu lah biar
3: iya,
0: kenyang. Oke, menyapa buat siapa ini Pak Umar?
3: Ya, Pak Saleh. Terima kasih sapaannya Pak Saleh.
0: Iya.
3: Pak Hamzah, Sugatiha. Pak Arifin.
0: Oh iya, Pak Hamzah di mana itu? Kenapa enggak pernah nelpon ini Pak Hamzah kodong?
3: Biasa aja kalau ada, biasa jadi ingat.
0: Oh, iya, kodong. Iya, iya, iya.
3: Iya. Ada juga Pak Radi.
0: Iya.
3: Nah, ini Jano, saya penasaran juga. Siapa? Pak Hanafi.
0: Iya, enggak pernah nelponnya.
3: Berapa kali kesayang itu mau datang di rumah tidak jadi-jadi.
0: Iko dong.
3: Bilang mau naik bentar tahu di PJ. Tidak pernah memuncul ke suaranya nih, mudah-mudahan kesayang
0: tidak,
3: sehat
0: iya.
3: Ya.
0: Iya, tidak pernah menelpon ini.
3: Iya, betul.
0: Iya.
3: Ada juga Nur itu di Mar sakit
0: ya,
3: juga.
0: Ibu Nur juga kodong.
3: Iya, saya dengar itu.
0: Sakit jadi apa yang, itu kodong?
3: Iya, tidak tahu juga sakit apa itu.
0: Iya, tidak pernah menelpon lagi.
3: Pokoknya ini teman-teman sering masuk di perempat sehat semua yang
0: amin.
3: Sehat semua ya.
0: Insya Allah.
3: Ya, yang sehat jaga kesehatannya.
0: Amin.
3: Saya kira begitu ada Ance ya.
0: Iya.
3: Ance juga jaga kesehatan ya.
0: Insya Allah, baru-baru ya. Kak keluar dari rumah sakit kodong.
3: Itu bisa bilang. Saya dengar berita tak kesiang.
0: Masya Allah.
3: Iya. Namanya sehat itu ya ada juga biasa musibah kah?
0: Iya benar. Yes.
3: Oke.
0: Ya. Oke. Okay.
3: Sehat jaga kesehatan semua keluarga ya.
0: Terima kasih. Amin ya, ya Allah.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Umar yang ada di Pampang sana sudah ikut meramaikan juga acaranya kita. Oke lah kalau begitu sahabat budaya. Kita langsung aja nih dengarkan Mitawa Kelong yang akan menemani Anda. Ini dia Angin Malam Dewi Yul dan Kemuning Mas Piani. Salam Aki Baring Kalinga.

Baik sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan nih sampai di sini kebersamaan tak di program acara Dimensi Keroncong. Semoga ini bisa memberikan hiburan untuk sahabat budaya tak yang saat ini mendengarkan terus Perempat RR Makassar. Terhibur kini? Oke deh, kalau begitu pamit mak di program acara Dimensi Keroncong. Kita jelang jam 23 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat ikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kupang FM, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, dan tentunya di siaran digital kami juga di Pro 4 RRI Makassar yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, tentunya kebersamaan Bang Rian di hari ini akan kutemaniki hingga pukul 10 pagi nantinya, menghadirkan beragam rangkaian acara di ruang dengar Anda di Pro 4 RRI Makassar. Untuk mengawali kebersamaan Bang Rian di pagi hari ini, di hari Minggu 12 Juli 2026, kita akan mendengarkan paket pengajian dan terjemahan Al-Quran yang nantinya akan dibacakan oleh dan diterjemahkan Hasni Hayat dan Syahril Ardiansa di surah Fusilat ayat 30 hingga 32. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di pagi hari ini, tentunya di program Nuansa Fajar. Selamat pagi, marakling sahabat budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya kecaping adalah alat musik tradisional khas masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan yang awal kemunculannya berasal dari keinginan untuk memberikan hiburan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Alat ini dipercaya dibuat oleh pelaut Bugis dari tali layar dan dayung perahu yang menghasilkan bunyi saat diterpa angin, lalu dikembangkan menjadi instrumen musik yang sering digunakan untuk hiburan dan pengiring dalam acara adat seperti pesta atau penyambutan tamu. Alat musik ini terdiri dari dua bagian utama, yakni badan kecaping yang menyerupai bentuk perahu dan umumnya dibuat dari kayu tahan lama seperti kayu cendana atau nangka, serta senar yang biasanya terbuat dari kawat. Kecaping termasuk alat musik petik karena cara memainkannya adalah dengan dipetik. Pemain kecaping sendiri dikenal dengan sebutan Pak Kecaping.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Bagaimana kabar semua sahabat budaya di pagi hari ini? Tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat, bahagia. Mungkin sahabat budaya yang sudah ada di jalan menuju di Car Free Day, ya selamat berolahraga, santai saja sambil makan cemilan. Dan tentunya mungkin sahabat budaya yang ada di rumah, selamat menikmati siaran kami sambil duduk-duduk nyirup kopi. Enaknya itu sahabat budaya, sambil ada kue-kue apakah sambil dengarkan informasi yang kami sajikan di ruang dengar Anda, tentunya sahabat budaya di pagi hari ini. Oke, untuk informasi pertama yang Bang Rian akan sampaikan di ruang dengar Anda, ada beberapa berita kriminal, ada berita biasa, olahraga dan lainnya, tentunya sahabat budaya. Untuk informasi pertama dari dikutip dari rri.co.id, mungkin sahabat budaya juga bisa akses nanti di rri.co.id di smartphone Anda sahabat budaya, yaitu operasi Jatan Ras berhasil menggagalkan pasokan 100 liter balo ke wilayah Turikale. Upaya menekan peredaran minuman keras ilegal terus digencarkan Polres Maros. Kali ini unit kejahatan dan kekerasan Satreskrim Polres Maros berhasil menggagalkan distribusi 100 liter miras tradisional jenis balo yang diduga akan diedarkan ke sejumlah pengecer di Kecamatan Turikale. Seorang pria berinisial A, 32 tahun, diamankan saat membawa puluhan liter balo menggunakan sepeda motor pada Kamis lalu. Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang mencurigai adanya pengiriman miras dalam jumlah besar menuju wilayah perkotaan Maros. Hati-hati sahabat budaya. Nah, kita beralih ke informasi berikutnya. Kapolda Sulsel membuka turnamen e-sport Road to Kapolri Cup. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggelar turnamen e-sport Kapolda Cup Road to Kapolri Cup 2026. Turnamen e-sport Kapolda Cup Road to Kapolri berlangsung di Aula Mapau dan Mapolda Sulsel, resmi dibuka Jumat lalu. Turnamen e-sport Kapolda Cup Road to Kapolri tersebut dibuka Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo. Kapolda menyampaikan bahwa penyelenggaraan turnamen tersebut menjadi momentum bersejarah bagi Polda Sulsel karena untuk pertama kalinya digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, sahabat budaya. Kita kembali sajikan informasi di ruang dengar Anda. Polsek Rapocini tangkap pelaku curas bersenjata badik. Personel unit Resmo Polsek Rapocini jajaran Polrestabes Makassar bersama Resmo Polda Sulsel mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di Tanah Selapang, Makassar. Dalam pengungkapan pencurian kekerasan tersebut, personil gabungan menangkap seorang pria berinisial IS umur 29 tahun di kawasan BTN Minasaupa pada Jumat lalu diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis badik. Baik, satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda. 5 remaja terlibat pencurian becak motor atau bentor masing-masing berinisial AS, SI, AL, AM, dan RD. 2 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur yang terjadi pada Jumat lalu sempat menjalani penahanan di Polsek Tamalate selama 5 hari. Beruntung, pelapor korban pencurian bentor miliknya mencabut laporannya setelah ketua RT RW para pelaku melakukan upaya mediasi. Setelah berupaya melakukan mediasi antara korban dan para orang tua para remaja pelaku pencurian bentor, kemudian korban bersedia mencabut laporannya. Personil Polsek Tamalate menangani perkara dengan pencurian satu unit beca motor atau bentor yang melibatkan 5 remaja di Kelurahan Macini Sombala, Kota Makassar. Perkara tersebut akhirnya diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice setelah korban mencabut laporan polisi, usai proses penyidikan dan mediasi difasilitasi pihak kepolisian. Baik sahabat budaya, nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda di ruang dengar Anda tentunya di pagi hari ini. Kita dengarkan dulu sajian beberapa lagu yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini untuk membakar semangat semua sahabat budaya.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Males banget. Masa disuruh baca buku cerita rakyat? Mending scroll TikTok aja, lebih seru.
1: Hah? Kamu gak suka cerita rakyat? Padahal banyak kisah keren loh. Ada Timun Mas, Malin Kundang, bahkan ada legenda Nyi Roro Kidul.
2: Betul.
0: Itu kan cuma dongeng jadul. Mana menarik dibanding video viral sekarang.
3: Oh my God.
1: Justru itu Ran, cerita rakyat tuh bukan sekedar dongeng. Di dalamnya ada pesan moral, ada nilai budaya. Banyak banget film, komik, sampai konten modern yang terinspirasi dari cerita rakyat kita.
0: Masa sih? Jadi cerita rakyat itu bisa dipakai buat bikin konten juga?
1: Iya dong, coba bayangin. Kalau kamu bikin video atau ilustrasi dari cerita rakyat, bisa jadi konten unik, keren, dan beda dari yang lain. Gak cuma seru, tapi juga ikut ngenalin budaya kita ke banyak orang.
0: Iya juga ya, kalau cuman bikin konten ikut-ikutan tren, gampang banget dilupain. Tapi kalau angkat cerita rakyat, bisa sekalian jaga budaya.
1: Betul itu, cerita rakyat itu warisan. Kalau kita jaga, generasi setelah kita juga bisa nikmatin. Jadi bukan cuman nostalgia, tapi hidup terus dari masa ke masa.
0: Oke deh, mulai sekarang aku gak bakal remehin cerita rakyat lagi. Malah jadi pengen coba bikin konten dari kisah-kisah itu. Bisa keren banget tuh.
1: Cerita rakyat adalah warisan tak ternilai. Mari kita jaga, hidupkan kembali, dan wariskan untuk masa depan Indonesia.
4: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama Bang Rian di pagi hari ini di acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjut lagi informasinya untuk Anda sahabat budaya. Informasinya, Ketua TPPKK Kota Makassar Melinda Aksa memperkenalkan UMKM Perempuan Pesisir dan Sekolah Pesisir Pautere kepada pelindung tim penggerak PKK Selvi Gibran Rakabumi. Saat berkunjung di kawasan pesisir Pautere, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Jumat lalu. Dalam kunjungan tersebut, Melinda bersama Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naomi Oktarina Sudirman, mendampingi Selvi Gibran meninjau langsung berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah dikembangkan oleh TPPKK Kota Makassar bersama warga pesisir. Kepada Selvi, Melinda menjelaskan bahwa UMKM Perempuan Pesisir menjadi salah satu upaya meningkatkan pendapatan keluarga melalui pengembangan produk-produk lokal bernilai ekonomi. Berbagai produk yang telah dihasilkan diantaranya abon ikan asap, kue kering, roti, hingga aneka kerajinan berbahan limbah ikan, sahabat budaya. Baik sahabat budaya, kembali kami berikan informasinya. Produk-produk unggulan UMKM binaan Dekra Nasda Kota Makassar hampir habis diborong pengunjung pada puncak peringatan HUT Dekra Nasda ke-46 yang berlangsung di Trans Studio Mall. Sejak pagi hingga sore, booth Dekra Nasda Kota Makassar dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Antusiasme terlihat dari banyaknya transaksi yang terjadi sehingga sejumlah produk unggulan ludes terjual sebelum kegiatan berakhir, sahabat budaya. Kita beralih ke informasi, masih Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Maros memanfaatkan momentum peringatan hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranasda sebagai ajang memperkenalkan produk-produk kerajinan unggulan daerah ke pasar yang lebih luas. Kegiatan yang berlangsung di Kota Makassar tersebut menjadi wadah strategis bagi para pengrajin untuk memperluas jejaring sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Ketua Dekranasda Kabupaten Maros yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maros Ulfia Nur Yusuf Haidir mengikuti rangkaian kegiatan sekaligus mendampingi keikutsertaan Kabupaten Maros dalam pameran nasional yang menjadi agenda utama peringatan HUT Dekranasda tahun ini. Kita kembali ke informasi berikutnya. siswa Mandua Makassar borong medali emas dan perak di ajang riset IESA 2026. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan murid Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Makassar. Mereka sukses mengukir prestasi di bidang riset dan inovasi dengan meraih gold medal dan International Invention Convention for Young Modern Science 2006 serta silver medal pada National Invention Competition for Young Modern Science yang diselenggarakan oleh Indonesia Young Science Association. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Antusiasme masyarakat terhadap aplikasi Lontara milik pemerintah Kota Makassar terlihat tinggi saat kegiatan Jalan Sehat Anti Mager dalam rangka peringatan hari ulang tahun Hari Kesadaran Gerak PKK dan HUT Dekranasda tahun 2026. Terpantau di Jalan Jenderal Sudirman, stand sosialisasi aplikasi tersebut dipadati warga yang ingin mengetahui berbagai layanan digital yang sedia sekaligus mengikuti pembagian hadiah. Informasi berikutnya lagi, sahabat budaya, kami hadirkan untuk Anda kabar baik bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Yang telah lama menanti giliran berangkat ke Tanah Suci, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Selatan resmi mengumumkan daftar calon jemaah haji yang berhak diberangkatkan pada musim haji tahun 2027. Kepala Kanwil Kemenhaj Sulsel Haji Iqbal Ismail mengatakan daftar nama calon jemaah haji tersebut telah diterima dan langsung diteruskan kepada kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota Sulawesi Selatan untuk segera diinformasikan kepada masyarakat yang masuk dalam daftar keberangkatan. Iqbal menghimbau seluruh calon jemaah haji yang namanya telah masuk dalam daftar keberangkatan agar segera mendatangi kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota sesuai domisili tempat mendaftar. Langkah tersebut penting untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data sebagai bagian dari tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, sahabat budaya. Baik, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa sajian lagu di ruang dengar Anda, sahabat budaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.

Sari Bata malam beriku masih bersama kami di Panorama Kota Daeng. Kita tuntaskan informasinya di ruang dengar Anda, Sobat Budaya. Informasinya sekaitan dengan Dekra Expo 2006 bantu ekonomi UMKM hingga ajang promosi makanan khas Makassar. Wali Kota Makassar

yang hadir. Ia menegaskan pemerintah Kota Makassar memberikan perhatian besar terhadap pengembangan UMKM. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pembinaan hingga mempermudah proses perizinan agar para pelaku usaha dapat berkembang dan naik kelas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar mencatat sekitar 53.000 jiwa berpotensi terdampak bencana kekeringan berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 50% masyarakat telah merasakan dampak secara langsung akibat berkurangnya ketersediaan air bersih. Dampak paling besar dialami masyarakat selama ini mengandalkan air tanah sebagai satu-satunya sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penurunan debit air tanah menyebabkan sejumlah warga mulai mengalami kesulitan memperoleh pasokan air. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan pihaknya memprioritaskan penanganan bagi masyarakat yang bergantung pada sumber air tanah karena menjadi kelompok yang paling terdampak pada musim kemarau saat ini. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menyambut kedatangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Selanjutnya rombongan menuju Kompleks Kusta Jongaya RW 04. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah kota, dan Sasakawa Health Foundation dalam penanganan penyakit kusta, peningkatan layanan kesehatan, serta mendukung percepatan eliminasi kusta di Indonesia, sahabat budaya. Baik, informasi terakhir kami sajikan untuk Anda. Sulawesi Selatan masuk 10 besar daerah dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Kota Makassar menjadi penyumbang kasus rehabilitasi terbanyak di provinsi. Penyuluhan narkoba ahli pertama BNN Uswatun Hasanah menjelaskan kondisi ini dalam program Indonesia Sehat, mengatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba karena Indonesia tetap menjadi pangsa pasar peredaran gelap narkoba. Ia menambahkan Sulawesi Selatan turut masuk dalam kategori wilayah dengan penyalahgunaan narkoba tertinggi secara nasional. Status ini menjadi perhatian khusus BNN dalam menyusun program pencegahan. Nah, sahabat budaya, informasi ini akan menjadi topik kita di pagi hari ini di Baribasa di pukul 7 nantinya, terkait dengan ketika Siri kehilangan taring di tengah darurat peredaran narkoba. Bagaimana langkah sahabat budaya? Karena Sulsel masuk 10 besar daerah di Indonesia dalam peredaran narkoba atau masuk dalam darurat narkoba. Bagaimana penerapan Siri di lingkup keluarga, lingkungan kelompok masyarakat, dan tentunya secara umum untuk mencegah peredaran narkoba. Nanti kita akan bahas di acara Baribasa. Kami akan undang kita semua di line telepon kami seperti biasanya, di telepon WhatsApp dan juga telepon biasa, dan juga di TikTok nanti Bang Riang Live, sahabat budaya, di Pro 4 RR Makassar. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini bersama Bang Rian di program acara Panorama Kota Daeng. Nanti kita akan ketemu lagi di program selanjutnya di pukul 7 di Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Bang Rian cukupkan di program ini, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebuah budaya kota Makassar yang terkenal memiliki banyak kuliner dengan beragam makanan khas yang menggugah selera, salah satunya adalah sup kondro. Kata kondro dalam bahasa Makassar merujuk pada tulang iga sapi yang menjadi bahan utama sajian ini. Sup kondro biasanya disajikan dalam kuah kental nan kaya rempah, namun ada pula varian lain yang tak kalah populer, yaitu kondro bakar. Bagi para pecinta gurihnya kaldu iga, baik sup kondro berkuah maupun kondro bakar, keduanya mampu menghadirkan sensasi rasa yang hangat, pekat, dan memanjakan lidah. Pengguna buah keluak sebagai bumbu khas membuat sup kondro sekilas tampak mirip dengan rawon dari Jawa Timur. Akan tetapi jika diamati lebih seksama, kuah sup kondro cenderung berwarna kecoklatan, sedangkan rawon memiliki warna hitam pekat yang lebih legam. Selain itu, perbedaan mendasar juga terletak pada komposisi rempah-rempahnya. Sup kondro diracik dari perpaduan rempah Nusantara seperti ketumbar, pala, kunyit kencur, kayu manis, dan daun jeruk, cengkeh, dan daun salam. Kombinasi tersebut menjadikan kuahnya lebih kaya rasa, bercita rasa kuat, serta menggugah aroma yang harum dan menggoda selera sahabat budaya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda tentunya di pagi hari ini di acara Baribasa. Kabar pagi obrolan santai sahabat budaya. Dan sahabat budaya, tentunya di kesempatan ini kita nanti akan buka kepada sahabat budaya ingin bergabung memberikan komentar tanggapan dengan topik kita di pagi hari ini tentang ketika nilai siri kehilangan taringnya terhadap darurat peredaran narkoba. Nah, bagaimana kira-kira sahabat budaya dengan hal itu? Dan tentunya kami akan undang kita semua untuk bisa bergabung di pagi hari ini di acara Baribasa. Tentunya nanti setelah kita mendengarkan dulu lagu mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, sahabat budaya, di akhir pekan kita. Tah, dan tentunya Bang Rian juga live di pagi hari ini. Yang mau mendengarkan silakan di aplikasi RRI Digital yang dapat ada download melalui smartphone Anda. Dan juga Bang Rian live di TikTok di Pro 4 RRI Makassar. Dan nantinya Bang Rian akan undang kita semua untuk bergabung di dua line telepon kami, di telepon WhatsApp dan juga di telepon biasanya, sahabat budaya. Nah, mungkin juga ada komentar tadi mau dibacakan di pesan, nanti Bang Rian akan bacakan juga, mau di pesan WhatsApp atau di TikTok nanti Bang Rian bacakan. Dan sudah ada penonton kita di TikTok pagi hari ini, ada warga kampung sama Merdeka. Selamat pagi Tawa di pagi hari ini. Oke, sahabat budaya, seperti biasanya Bang Rian akan selalu menyapa dulu kepada pendengar setia kami yang selalu menantikan program acara Baribasa. Oke, siapa saja yang kita mau sapa di pagi hari ini? Tentunya diawali oleh bunda-bunda cu semua. Ada Bunda Cida di Baru, ada Bunda Sofi, ada Bunda Fatma, ada Indah, ada juga Pak Hamzah, Dimas, ada Karisma ya, ada Pak Sul sama Ibu Hawania, ada Pak Wahyu, ada Pak Is, Pak Marsuki, ada Pak Asis, Sersinta, Nursia dan Pak Umar, ada Opu Amran, selain itu juga ada yang Lumu, ada Bunda Sudarsia, Pak Nurdin, Ibu Niar, Ibu Ramblah, Pak RD Mangka, Bang Jono, dan semua pendengar setia Pro 4 RRI Makassar yang Bang Rian tidak bisa sebutkan satu persatu, sahabat budaya. Nanti kita akan undang ke semua ya. Topiknya yaitu ketika nilai siri kehilangan taring di tengah darurat peredaran narkoba. Mengingat Sulsel masuk 10 besar daerah peredaran narkoba di Indonesia, ini menjadi kekhawatiran dan juga perhatian serius oleh pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, untuk bagaimana anak-anak generasi bangsa kita ke depan ini jauh dari pengaruh peredaran narkoba. Dan tentunya bagi kita semua, sahabat budaya, kita nanti kita undang ke semua di yang bisa bergabung. Kita dengarkan dulu lagu dari Tania Burane Benya dari Iwan S mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Selamat ki marang kelingan sahabat budaya.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita kembali lagi di ruang dengan Anda, tentunya di acara Bari Bahasa. Sesuai janji Bang Rian, kami akan undang kita semua untuk bisa bergabung di 0811-400-9250 dengan topik ya, berkurangnya taring nilai siri, nilai siri di tengah peredaran narkoba. Sahabat budaya, bagaimana ya, ketika siri kehilangan taringnya di tengah darurat peredaran narkoba, bagaimana menurut sahabat budaya? Ini kan menjadi sebuah ancaman, ancaman non militer. Kayaknya ini bisa menghancurkan negara, bahkan generasi kita ke depannya, bahkan kita saja yang sudah berumur ini bisa menjadi korban pengaruh dari peredaran narkoba. Karena narkoba sekarang itu banyak macamnya, bahkan anak-anak sudah disusupi, bahkan sampai anak SD yang mana gula-gula itu dicampur dengan kandungan obat-obat terlarang seperti narkoba. Ini kan menjadi sebuah ancaman nyata di depan kita semua, sahabat budaya. Bagaimana menurut kita? Bagaimana cara membentengi kita dengan nilai-nilai budaya kita, tentunya dengan nilai siri kita? Silakan kita bergabung di 0811-400-9250. Sudah ada di penghujung telepon kita, ada Deng Limpo. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Deng Limpo.
1: Pagi juga di Nandako.
0: Iya. Sehat. Sukses tentunya.
1: Amin.
0: Jadi di minggu ini sempat olahraga pagi-pagi.
1: Ya, alhamdulillah. Tadi waktu pulang dari masjid, keliling dulu setengah jam ya.
0: Iya.
1: Baru balik ke rumah nonton bola. Ya, sampai sekarang masih
0: main bola.
1: Panjang iya. Waktu 2 kali 15 menit.
0: Ya, siapa unggul sementara ini?
1: Sementara Anggari sih, Inggris.
0: Inggris. Weh, berapa Inggris skornya?
1: 2-1.
0: 2-1. Jadi
1: ya, jadi kalau Inggris mempertahankan 15 menit
0: ya,
1: skor itu 2-1, berarti beliau atau mereka langsung masuk semifinal. Mudah-mudahan seperti itu.
0: Iya tahu. Jadi iya. Andalan tuh Inggris ini.
1: Tidak. Andalan saya sudah runtuh semua.
0: Oh, runtuh semua.
1: Berhasil dengan Belanda.
0: Oh, berhasil sama Belanda.
1: Iya, lanyami.
0: Enggak
1: apa-apa, namanya bola kan begitu.
0: Nikmati saja toh.
1: Iya.
0: Oke, kita kembali ke topik kita ini, Pak Deng.
1: Iya, betul.
0: Ini kan.
1: Jadi ini topik ini, ini penting.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau saya punya keinginan, itu jangan hanya RRI perempat yang mengekspos ini masalah.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau saya permintaanku, semua media itu harus kampanye bahwa narkoba itu adalah perbuatan yang bisa merusak masa depan bangsa.
0: Iya.
1: Yeah. Khususnya generasi kita.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, ini pengaruhnya luar biasa. Jadi orang-orang cerdas bilang itu tidak asing lagi bagi kita. Artinya di tiap lorong, di tiap rumah, di tiap RT RW pasti ada pelaku narkoba di situ. Ya, jadi ini tidak bisa kita anggap remeh. Karena ini pengguna narkoba atau pelaku narkoba itu di semua lini. Ya, jadi kalau kita andaikan dunia ini sebagai lapangan sepak bola, ya itu sudah ditulari penjaga gawang, bek kanan, bek kiri, persalang, gelandang, home striker. Semua.
0: Iya.
1: Karena sudah banyak terjadi.
0: Banyak, iya betul.
1: Iya. Kalau saya disuruh pilih, kalau harus memilih salah satu di antaranya, misalnya koruptor dengan narkoba, yang sangat
0: berbahaya,
1: sangat membahayakan itu narkoba.
0: Betul.
1: Karena ini menyangkut masalah SDM atau masa depannya negara kita.
0: Betul, ya.
1: Karena bisa, artinya saya katakan bahwa tidak ada nih mungkin lorong di Makassar itu yang tidak ada pengguna narkobanya. Bahkan menjurus sampai setiap daerah ini. Jangan main-main, Pak. Kalau saya, ini harus diberantas.
0: Iya.
1: Ya, sekarang saja kita punya negara kita ini, SDM-nya kita, orang-orang cerdasnya kita, orang yang disegani, beribawa, itu masih ada ya sekarang. Ya, ya itu masih ada sekarang. Sedangkan narkoba tetap merajalela. Ya, itu saya katakan merajalela karena tidak pandang nih, karena orang berpangkat, orang di lorong, orang di perumahan elit. Ya, seperti kemarin teman yang kita angkat itu narkoba. Lagi di salah satu kabupaten di Provinsi Selatan, itu statusnya sebagai ASN. Coba bayangkan itu. Jadi saya ada satu dulu anjuran Pak Wali Kota, yang sebelum Pak Depi barangkali dari Pak Manto. Itu satu programnya yang paling bagus sebenarnya, itu kita harus lanjutkan kalau bisa.
0: Jagai anata.
1: Kalau tidak dijagai. Karena kalau misalnya dalam satu wilayah itu dua pengguna narkoba, tunggu-tunggu mungkin satu bulan, dua bulan, karena misal pulon juga. Karena memang terpengaruh, Pak. Terpengaruh luar biasa.
0: Saking bahayanya itu, Di.
1: Iya, narkoba bahaya, Pak. Kalau saya disuruh pilih, negara kita ini harus mengalami yang mana? Koruptor merajalela atau narkoba? Kalau harus memilih, kalau pamannya... Ya keduanya ini sebenarnya namanya malacuy apa itu istilahnya? Itu virus ya.
0: Iya virus.
1: Virus yang sangat berbahaya untuk kita semua.
0: Betul ya.
1: Iya. Kalau saya disuruh pilih pasti saya pilih koruptor mako. Karena kalau koruptor kok kan dia tonjan dapat sendiri.
0: Iya.
1: Rakyat memang terikut karena dananya itu. Cuma kalau generasi kita rusak, siapa yang mau pimpin negara?
0: Hancurlah.
1: Sekarang saja negara kita itu yang terlibat di dalam mengurus negara itu rata-rata pendidikan itu S1, S2, S3, bahkan profesor. Itu tidak mampu, bukan saya katakan gagal, tidak. Cuma sedikit tidak memuaskan. Ya kita bernegara ini artinya kurang nyaman. Kenapa rakyat kita katakan kurang nyaman? Karena pendapatan yang tidak seimbang dengan pengeluaran. Ini yang terjadi, Pak Kamandangku, Bapak Karate. Memang kita enak karena ada gaji kita, kemudian dijamin semua fasilitas tak. Keluar ki ada nota bensin. Listrik dibayarkan, telepon dibayarkan, Pak. Tapi kita ini bagaimana kalau seperti Delimpo misalnya, orang pensiun. Terus kita punya kebutuhan seperti Anda. Pak, kita tidak mau ketinggalan juga. Iya kan? Kita juga mau hidup enak. Jadi sekali pun kita tertati-tati, harus juga menikmati hidup, artinya menghampiri apa yang dirasakan oleh bapak-bapak, kata? Tapi bedanya kita tertati-tati, Kiko dong. Artinya mungkin pas-pasan terima ni nabung. Jadi tadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak,
0: jagaki,
1: nakana mangkasar kaki lambari, jangan dibiarkan berkeliaran ke sana kemari. Saya kasih kit satu minggu anata bergaul dengan orang-orang sembarangan terlibat minarkoba anata. Itu percaya.
0: Bahaya.
1: Kemudian ini narkoba kalau kita sudah geluti itu, pasti miskin kok, manapun bagaimana kayaanmu.
0: Bagaimana miskin caranya? Candu gitu?
1: Candu, karena candu itu tidak ada nih barang-barang baik di rumah. Semua yang bisa jadi uang diambil. Itu kenapa saya tahu ini, karena saya pernah menjadi RW.
0: Itu laporannya ke saya di
1: belakang labus menekan ke RW. Karena kenapa? Karena jual ke anakku. Karena untuk apa? Dibilang apa kan? Jadi bilang nasi konrobayau dan narkoba. Oh iya, karena itu kata tahun itu salah, kata pilih jaga baju kenaan kata. Jadi ini perlu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dijaga ya nata, karena kalau terlibat minarkoba hancur menata. Siapa lagi mau lanjutkan generasi kita kalau rusak? Saya kira itu Nandako.
0: Berarti memang perlu ada memang keterlibatan semua pihak di.
1: Ya harus jadi mulai Pak RT, Pak RW.
0: Iya.
1: Ya lurah, terus bimasnya, babinsanya harus kerjasama dengan baik ini. Ya teki malaman laki pakai banyak juga anak-anak di limpung yo teko jokalin yo bahayanya bapak nah jangan dipandang begitu
0: ya karena kita berbuat karantung biasa orang
1: yang orang banyak
0: karantung biasa orang laki-laki saja di
1: Iya, oke Diko.
0: Oh, siap.
1: Ya, saya kasih kesempatan tau yang lain. Terima kasih banyak Nanda.
0: Sukses.
1: Ya,
0: makasih Denny Bo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin bisa kita garis bawahi bahwa ternyata memang narkoba ini sangat kejam karena tidak semua, maksudnya tidak melihat umur, tidak melihat kondisi ekonomi, dia hantam semua. Karena pengaruh narkoba itu sangat berbahaya. Bahkan itu kalau ketika sudah masuk ke tahap candu itu, wah, banyak kejadian-kejadian. Ada beberapa waktu lalu kejadian ini seorang ibu diusir oleh anaknya karena tidak diberi uang. Cek per cek ternyata anak tersebut positif menggunakan narkoba. Nah, ini kan menjadi warning, menjadi peringatan bahwa bahaya narkoba itu nyata. Nah, bagaimana perantau ini? Bagaimana penerapan siri dalam keluarga Tai ini sahabat budaya bisa membentengi diri kita, keluarga kita, generasi kita itu dari peredaran narkoba. Kita undang lagi di kesempatan pagi hari ini di 0811-400-9250 yang mau pesan WhatsApp silakan sahabat budaya. Dan kita coba lewatkan dulu satu ya. Bang Jeno, sabar dulu kita lewatkan dulu iklan. Halo Bang Jeno.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Jeno. Saya lewatkan dulu iklan satu kali dulu nah. Baru gabung lagi kesempatan telepon tak. Kita lewatkan dulu iklan dulu satu kali. Halo iklan Bang Jeno.
2: Ya.
0: Jangan tutup telepon tak dah. Saya mau putar dulu satu iklan dulu nah.
2: Iya. Ya. Putar nih.
3: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
4: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.
0: Baik, sahabat kita kembali lagi bersama Anda di acara Bari Bahasa. Sudah ada di pengunjung kita, di pengunjung telepon, ada bersama dengan Kopral Jono. Bang Jono. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Satu lagu, Rong. Satu lagu dulu, Rong.
2: Ini bukan waktunya sebentar.
0: Sebentar pilih FD.
2: Sebentar.
0: Kayak rutin.
2: Sebentar jam 12.
0: Iya tahu ada jadwal-jadwalnya tahu.
2: Jam 12 di Prompat.
0: Iya, kelon Prompat tahu. Tentang TikTok itu setiap jam di.
2: Nah, tergantung dari anu.
0: Mood.
2: Moodnya itu kalau data lagi bagus ya.
0: Iya.
2: Kalau tidak juga.
0: Bisa Tommy jadi host ini kayaknya ini Banjor ini. Ya. Bisa Tommy jadi host, bisalah.
2: Tidak juga.
0: Bisalah
2: di kayak sekedar hobi saja.
0: Hobi saja jadi.
2: Iya.
0: Bagaimana kita bahas-bahas ini tentang ini 10 daerah Sulawesi Selatan masuk 10 daerah di Indonesia kategori daerah dengan kasus narkoba terbanyak. Ini kan menjadi sebuah peringatan darurat atau darurat lah, darurat narkoba. Nah, kira-kira sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, ketika siri kehilangan taringnya di tengah darurat peredaran narkoba. Bagaimana kira-kira pandangannya Bang Jeno dengan kondisi sekarang?
2: Alhamdulillah. Iya. Itu patut syukur karena itu.
0: Ini bukan prestasi Bang Jeno. Ini bukan prestasi.
2: Dari Pak Polisnya bilang itu prestasi.
0: Oh iya, prestasi dalam penangkapan. Ya,
2: alhamdulillah. Karena memang kayaknya tak coba dengan korupsi. Itu sudah menjadi budaya dan kebiasaan di masyarakat kita. Makanya harus dilestarikan. Iya. Ya, kita harus serius. Jangan lupa lestarikan budaya Thai ini.
0: Budaya
2: ya, budaya korupsi narkoba itu harus dilestarikan itu. Iya, harus dilestarikan. Sarah kalau mau dihentikan, dihapuskan. Karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita.
0: Miris ya.
2: Iya, karena kalau tidak narkoba, tidak ada korupsi, kayak seperti sayur tanpa garam.
0: Iya.
2: Makanya harus dilestarikan terus itu. Hidup narkoba. Enggak ketawa, saya orang serius. Jadi nggak perlu kita lagi apa namanya. Karena bicarakan narkoba itu bukan lagi hal yang tabu. Bukan lagi hal yang itu sudah budaya. Biasa itu seperti kehidupan kita sehari-hari. Tidak, kita tidak perlu kaget lagi, kita tidak perlu apa lagi.
0: Instan.
2: Karena kita sudah terbiasa dengan kebiasaan kita. Kita tidak perlu lagi ini itu.
0: Ini kan tadi Dian Limpo melihat ini, kalau dibandingkan atau disandingkan, narkoba sama korupsi itu lebih berbahaya narkoba dibanding korupsi.
2: Sama-sama berbahaya.
0: Sama-sama berbahaya.
2: Iya.
0: Sama-sama
2: berbahaya.
0: Atau dan satu sama-sama paket, Ki. Satu paket. Jadi korupsi Tommy, narkoba Tommy juga.
2: Nah, itu. Sama-sama berbahasa, sama-sama mengenakkan. Ya, itu.
0: Iya.
2: Begitu. Karena memang narkoba adalah salah satu bisnis yang paling menjanjikan.
0: Iya. Yeah. Semua bisnis. Sebagian orang berpendapat begitu.
2: Iya. Menjanjikan. Kenapa orang tidak jerah melakukan itu? Tadi pertama, narkoba adalah bisnis yang paling menjanjikan dari segala bisnis. Cuma hanya sekian anda saja gram, anda sudah bisa jadi jutawan.
0: Tapi itu bisnis yang sangat diharamkan.
2: Ya sangat diharamkan, sangat, tapi sangat menjanjikan dan sangat menguntungkan. Makanya banyak orang tertarik. Itu. Kau soal dosa keseluruhan ini soal di belakang itu.
0: Iya.
2: Yang orang berpikir itu dosa nanti dibatasi, tapi dirasakan.
0: Iya.
2: Tapi seandainya itu dosa yang kita lakukan, sekitar itu juga ada adunya, dampaknya terhadap kita, mungkin kan tidak ada yang lakukan itu.
0: Iya.
2: Walaupun anda masuk neraka, masuk apa dan sebagainya, tapi ya, tidak penting itu hal nanti itu. Ya kan? Dan bilang orang, mundi-mundi toki. Begitu, iya. Yang penting ini dulu. Banyak keuntungan yang sangat menjanjikan, ya oke lah.
0: Tapi ini sangat kejam sekali. Bahkan anak-anak itu disusupi oleh peredaran narkoba. Bahkan gula-gula dicampur dengan narkoba. Wah ini jahat sekali ini. Pelaku-pelaku
2: ini. Mau kejam, mau apa, mereka tidak pernah pikir. Tidak pernah pikir apa akibatnya, apa yang penting mereka bisa untung.
0: Betul.
2: Yang menggunakan setan saja dia tidak pernah pikir bagaimana kesatannya. Yang penting dia bisa play.
0: Iya.
2: Mereka yang lain pikirannya di udara. Ayo.
0: Iya.
2: Apakah kalau apa dia mesti musikkan ini itu. Tambah kacau.
0: Iya.
2: Itu. Yang kedua. Kenapa ini narkoba tidak akan selalu ada selalu menjadi budaya kebiasaan kita, tradisi di negara kita.
0: Bahkan susah untuk dibasmi, dihilangkan, Di.
2: Oh iya. Namanya tradisi susah.
0: Tradisi.
2: Kenapa narkoba susah sekali hilang di negara kita?
0: Iya.
2: Yeah. Tadi yang pertama karena apa tadi ya? Lupa nih. Yang kedua,
0: iya.
2: Bagaimana mungkin
0: oknum
2: lantai yang kotor mau disapu dengan sapu yang kotor, tidak akan bersih.
0: Iya, iya.
2: Iya.
0: Bagaimana mau dibersihkan kalau sapunya itu sendiri kotor?
2: Sapunya kotor. Kalau persentase aparat yang terlibat narkoba, bagaimana mungkin tidak narkoba kita mau berkurang kalau yang orang yang seharusnya menegakkan itu yang terlibat itu dalam peredaran atau penggunaan?
0: Iya, iya, kan? Iya.
2: Orang bilang okunum-okunum, terserah Anda bilang okunum-okunum atau apa. Ketika mereka berkesan, Anda tidak bilang okunum. Tapi mereka, ketika mereka melakukan kejahatan, Anda baru bilang okunum. Okunum, iya kan? Sama-sama kayak membawa nama institusi Polri.
0: Iya
2: kan? Jadi makanya, kalau mau ini berada dikurangi, maka bersihkan dulu itu. Reformasi total itu perlu institusi polisi.
0: Iya.
2: Kenapa katanya penjagaan ketat di setiap pelabuhan, setiap bandara? Tapi kenapa masih bisa ada yang lolos?
0: Ada apa?
2: Ada apa? Kan tanya. Iya kan? Kan tidak semua itu bisa lolos dengan penjagaan yang begitu ketat. Tanpa ada yang membentengi. Iya kan? Ya kan? Kita sudah bosan berpolemik, berpendapat tentang narkoba tiap hari.
0: Iya.
2: Tapi kalau aparat sendiri itu tidak becus dalam melaksanakan tugasnya.
0: Ya.
2: Andaikan petugas itu, aparat itu, jujur dalam melaksanakan tugasnya, penjara akan penuh dengan pengedar dan pengguna narkoba.
0: Iya.
2: Selalu sidak di tempat-tempat hiburan malam, ada ditemukan, kan bisa diatur di tempat.
0: Iya.
2: Berapa uang di situ, berapa. Yang bicara itu adalah yang pernah melakukan sidak di lapangan. Iya, ada tuh temanku saya petugas begini-begini. Kalau ditemukan apa itu, berapa uang di situ? Kalau ini ya sampai dia ke bisa ke ini sampai di sini saja.
0: Iya.
2: Itu yang karena aparat kita yang seharusnya menjadi penegak, tapi malah menjadi pelindung.
0: Aduh,
2: mana mungkin? Narkoba bisa hilang, di negara kita. Karena itu tadi sapunya yang kotor, maka lantainya tidak akan mungkin bersih.
0: Iya, berarti
2: karena sapunya saja yang kotor.
0: Bagaimana kepercayaan publik mau terbangun?

0: ber-AC apa dan sebagainya. Bisa keluar jalan-jalan.
1: Iya.
0: Itu karena ini hukuman negara kita sangat lemah, sangat apa tidak, tidak membuat mereka sangat jarang untuk melakukan hal itu.
1: Aduh.
0: Coba saja tetapkan undang-undang yang tegas.
1: Iya.
0: Satu gram saja.
1: Hukuman mati.
0: Hukuman kalau hukuman mati potong tangan saja. Pasti mereka akan berpikir dua kali.
1: Berpikir dua kali, ya pasti.
0: Iya. Pasti mereka berpikir dua kali. Tidak usah bilang jaga anak tak. Itu jaga anak tak itu.
1: Iya.
0: Itu susah kalau cuma kita sendiri kan itu. Anak kita tidak akan di luar saja. Di rumah saja. Pasti akan keluar proses sosialisasi.
1: Iya, iya.
0: Ya, makanya itu harus ada pemerintah, aparat, harus juga, harus semua juga itu, terus serta juga itu.
1: Iya.
0: Bagaimana supaya narkoba tidak ada di negara kita ya? Harus pemerintah yang tegas dong.
1: Tapi kalau anak-anak kita sudah didoktrin memang sama orang tua tentang bahaya narkoba, kan itu bisa jadi benteng juga sebenarnya.
0: Iya, bisa benteng juga. Tapi kalau kadang itu cuma satu, hanya cuma satu dua orang saja yang bisa. Kalau memang dari orang tuanya baik-baik, bagus agamanya, dan sebagainya.
1: Berarti walaupun ya kan? Walaupun bagus doktrin-doktrin kita ke anak-anak kita, tapi di luar peredaran sangat kencang.
0: Di luar
1: kencang.
0: Masih kencang. Ini bisa berbahaya juga. Karena anak kita tidak tahu siapa tahu dicampur anunya.
1: Iya.
0: Minumannya apa dan sebagainya. Iya kan?
1: Jangankan, jangankan jadi pengguna, orang tidak tahu saja bisa dituduh menjadi pengedar di.
0: Oh iya. Makanya itu tolong hukumannya. Apalagi sekarang ada lagi rehabilitasi, ini rehabilitasi yang di celah yang digunakan dipakai oleh para pengguna untuk tetap menggunakan narkoba. Mulai dari masyarakat kecil sampai artis.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Iya kan? Kalau bilang rehabilitasi saja, ya kan?
1: Iya iya iya iya.
0: Rehabilitasi saja, dan sebagainya selesai. Betul. Hilangkan rehabilitasi itu.
1: Iya iya.
0: Itu kan itu apa namanya yang digunakan lagi oleh mereka, celah yang digunakan mereka untuk melakukan itu, menggunakan narkoba itu. Karena kan paling parah, paling dia ini apa namanya? Direhabilitasi lah.
1: Iya iya.
0: Ya kan? Tapi coba kasih hukuman yang tegas. Itu di negara kita. Kalau di negeri di Arab potong kepala, potong tangan.
1: Ih, lebih kejam lagi itu ya.
0: Iya. Di Indonesia potong masa tahanan. Iya, jadi mana orang bisa jerah. Ya kan seperti itu.
1: Seperti itu. Potong tahanan di. Iya, remisi gitu ya.
0: Potong masa tahanan itu. Kalau di luar potong tangan, potong kepala.
1: Jadi mereka berpikir
0: Mika. Dua kali. Berpikir itu melakukan.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: negara
1: iya,
0: kita
1: iya, iya.
0: Susah. Kebijakan bagus, tapi banyak pelaksanaannya. Mana mungkin negara bisa bagus begitu aturan diinjak-injak apa dan sebagainya. Jadi kalau saya sih, kami ini sudah menjadi tradisi dan budaya. Daripada kita berpilih pak, daripada anda juga kayaknya polisi kalau menangkap narkoba sekian ton sekian, kita merasa bangga. Kalau saya pak, berapapun ton yang anda dapat tangkap. Itu kalau menurut saya ya pribadi, itu bukan sebuah keberhasilan, itu bukan sebuah kebanggaan yang patut anda banggakan. Tapi justru berpendapat itu adalah sebuah kegagalan bagi anda. Kalau menurut saya, berarti anda gagal dalam mencegah yang namanya peredaran narkoba. Jangan merasa bangga pak. Kalau bagi orang awam sebagian
1: bangga ketika memang tidak ada kasus gitu ya.
0: Wah iya, justru anda harus bangga ketika anda mau menangkap lagi, sudah tidak bisa ditangkap lagi.
1: Iya, tidak bisa ditangkap lagi, iya. Betul.
0: Iya, dan narkoba sudah hilang. Itu itu anda baru bangga.
1: Itu bisa.
0: Tapi kalau anda pamerkan di situ penangkapan sekian 3 kilo gram apa ini. Anda merasa bangga dia pamerkan. Sebenarnya anda mau memamerkan kegagalan anda, kebodohan anda itu sebenarnya. Kalau menurut saya.
1: Berarti masih ada peredaran gitu ya?
0: Oh iya. Itu anda memamerkan kegagalan anda sendiri sebenarnya.
1: Iya.
0: Mempertontonkan kegagalan anda di masyarakat. Bahwa anda sebenarnya tidak berhasil, tapi anda gagal dalam hal mencegah peredaran narkoba. Jangan merasa bangga pak. Ketika anda menangkap sekian ton apa dan sebagainya, kalau menurut saya itu bukan sebuah kebanggaan. Tapi adalah sebuah kegagalan, kalau menurut saya ya.
1: Bahkan ini banyak kejadian. Mungkin ada mungkin viral di

0: beberapa video, bahkan masyarakat yang turun langsung untuk melakukan penggerebekan.
1: Iya. Itu artinya kan masyarakat sudah muak. Penegakan hukum selama ini.
0: Berarti memang sebenarnya kan sebenarnya ini kan butuh peran dari masyarakat juga ketika ada memang dicurigai, diduga ada anu, ya langsung saja melakukan mungkin dilapor dulu lah, lapor.
1: Karena atau... biasanya itu masyarakat kenapa? Sudah dilapor.
0: Gitu.
1: Mungkin ditangkap. Lama kemudian lagi. Apa sebenarnya? Jadi ketika masyarakat ambil tindakan sendiri, itu artinya masyarakat sudah hilang kesabaran, sudah masyarakat sudah muak dan hilang kepercayaan kepada polisi.
0: Berarti nilai siri ini perlunya diterapkan di para penegak-penegak hukum kita dia.
1: Iya, bukan hanya di masyarakat, tapi penegak hukum sendiri itu. Seharusnya Anda malu, Pak.
0: Iya.
1: Seharusnya makanya itu tugas Anda. Tapi ketika peredaran narkotika bukannya makin turun, tapi malah makin bertambah. Berarti Anda itu seharusnya introspeksi diri lah.
0: Iya.
1: Seharusnya Anda malu kalau Anda bertanggung jawab, seharusnya Anda mengundurkan diri dari jabatan Anda.
0: Sebagai tanggung jawab gitu ya.
1: Sebagai tanggung jawab moral kepada Anda, kepada masyarakat dan kepada tugas Anda.
0: Iya, kalau memang dia memahami itu nilai siri kan.
1: Oh iya.
0: Setidaknya kan, tidak menduduki jabatan yang memang sebagai penegak narkoba gitulah.
1: Jangan itu Indonesia. Budaya malu katanya, tapi ya tidak malu melakukan kejahatan. Tidak malu terhadap dia penerapan rasa malunya itu karena orang luar. Baru indikasi dituduh sekian, dia sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Sebagai bentuk, karena dia malu kan.
0: Iya.
1: Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Indonesia sudah punis, sudah terbukti, dia senyum-senyum, dia bersama mempertahankan jabatannya. Iya. Ini kita kurang siri memang.
0: Kurang siri dia.
1: Kurang siri.
0: Iya.
1: Karena ada beberapa kasus kan. Karena pejabat, seandainya pejabat yang punya malu, punya siri, punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan jabatannya, dia sudah bunuh diri walaupun belum ketuk palu di pengadilan.
0: Iya.
1: Seharusnya dia sudah malu itu. Tindak kasih saya Anda sudah malu.
0: Masa mungkin iselemu.
1: Ya iseng lemu. Tapi kayaknya pura-pura dia bilang, Dewi iseng lemu ya. Pura-pura itu. Jadi itu dari negara kita.
0: Iya.
1: Saya bilang malu-malu, tapi malu di kantong ji.
0: Iya.
1: Malu dia, tapi tidak pernah ada penerapannya di dalam kehidupan kita. Seandainya punya rasa malu semua, ini kan tidak. Ini peredaran narkoba pasti turun.
0: Iya.
1: Ustaz juga seharusnya juga malu. Kemana Ustaz selama ini?
0: Iya.
1: Iya kan? Kemana Ustaz selama ini? Berarti Anda gagal dalam dalam dakwah. Iya kan? Anda gagal dalam dakwah. Kenapa? Karena korupsi merajalela, narkoba merajalela.
0: Berarti orang tidak menganggap itu ancaman dalam agama itu hal biasa mungkin. Padahal sudah jelas dalam itu, agama itu jelas apa hukumannya nanti.
1: Itu memang juga karena banyak dosa sekarang. Ya, yang penting bisa melucu. Iya, emang saya kan juga menganggap aja itu. Bukan dari stasiun ini, lucu itu, bagus itu. Tapi lucu tidak isinya. Apa? Dia tidak berani itu. Wah ini salah, ini benar. Saat hanya 1-2-3 itu, pemuka-pemuka agama bisa melakukan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Karena dia jaga kantongnya. Karena saya begini-begini, nanti dia bakal lagi. Ya kan? Dia takut. Takut hanya demi sebuah amplop. Jadi maaf Pak, nanti itu Anda sebagai seorang ustaz sebagai agama tidak akan jawab Anda sendiri. Jadi itu Anda bagaimana mencerahkan masyarakat. Kalau Anda tidak lakukan tugas Anda dengan baik, maka tunggu Anda bertanggung jawab nanti sampai di akhirat. Apa tugas Anda sewaktu hidup di dunia sebagai ustaz?
0: Ini kan juga menjadi tanda tanya juga ketika peredaran narkoba itu tidak dapat dikendalikan, kan itu yang rehabilitasi kan menghabiskan uang negara juga.
1: Iya.
0: Artinya.
1: Tapi apa hasilnya? Setelah keluar.
0: Masa mau direhab terus kan? Artinya putus mental mi anunya sumbernya gitu ya.
1: Iya. Kalau putus urat malunya. kalau perlu itu diputus mi juga urat lehernya. Iya, selesai sudah.
0: Iya.
1: Jadi